0: program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merealisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya, yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: Menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
4: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
3: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk dan itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi, mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Laporan khusus. Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-29 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisata terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.

0: Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Ingat, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun.

0: dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
1: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
0: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
2: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
0: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Q&A. Thank you.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
5: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit

0: Duncan Rose. Sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez.

kehadiran lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 21.
1: Kali ini Messi angkat bang, kok masuk? Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: tren cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Dengar untuk mengetahui informasi perakiran cuaca hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Yoyo dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Yoyo.
2: Halo, selamat pagi Mbak Mardiana.
1: Gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Oke Kak Yoyo, terkait dengan informasi untuk perakiran cuaca hari ini, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun berada, kembali bersama kami BMKG Lampung akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari, secara umum kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, dan Tulang Bang Barat. Kemudian untuk siang dan sore hari, secara umum cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Kemudian pada malam hari, secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada dini hari, begitu juga kami perakirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara di sekitar Lampung berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban 26%, kemudian angin bertiup dari arah tenggara dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 42 km per jam. Kemudian untuk informasi selengkapnya dari kami, semoga berkenan dan bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yoyo dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin imbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Ih, pengen jerit rasanya
4: loh. Lihat deh Din, anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
5: Mister Capreng nih.
4: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
6: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
4: Wah, apa aja tuh?
6: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
4: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
6: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
7: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Ya, mudah-mudahan sekarang Anda gak sendirian ya, lagi rame-rame gitu kan, dengan rekan kerja, dengan teman-teman mungkin. Kalau misalkan Anda saat ini sendirian di rumah, ya udah gak apa-apa, ditemenin ya sama Pro 1 tentunya. Hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tetap semangat aja untuk Anda yang saat ini sedang memulai aktivitasnya, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda nih pendengar. Dan kami informasikan ya, informasi lalu lintas di pagi hari ini pendengar, dari mall, depan mall Bukartini saat ini terlihat kendaraan yang melintas ini cukup ramai ya pendengar, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar. Dan kita akan beralih ke Itera atau Simpang Itera. Wah, ini dari Simpang Itera kendaraannya padat banget ya, lumayan padat nih yang melintas. Dan untuk Anda sekali lagi, khususnya yang membawa kendaraan roda 2 ya, jangan lupa pakai helm. Kadang-kadang karena kita ngerasa ah cuman dari sini ke sana, cuman deket gitu kan ya, gak pakai helm. Padahal pendengar, walaupun perjalanan Anda mungkin tidak terlalu jauh, helm ini penting banget ya untuk keselamatan diri. Jadi apapun alasannya, jangan lupa pakai helm pada saat Anda berkendara ya pendengar. Tetap utamakan juga keselamatan daripada kecepatan. Jangan ngebut-ngebut walaupun sudah diburu waktu ya pendengar. Tapi harapan kami Anda akan bisa selamat sampai tempat tujuan dan juga sampai tepat waktu ya. Jadi gak telat-telatan deh. Oke deh pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti acara talk show Dengar Bareng pendengar. Nanti akan membahas topik tentang kesiapan cabang olahraga jelang Porprov 2026. Akan ada narasumber kita dari KONI Lampung, ada juga Dr. Yopi Hutomo Bakti, SPD, MPD pendengar. Jadi Anda bisa mengikuti acara ini dari pukul 9 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Tapi kalau misalkan Anda berpikir, wah hari ini akan berangkat gitu kan ya menuju tempat aktivitas Anda, gak ada alasan Anda gak bisa denger ya. Anda bisa terus dengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa Anda unduh langsung di Play Store di HP Android Anda, di iPhone ataupun juga di App Store ya, pokoknya pastinya. Dan juga pastinya untuk Anda mau kemanapun, bahkan mau keluar negeri sekalipun, masih bisa tetap dengarkan RRI Pro 1 ya. Oke deh pendengar, kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini hari Kamis, lembaran yang ke-16 di bulan Juli 2026. Masih di Wekanan pagi ini bersama saya Rizalnya. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan majalah udara, kemudian feature, filler, ILM, dan juga mini drama. Dan selamat pagi untuk kesemuanya, baik di instansi pemerintah dan swasta, para petani, peniaga semuanya. Semoga hari ini menjadikan hari keberuntungan untuk Anda semua dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau gitu langsung kita masuk untuk di pagi hari ini dengan hasil produksi RWI Kanan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini membawa semangat baru untuk kita semua. Saya Ponita Dewi menemani pagi Anda hari ini. Dan kali ini saya akan hadirkan majalah udara dengan tema Semangat Baru di Tahun Ajaran Baru. Pendengar, tanpa terasa kita sudah memasuki awal bulan Juli, dan itu artinya sebentar lagi gerbang sekolah dibuka kembali. Tahun ajaran baru selalu punya aura magisnya sendiri. Ada baju baru, tas baru, dan tentu saja harapan baru. Tapi apakah kita sudah benar-benar siap? Yuk, pagi ini kita bahas bagaimana mengubah rasa malas bangun pagi menjadi semangat menjemput prestasi.
4: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, liriknya ngena banget ya. Manusia kuat, ini pengingat kalau kita punya energi luar biasa kalau kita mau mencoba. Kembali ke topik tahun ajaran baru. Buat orang tua yang mungkin sedang menyiapkan MPASI untuk anak sekolah atau perlengkapan lainnya, atau buat siswa yang sudah siap tempur, ini ada sedikit tips transisi mulus dari liburan ke sekolah. Yang pertama, ritme tidur. Mulai malam ini, tarik jam tidur 30 menit lebih awal setiap hari agar Senin depan tidak kaget saat alarm berbunyi. Kedua, ritual pagi. Buat ritual menyenangkan, misalnya sarapan menu favorit atau sekadar mendengarkan podcast singkat. Ini membantu otak lebih cepat loading. Ketiga, persiapan teknis. Cek perlengkapan sekolah dari malam sebelumnya. Jangan sisakan drama mencari kaos kaki di menit-menit terakhir.

Lagu dari Sail and Seven tadi jadi pengingat kalau setiap hari adalah kesempatan baru. Bicara soal sekolah, ingatlah bahwa sekolah bukan cuma tentang nilai di rapor, tapi tentang proses tumbuh. Jangan takut salah, jangan ragu untuk bertanya, dan nikmati setiap detiknya. Untuk pendengar yang besok atau minggu depan mulai masuk sekolah, you've got this, percaya sama kemampuan diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz. Sampai jumpa lagi dalam majalah udara selanjutnya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri. Keep inspiring, keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar, selain dapur, UMKM juga punya peran besar dalam dunia pendidikan. Coba kita lihat di sekitar, penjual alat tulis, toko seragam sekolah, percetakan fotokopi, hingga jasa les privat

Tujuannya jelas, agar UMKM bisa naik kelas dan memberi dampak lebih luas, termasuk di sektor pendidikan. Saudara pendengar, di balik UMKM

Saudara pendengar, UMKM tidak akan berkembang tanpa dukungan kita. Mendukung UMKM tidak selalu harus dengan modal besar, cukup dengan berbelanja di warung dan toko lokal, menggunakan jasa UMKM pendidikan.

berjalan. Saudara pendengar, UMKM bukan sekedar usaha kecil, ia adalah tulang punggung ekonomi, penopang dapur keluarga, dan mitra penting dalam dunia pendidikan. Semoga ke depan UMKM semakin

Stabilitas ekonomi adalah pondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika kondisi ekonomi tetap terjaga, aktivitas usaha dapat berjalan lancar, lapangan kerja terus tumbuh, dan daya beli masyarakat pun tetap terpelihara. Untuk itu, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat nilai tukar rupiah, hingga memastikan sistem keuangan tetap sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, berbagai program untuk mendorong investasi, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menjaga ketahanan pangan juga terus dioptimalkan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi agar perekonomian Indonesia tetap tangguh menghadapi tantangan global. Menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan Bank Indonesia. Dukungan masyarakat melalui belanja yang bijak, mencintai produk dalam negeri, serta mengelola keuangan secara sehat juga menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan seluruh masyarakat, Indonesia optimis mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat.

sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

Indonesia yang kuat dibangun di atas dua pondasi utama, ketahanan pangan dan pendidikan yang berkualitas, keduanya saling melengkapi, menjadi bekal penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan makanan, tetapi yang memastikan setiap keluarga memperoleh pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau. Dari sawah yang hijau, ladang yang subur, hingga hasil laut yang melimpah, seluruh potensi bangsa harus dikelola secara berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Di saat yang sama, pendidikan menjadi kunci untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Melalui pendidikan, lahir inovasi pertanian, teknologi pangan, dan berbagai solusi kreatif yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ketika pangan terpenuhi dan pendidikan terus berkembang, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing bangsa di tingkat global. Mari bersama mendukung upaya memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan pendidikan, karena dari meja makan yang sehat dan ruang belajar yang berkualitas, lahirlah generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari pangan yang terjaga dan pendidikan yang berkualitas.

Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA,

Sering beli sayur, tapi baru 2 hari sudah layu. Mungkin cara penyimpanannya yang kurang tepat. Jangan cuci sayuran sebelum masuk kulkas. Cukup bungkus dengan tisu dapur atau kertas agar kelembapan terjaga. Simpan di wadah kedap udara atau plastik khusus. Dengan trik sederhana ini, sayuranmu bisa bertahan lebih lama dan nutrisinya tetap terjaga. Selamat mencoba di rumah!

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI
1: Radio Republik Indonesia SP Waikanan mempersembahkan mini drama dengan judul Gema Lapangan Hijau di Udara. Pemeran, narator Dewi Agustinasari, Afrizal Rais sebagai Kakek Danu, pria 65 tahun, penggemar berat sepak bola, sangat mengandalkan Radio Republik Indonesia. Rinando Arvituala sebagai Rian, pria 17 tahun, cucu Kakek Danu, pemuda masa kini yang sangat melek teknologi. Ponita Dewi sebagai Rina, wanita 20 tahun, kakak Rian, seorang mahasiswi yang sibuk namun penyayang. Yeni Yulistiana sebagai Ibu Sari, wanita 45 tahun, Ibu Rian dan Rina, sosok yang lembut dan penengah. Penulis naskah, Sriyani. Editor, Dwi Yulianti.

0: dimanapun Anda berada, kick-off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Yanto.
1: Malam itu di sebuah sudut rumah yang sederhana, udara dipenuhi dengan gemahas komentator RRI. Di saat banyak orang terpaku pada layar televisi dan gawai, kakek Danu tetap setia pada frekuensi radionya. Sebuah kebiasaan yang tak lekang oleh waktu.
2: Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencoba serangan dengan kostum putih-putih. Tapi sayang, serangannya dapat dipatahkan.
3: Kek, masih zaman ya dengerin bola lewat radio. Gambarnya kan gak ada. Mana layarnya hitam putih begini, lebih seru nonton live streaming pakai HP. Gambarnya jernih dan banyak highlight golnya.
4: Anda, zaman sekarang justru disinilah sininya. Cu, suara penyiar RRI itu melatih imajinasi kita. Dulu, waktu kakek seumur kamu, cuma radio ini yang bisa menyatukan kami sekampung untuk merasakan euforia Piala Dunia bersama-sama.
3: Iya deh, Kek. Boleh juga sih suaranya bikin tegang, apalagi pas penyiar teriak gol, kencang banget bunyinya.
5: Si bek kanan soloskan bola balik ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan tapi dengan cepat kirimkan.
6: Tuh kan, kakek pasti lagi asik dengerin RRI. Dari muda sampai sekarang gak pernah berubah hobinya, selalu asik kalau dengerin RRI.
7: Tim mana yang lagi tanding, kek? Biarin ikutan tebang skornya nih. Tim favorit kakek, Oji main ya?
4: Benar sekali, nak. Ini pertandingan babak penyisian grup. Dengarkan suaranya. Atmosfernya sangat terasa. Bayangkan saja, pemain nomor punggung 10 sedang menggiring bola melewati dua pemain bertahan lawan.
5: Tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit.
7: Wah, suaranya benar-benar jelas dan mendebarkan. Keren banget penyiar RRI. Cara dia melaporkan pertandingan benar-benar terbawa emosinya. Kita juga jadi ikutan deg-degan.
3: Iya, Kak. Ternyata dengerin radio gak kalah seru ya. Gak ada gambar, tapi imajinasi kita yang bikin pertandingannya jadi terasa lebih hidup. Apalagi kalau skornya tipis begini.
5: Berada kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nanti kan stadion Vancouver ini memang betul dia sudah dilakukan melambung tikok duel terjadi. Tapi kali ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti, datang lagi serangan Kanada.
1: Suara penyiar RRI di malam itu bukan hanya sekedar laporan olahraga, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan nostalgia sang kakek dengan cucunya. Melalui siaran radio, perbedaan generasi melebur menjadi tawa dan kebersamaan keluarga yang
5: namun kali itu. Serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas saudara-saudara di sektor.
4: Alhamdulillah, peluit panjang telah dibunyikan. Tim yang kakek dukung menang malam ini. Terima kasih ya Radio Tua ini, kamu selalu setia menemani kakek mendengar gema Piala Dunia.
3: Hehehe, hebat banget ya kek, tim kakek menang. Kapan-kapan Rian ikutan nemenin kakek dengerin bola di radio RRI lagi ya. Ternyata serunya gak kalah sama nonton di HP.
7: Iya kek, ini momen langka yang seru banget. Suara RRI benar-benar pemersatu kita malam ini, sambil makan pisang goreng buatan ibu.
6: Lihatlah ya, semangat kakek untuk sepak bola beserta radionya menular ke anak-anak. Pertandingan yang luar biasa.
1: Demikian kami hadirkan mini drama Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Waikanan.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Baik, selamat dengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Di mana di pagi hari ini telah kami hadirkan baik itu majalah udara, kemudian feature ILM dan juga filler untuk Anda di pagi hari ini. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Nanti saat lagi juga kita akan memasuki di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Waikanan pagi ini untuk edisi hari ini. Hari Kamis ya, 16 Juli 2026.
2: Masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama dengan kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti talkshow program Dengar Bareng yang disiarkan langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Tabib pun. Salam olahraga. Selamat pagi juga seluruh pendengar Pro 1 yang saat ini juga sedang mendengarkan di frekuensi 90,9 FM dan juga mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Yang terhormat kami ucapkan kepada Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Bapak Perry Widodo SAG. Kami ucapkan juga selamat datang, yang terhormat juga kepada Ketua KONI Lampung, Bapak Insinyur Taufik Hidayat MMMEP. Selamat pagi Pak Taufik. Selanjutnya kami juga ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Akademisi Binpres, Bapak Dr. Yopi Utomo Bakti. Kemudian sudah hadir juga ada Direktur Kompetisi PSSI Lampung, Bapak Rudi CH. Dan seluruh perwakilan pengurus cabang olahraga, juga seluruh hadirin yang sudah hadir di Studio 2 RRI Bandar Lampung, salam berbahagia. Selamat datang di acara Dengar Bareng. Dan juga nanti kita akan sekaligus menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dan perjanjian kerjasama antara LPP RRI Bandar Lampung dengan KONI Provinsi Lampung. Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara LPP RRI Bandar Lampung sebagai lembaga penyiaran publik dengan KONI Provinsi Lampung yang berkolaborasi dan diharapkan mampu memperluas penyebaran informasi olahraga, mendukung pembinaan atlet, serta menumbuhkan semangat masyarakat dalam mengikuti perkembangan prestasi olahraga di Provinsi Lampung. Melalui kerjasama ini, RRI dan KONI berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif sekaligus menjadi ruang dialog bagi masyarakat. Sejalan dengan semangat tersebut, pada kesempatan ini nanti kita akan dengarkan, ya, ikuti talk show Dengar Bareng, dan juga kita akan saksikan ya dialog ini dengan topik kesiapan cabang olahraga jelang Porprov 2026. Dan untuk memulai acara ini, mari sama-sama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars RRI. Hadirin, kami mohon untuk berdiri.

Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan segera menyaksikan sebuah langkah penting juga adalah penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung. Dan kami mohon kepada Kepala LPP RRI Bandar Lampung Bapak Ferry Widodo SAG bersama dengan Ketua KONI Lampung Bapak Insinyur Taufik Hidayat MMMEP untuk menuju tempat atau meja penandatanganan MOU.

Dan perjanjian kerjasama. Antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung. Momentum yang luar biasa menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara LPP RRI Bandar Lampung sebagai penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dengan KONI. Baik Bapak, mohon untuk foto bersama dulu. Bapak, untuk foto Bapak Kepala RRI Bandar Lampung dan Ketua KONI. Selanjutnya bersiap untuk Bapak Yopi sebagai narasumber, nanti juga akan foto bersama, dan seluruh tamu undangan untuk foto bersama. Baik, akan foto bersama, bersama Kepala LPPR Bandar Lampung dan Ketua KONI, bersama juga dengan narasumber dialog Dengar Bareng RRI yang hari ini juga akan hadir sesaat lagi. Dan akan disiarkan langsung di Pro 1 RRI Bandar Lampung, juga disiarkan di YouTube, kanal YouTube official RRI Bandar Lampung. Selanjutnya, kami mohon untuk seluruh tamu undangan untuk bisa foto bersama dengan Kepala LPPR RRI Bandar Lampung, kepada Ketua KONI dan seluruh narasumber yang hari ini juga hadir.

Boleh ambil sisi kanan. Boleh silakan ambil sisi kanan. Atau lebih rapat lagi. Atau ada yang di depan boleh? Ada yang di depan?

0: Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Dan seluruh tamu undangan, hadirin yang kami hormati, juga seluruh penonton setia di kanal YouTube RRI Bandar Lampung, kami juga mengundang dan mengajak Anda untuk scan barcode. Kami mohon untuk tampilkan barcode yang sudah disediakan. Di kesempatan kali ini kami siapkan untuk Anda untuk scan barcode. Nah, dengan scan barcode ini Anda bisa bergabung dengan komunitas olahraga lainnya melalui program Dengar Bareng RRI. Dipersilakan Bapak Ibu untuk me-scan barcode dan kemudian undang teman-teman, rekan-rekan yang juga bergabung dalam olahraga di KONI dan juga di olahraga dalam olahraga masyarakat ya. Jadi dengan scan barcode ini Anda bisa terus mengetahui terkait dengan program Dengar RRI. Anda juga ikut bergabung dalam siaran-siaran RRI dengan topik-topik olahraga yang terus kita update. Baik hadirin, kita akan segera masuk ke acara selanjutnya, adalah talk show Dengar Bareng yang hari ini dengan topik adalah kesiapan cabang olahraga jelang Porprov 2026. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk pagi hari ini. Untuk membakar semangat kita, saya ulang lagi, salam olahraga. Baik, saya undang untuk naik ke atas panggung kepada akademisi olahraga, akademisi Binpres olahraga, Bapak Dr. Yopi Utomo Bakti. Kami undang dengan hormat, seperti tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Yopi Utomo Bakti. Selanjutnya kita juga undang dengan hormat Ketua KONI Lampung Bapak Taufik Hidayat. Bapak silakan untuk naik ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Taufik Hidayat. Dan tidak kalah menarik kali ini, untuk dialog Dengar Bareng RRI kita akan dipandu bersama presenter olahraga, adalah reporter olahraga LPP RRI Bandar Lampung. Kita sambut dengan meriah, M. Priam Budi. Baik hadirin, seluruh pendengar RRI dan penonton di kanal YouTube official RRI Bandar Lampung, kita akan segera dengarkan talk show program Dengar Bareng RRI dengan kesiapan olahraga, cabang olahraga jelang Porprov 2026 dipandu oleh M. Priam Budi. Silakan M. Priam Budi.
1: Ya, terima kasih Kang Irma. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam dialog program Dengar Bareng bersama saya yang pastinya M. Priam Budi. Di sini sudah hadir ya, tentunya dengan dua narasumber yang berkompeten dalam dunia olahraga, di mana kedua narasumber yang hadir ini sudah hadir di depan saya, yaitu dari akademisi olahraga yaitu Bung Yopi. Halo, selamat pagi Bung.
2: Selamat
1: Yopi.
2: Pagi Bung M.
1: Bagaimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, selalu sehat.
1: Oke, selalu sehat ya.
2: Selalu sehat.
1: Dan narasumber yang kedua yaitu yang punya kekuatan di dunia olahraga, punya power di olahraga, yaitu Ketua KONI Lampung, yaitu Pak Taufik Hidayat. Halo Pak, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung M.
1: Bagaimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Dan dialog ini juga bisa disaksikan, didengar di Pro 1 Bandar Lampung dan di channel YouTube RRI Bandar Lampung. Dan sebelum memulai dialog ini, kita sapa dulu dari kawan-kawan yang hadir ya dalam dunia olahraga, itu yang ada hadir di rupan saya itu dari perwakilan PSSI Lampung. Selamat pagi Bung Rudi. Terus dari Padel, Sekretaris Malia, ada dari Kempo ya, Kempo, selamat, terima kasih. Juga dari PBSI Lampung, terima kasih. Sama dari IPSI Lampung, terima kasih sudah hadir. Dan Taekwondo Indonesia hadir ya. Dan langsung saja kita dalam dialog ini, kita akan seperti apa melihat persiapan dari CAP, persiapan dari Porprov untuk di 2006 ini. Kita persilakan Pak Ketua, bagaimana persiapan di Porprov kita untuk 2026 ini?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dan hadirin sekalian. Pertama-tama terima kasih pada kesempatan ini kita bisa berbincang tentang persiapan Pekan Olahraga Provinsi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Pekan Olahraga Provinsi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Olahraga untuk kita melaksanakan pembinaan olahraga secara berjenjang. Ya. Kemudian nanti kita harapkan tentunya produk dari Porprov ini adalah atlet-atlet yang kita inventarisir sebagai atlet yang akan kita terjunkan pada event selanjutnya, yaitu PON tahun 2028. Karena ya sudah tepat pada tahun 2026 kita lakukan Porprov, kemudian 2027 nanti ada babak-babak seleksinya untuk persiapan menuju PON tersebut.
1: Artinya apa, kita itu semua sudah ditargetkan untuk di menghadapi PON-PON yang akan datang dengan adanya Porprov ini?
3: Ya, tentunya Porprov ini adalah kita mengikut sertakan cabang-cabang olahraga yang nanti akan dipertandingkan di PON. Itu tentunya kualifikasinya. Kemudian juga

0: yang tentunya akan mewakili kabupaten kota seprovinsi Lampung. Karenanya sudah kita persyaratkan antara lain bahwa cabang olahraga yang akan dipertandingkan tersebut berada di minimal setengah plus satu jumlah kabupaten kota yang ada di Lampung. Artinya ada, setidaknya minimal ada 8 kepengurusan aktif cabang olahraga tersebut di kabupaten kota. Itu yang bisa kita ikut sertakan di dalam Porprov ini.
1: Tadi mengenai persyaratan, persyaratan itu kan salah satunya kita sebut saja atlet, karena kan atlet saat ini kan masih terpusat di Bandar Lampung. Nah, kalau melihat persyaratan kita untuk atlet-atlet yang di daerah, buat misalkan daerah-daerah yang seperti kayak Wekanan ataupun sebagainya, itu seperti apa itu nanti?
0: Ya, itu ada persyaratannya tentunya. Nanti akan ada pendataan, akan ada inventarisasi atlet-atlet dari masing-masing cabang olahraga. Dan ini sudah dilakukan verifikasinya. Pertama, besarkan bahwa cabang olahraga tersebut ada di kabupaten tersebut. Kemudian mereka juga memiliki atlet. Adapun nanti persyaratan yang sudah kita sepakati bersama mengenai domisili atlet, ya masih kita berikan keringanan. Yang menjadi persyaratan adalah atlet tersebut memang berKTP Provinsi Lampung, ya. Karena bisa saja atlet yang Bung M masukkan tadi dari Waikanan, tapi mereka sekolah di Kota Bandar Lampung, itu masih memungkinkan untuk itu. Dan ini juga adalah bagian upaya kita untuk mendistribusikan atlet-atlet yang ada tidak terpusat hanya di kota atau kabupaten tertentu saja. Gitu.
1: Artinya atlet kita atlet bisa didistribusikan ke daerah lain gitu Pak Ketua ya?
0: Iya bisa.
1: Nah dari akademisi kita melihat Porprov, seberapa penting sih Porprov ini untuk Lampung tuh?
2: Terima kasih Bung M. Ya. Memang Porprov tuh jadi agenda 4 tahun sekali di Provinsi Lampung sebelum menjelang babak kualifikasi PON dan Pekan Olahraga Nasional. Penting sekali Porprov memang diadakan secara berjenjang sebagai ajang evaluasi untuk atlet-atlet di Provinsi Lampung itu menghadapi babak kualifikasi PON. Karena target kita tentu PON di Provinsi Lampung, gimana caranya olahraga itu berprestasi di Pekan Olahraga Nasional. Ya, udah 2 kali penyelenggaraan PON terakhir kita selalu ada di 10 besar. Sekarang PON di Provinsi Lampung berusaha untuk merubah target itu. Di 2028 kita upayakan, kita dorong, kita persiapkan. Mudah-mudahan kita bisa bergeser dari peringkat 10 itu ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Ya, di peringkat 9, di peringkat 8, peringkat 7. Nah, kita coba untuk menganalisa itu, ya tentu dari Pekan Olahraga Provinsi ini. Makanya di Pekan Olahraga Provinsi yang kali ini, kita harap itu tidak hanya sekedar seremonial penyelenggaraan, tetapi juga sebagai batu loncatan kita untuk memiliki data base atlet yang akan kita persiapkan menuju ke babak kualifikasi PON. Seperti itu.
1: Dengan adanya database berarti kan kita menjadikan satu indikator dalam database atlet. Apa sih yang menjadi dasar indikator kita ini sebagai pendataan kita ini?
2: Dari awal mempersiapkan Porprov ini memang dari KONI Provinsi Lampung itu memverifikasi secara faktual cabang olahraga yang ada di kabupaten kota. Harapan kita tadi meminimalisir bahwa penyelenggaraan Porprov kali ini itu menjadi event berjenjang menuju ke babak kualifikasi PON. Untuk masalah atlet memang ada beberapa indikator yang kita persiapkan sebelum ke Porprov. Dimulai dari pendataan, nanti di Porprov kali ini kita semuanya by online. Artinya entry by name-nya nanti online, keabsahan datanya baru kita lakukan secara faktual. Kita tracking lewat NIC. Kita nggak mau satu atlet main 2 cabang olahraga, kita nggak mau satu atlet main 2

0: kabupaten kota, seperti beberapa kasus yang kita temukan dari penyelenggaraan Porprov sebelumnya, seperti itu, Bung.
1: Terkadang kan terjadi satu kasus atlet ini dia bisa di 3 cabang olahraga, tapi hanya lolos di salah satu cabang olahraga. Nah, itu melihat atlet itu, apakah ada sebuah apa ya bahasanya, larangan untuk bermain ketika tapi sudah terpilih di salah satu cabang olahraga?
0: Secara regulasi memang di Porprov kali ini itu kita atur terkait masalah mutasi atlet dari cabang olahraga tertentu pindah ke cabang olahraga yang lainnya. Nanti di Rakerprov tanggal 21 Juli itu kita membahas terkait masalah mutasi atlet. Memang harapan kita, kita tidak mau terjadi lagi ada beberapa cabang olahraga yang memang secara karakteristik permainan itu kan hampir sama. Tapi kita maunya pembinaan secara berkelanjutan. Kita tidak mau misalnya atlet yang cabang olahraganya tidak bertanding di Porprov tapi karakteristiknya sama terus pindah ke cabang olahraga yang lainnya agar bisa bertanding di Porprov. Nah, itu yang kita antisipasi. Artinya dari Pengprov nanti ada surat ya perpindahan itu harus dilampirkan, nanti kita konfirmasi dengan Pengprovnya, dengan Pengprov asal dan dengan Pengprov yang pindah. Nah, nanti semuanya kita cross-check proses itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Porprov 10 tahun 2026.
1: Artinya tetap dilampirin dengan rekom ya, dengan rekomendasi dari pengurus gitu ya.
0: Ada kembali, surat perpindahannya.
1: Kembali lagi Pak Topik. Pak Topik, kita kan sudah melakukan visitasi kepada kabupaten dan cabang olahraga. Nah, di situ kan kita pasti menemukan kendala-kendala yang ada. Nah, dalam visitasi tersebut, kendala apa sih yang banyak ditemukan di KONI sendiri?
2: Iya. Ada beberapa kendala, terutama terkait dengan keaktifan cabang olahraga. Jadi ada cabang olahraga yang memang ada SK-nya dari pengurus provinsi, tetapi secara faktual itu tidak aktif dan tidak terdaftar dan juga bahkan tidak diusulkan oleh KONI Kabupaten yang bersangkutan. Itu yang utama. Kemudian juga yang lain adalah terkait dengan masalah domisili atau keberadaan atlet. Itu diantaranya yang kita jumpai.
1: Terus upaya KONI dalam menghadapi kendala tersebut, pastikan kita selalu punya upaya dan daya untuk bisa melanjutkan cabang olahraga itu bisa berjalan seperti apa?
2: Ya, keberadaan atau keaktifan cabang olahraga di suatu kabupaten kota itu adalah hal yang menjadi persyaratan tentunya. Jadi kalau tidak terpenuhi jumlah kabupaten kota minimal 8 tadi, ya tidak kita akomodir untuk menjadi peserta di dalam Porprov ini. Nah, dalam rangka upaya kita untuk bisa mendorong kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pengprov masing-masing cabang olahraga tentunya.
1: Nah, kalau melihat dari cabang olahraga, kita kan pasti melihat dari segi fasilitas yang ada di Bandar Lampung terutama. Dengan adanya pelaksanaan Porprov, apakah bisa terhandle atau tercover dengan fasilitas yang ada di Bandar Lampung sendiri?
2: Ya, kalau untuk penyelenggaraan memang pertama adalah persoalan ketersediaan sarana prasarana, sehingga beberapa kabupaten kota yang pada tahapan lalu sudah kita putuskan untuk sebagai tuan rumah Porprov ternyata mengundurkan diri, diantaranya ya di samping karena pembiayaan tentunya karena sarana prasarana yang memang tidak tersedia atau kurang memenuhi persyaratan di kabupaten kota tersebut, dan untuk itu maka dikembalikan kembali ke Bandar Lampung yang sudah beberapa kali sebagai tuan rumah. Ini diantaranya juga karena ketersediaan sarana prasarana yang ada sebagai venue penyelenggaraan nantinya. Artinya Bandar Lampung juga sudah siap.
1: Artinya juga Bandar Lampung ini kita pilih atau kita tunjuk ini menyangkut fasilitas yang ada dan tidak ada pembangunan lagi dalam pelaksananya.
2: Iya betul. Jadi sarana prasarana itu tidak harus yang milik Pemda Kota Bandar Lampung. Kita juga punya sarana prasarana yang ada di perguruan tinggi, misalnya mungkin juga di sarana prasarana pendidikan lainnya. itu ya cukup memenuhi persyaratan untuk semua cabang olahraga yang akan kita pertandingkan.
1: Oke. Jadi fasilitas tidak hanya fasilitas yang baru dibangun, tetapi juga kita KONI Lampung juga siap menggunakan fasilitas yang ada. Menarik Pak obrolan kita, Pak Topik, Bung Yopi, namun kita harus rehat sejenak.

Rutin berolahraga setiap hari berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara energi yang masuk dan yang dikeluarkan oleh tubuh. Orang dewasa dianjurkan untuk berolahraga dengan intensitas sedang setidaknya selama 150 menit dalam seminggu atau olahraga dengan intensitas tinggi selama 75 menit seminggu. Namun ada dampak yang harus diterima tubuh ketika kurang berolahraga. Yang pertama adalah berat badan naik. Malas bergerak bisa membuat lemak dalam tubuh terus menumpuk dan pada akhirnya akan membuat berat badan naik. Hal ini terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar dari tubuh. Selanjutnya adalah metabolisme melambat. Kurang berolahraga bisa menurunkan kecepatan metabolisme dalam tubuh. Padahal, metabolisme yang berjalan lambat bisa meningkatkan resiko seorang mengalami peningkatan berat badan, bahkan obesitas yang bisa mengundang dan meningkatkan resiko penyakit lainnya. Selain itu, insomnia. Kurang berolahraga bisa memicu insomnia atau gangguan tidur, sebab tubuh yang jarang bergerak menyimpan banyak energi, sehingga membuat seseorang bisa terjaga sepanjang malam. Selain itu, orang yang tidak berolahraga cenderung sulit tidur nyenyak dan tetap merasa lelah saat bangun di pagi hari. Efek buruk lainnya adalah mudah lelah. Banyak orang yang melewatkan olahraga dengan alasan tidak mau capek. Pada kenyataannya, tidak berolahraga malah lebih mudah membuat tubuh merasa lelah, bahkan saat melakukan aktivitas kecil sekalipun. Dan yang terakhir, rentan terserang penyakit kronis. Dampak buruk yang bisa terjadi saat tidak berolahraga adalah naiknya kadar gula dalam darah yang meningkatkan resiko penyakit diabetes. Sebab otot dan jaringan lain tidak bekerja secara maksimal, bahkan tidak bisa menyerap gula untuk energi. Dan hasilnya, gula darah melonjak tajam. Yuk jangan malas untuk berolahraga.

0: Kembali lagi dalam talk show program Dengar Bareng bersama RRI. Dan kita lanjut aja ke narasumber kita. Yang pertama, Pak Taufik, kita melihat ada cabur unggulan yang artinya nanti dari Porprov dan akan disiapkan ke PON tahun 2028-2032 juga. Artinya dalam Porprov ini kan kita selalu melihat cabang-cabang olahraga yang menjadi prioritas utama kita ini. Seperti apa, Pak?
1: Iya. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa Porprov ini adalah bagian dari tahapan pembinaan berjenjang yang tentunya nanti akan kita terjunkan di PON. Nah, untuk gambaran sampai saat ini kita masih melihat cabang-cabang olahraga yang ketika PON di Medan Aceh kemarin sudah menorehkan prestasi. Nah, untuk itu kita inventarisir bahwa cabang-cabang olahraga yang kemarin berjaya di PON Aceh Medan ini juga masih mempunyai atlet-atlet yang cukup mumpuni untuk kembali kita andalkan di PON 2028. Dan ini juga tentunya masih harapan kita masih bisa kita unggulkan di Porprov ini juga tentunya. Ya, seperti dari cabang bela diri ada silat sana, kemudian ada judo, kemudian juga dari cabang olahraga terukur lainnya seperti angkat berat, ya angkat besi, kemudian juga senam, tenis meja ya, untuk permainan misalnya, dan beberapa yang lain, cabang olahraga lain yang kita pandang juga punya peluang untuk nanti bisa memberikan yang terbaik di PON melalui Porprov ini. Kita harapkan juga memberikan atlet yang bisa kita andalkan.
0: Artinya kita juga harus mempersiapkan ya segala sesuatunya. Nah, kalau dari akademisi kita melihat kan pasti atlet ini memiliki asupan untuk melihat dan menjaga kesehatan para atlet dalam menghadapi pertandingan. Nah, ini kalau dari seberapa pentingnya nih dari asupan-asupan gizi yang di untuk para atlet kita ini?
2: Memang untuk membangun prestasi olahraga sekarang itu harus berpacu dengan melakukan pendekatan dengan ilmu keolahragaan atau sport science. Nah, asupan tuh memang jadi salah satu hal yang harus dikedepankan karena energi yang dikeluarkan oleh atlet itu jauh di atas manusia yang melakukan aktivitas normal. Permasalahan kita sekarang hanya di masalah edukasi sebenarnya. Karena untuk makan itu kan jadi kebutuhan dasar dari setiap manusia gitu. Nah, kita tinggal mengarahkan terkait masalah apa yang harus dimakan dan apa yang tidak harus dimakan gitu. Karena bentuk profesionalitas atlet salah satunya tentunya terkait masalah profesional di masalah makan. Nah, penting memang gizi itu untuk dipakai atau digunakan ketika fase latihan maupun pertandingan. Dari setiap fase persiapan ketika latihan dan pertandingan secara kadar pun sudah beda. Ya, ada fase itu kan ketika latihan ada 5 persiapan sampai pertandingan. Nah, itu kebutuhan kalorinya itu juga beda-beda. Tapi gizi pasti sangat penting untuk menopang prestasi atlet yang berskala nasional maupun internasional. Seperti itu, Bung.
0: Ya. Gizi sangat penting ya, artinya untuk asupan para atlet. Namun tan sebentar audiens ini ada yang ingin bertanya. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Nama dan dari lokasinya dari mana silakan sebutin.
3: Oke, terima kasih telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Astrid Chavirjana, saya mahasiswi dari Institut Teknologi Sumatera. Izin bertanya, untuk kesiapan cabang olahraga ini kan tentunya dilakukan atau diharapkan itu dari prestasinya. Nah, selain dari prestasi sendiri, apakah ada harapan lain untuk mungkin jangka panjangnya dari kesiapan cabang olahraga Porprov 2026 ini. Terima kasih.
0: Satu penanya, mungkin ada satu lagi dari cabang olahraga? Silakan dari Kempo, ya, silakan.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari Kempo, nama saya Anggino Saputra. Izin bertanya, kita kan akan menghadapi Porprov ya Pak? Porprov, kemudian hasil dari Porprov itu akan menuju ke PON. Nah, harapan atau dukungan seperti apa yang akan KONI lakukan untuk menghadapi PON tersebut Pak? Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini kita tahan dulu dua pertanyaan. Ya. Mungkin langsung saja ditanggapin Pak Ketua atau dari Bung Yopi?
1: Dari ya. Pertama dari ITERA. ITERA tadi ya. Kita melakukan pembinaan atlet ini tentunya secara berjenjang dan berkesinambungan. Ada pengurus di cabang olahraganya, kemudian juga ada KONI. Nah ini tentunya saling menguatkan gitu ya, saling mendukung. Dan begitu juga dalam pembinaan atlet ini tidak lepas dari peran masyarakat, utamanya juga dari keluarga. Atlet nggak akan bisa terus eksis dia sebagai atlet kalau memang tidak ditunjang keluarga. Nah memang saya menangkap tadi dari pertanyaan ini bahwa bagaimana dengan masa depan atlet, begitu kan ya. Nah sekarang memang di tingkat pusat, ya kalau kita lihat atlet di perolehan yang lalu memang baru berapa yang sudah berjalan. Jalan dan mendapat kualifikasi medali di tingkat internasional SEA Games itu sudah diberikan berbagai hadiah lah gitu ya, sampai mereka diangkat jadi
0: institusi abdi negara ya,
1: apa namanya, di kepolisian maupun di TNI. Kemudian juga bagi di level daerah, untuk level PON tentunya akan ada bonus yang diberikan gitu ya. Nah tentunya perolehannya disesuaikan. Jadi bonus diberikan kalau sudah dapat level nasional. Nah kalau mengenai pekerjaan segala macam tentunya memang belum bisa dijanjikan. Hanya karena terkait dengan peraturan-peraturan yang ada. Namun tentunya ya KONI dan juga Pemprov yang bersangkutan juga akan menyesuaikan untuk memberikan imbalan yang layak, terutamanya juga di dalam upaya untuk mendukung, mensupport proses persiapan atlet tersebut, gitu ya. Nah kemudian yang dari Kempo tadi, ya begitulah. Jadi di dalam pembinaan dari atlet ini tentunya ada koordinasi dan kolaborasi antara pengurus cabang olahraga itu sendiri dengan KONI. Ada support dari KONI tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Demikian juga kita tetap berupaya untuk bersama-sama carikan semacam sponsor atau bapak asuhnya di dalam masing-masing cabang olahraga itu. Nah, namun untuk ini memang perlu kolaborasi kerjasama yang baik antara pengurus cabang olahraga, dan nanti juga kita KONI akan berupaya memfasilitasi sehingga kita bisa memberikan supporting dalam keberlanjutan kesiapan atlet itu untuk terus berprestasi. Saya kira itu mungkin jawaban
0: sementara. Bagaimana Bung Yopi menanggapinya dari dua penanya tadi?
2: Terima kasih Bung Yopi. Terkait masalah harapan, memang selain prestasi kita di ajang nasional, Porprov kali ini itu ditekankan terkait masalah pembinaan di kabupaten kota dari cabang olahraga tersebut. Karena sesuai dengan arahan Ketua Umum KONI Provinsi Lampung, yang harus kita tekan sekarang adalah disparitas, artinya kesenjangan tiap kabupaten kota, ya gimana caranya Porprov ke depan itu jadi lebih kompetitif. Makanya kenapa kita larang atlet dari satu orang main di dua cabur, dari satu orang main di dua kabupaten bahkan gitu. Karena yang kita tekan disparitas. Kita nggak mau olahraga hanya dibangun dari beberapa bahkan hanya satu daerah tertentu saja. Tapi kita punya 15 kabupaten kota, potensi-potensi pasti ada. Nah, Porprov tahun ini ya harapannya itu meninggalkan legasi ke depan yang bisa memangkas disparitas tersebut gitu. Terkait masalah persiapan ya tentu memang selesai dari Porprov, terus kita menghadapi BK PON, Porwil dan lain-lain sebagai ajang seleksi untuk menghadapi PON. Tentu dari KONI Provinsi kita sudah mulai, ada beberapa cabang olahraga yang kita identifikasi karena mereka sudah diluan menuju jalur itu. Saya kasih satu contoh kayak kemarin kita di judo. Karena memang sistemnya kredit poin, jadi kemarin kita monitoring kejuaraan nasional judo yang di Cilodong. Nah, dari satu kejuaraan nasional itu kita sudah bisa mengidentifikasi berapa orang yang harus kita prioritaskan untuk lolos PON, berapa orang yang punya potensi untuk punya medali ketika di PON. Bahkan ada atlet yang sekarang kita sudah mulai persiapkan itu sebelumnya tidak mau lagi di ranah prestasi karena ada satu dan lain hal terkait masalah pekerjaan dan lain-lain. Nah, sekarang sudah mulai kita bina. Sudah ada 2 minggu ini mereka melakukan persiapan, bahkan riwayat cedera, sekarang kita sudah mulai proses recovery, ya artinya kita berjuang untuk itu gitu. Ya, fasilitas masalah pelatda dan lain-lain, nah itu yang kita bangun nanti ke depan, termasuk masalah pendekatan sport science tersebut. Kita upayakan terkait masalah lab, sport science itu bisa menunjang ya prestasi atlet Provinsi Lampung di event nasional seperti itu, Bung.
0: Artinya kalau dari KONI sendiri tidak lepas begitu saja ya terhadap kesejahteraan atlet ya dari masa depan. Mungkin dari audiens yang hadir ini masih ada satu penanya lagi, silakan. Mungkin dari panel ya, silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Izin ya. Pak Ketua, Pak Kabid, dan Bang Budi ya. Saya mungkin bukan bertanya, tapi hanya ingin mencoba memberikan saran mengenai daripada kegiatan Porprov 2026. Porprov merupakan pesta olahraga, Pak, milik provinsi. Tentu saja menjadi hal yang dinanti-nantikan baik para cabor, atlet maupun masyarakat. Tapi kalau melihat dari pengalaman-pengalaman Porprov yang dulu, minimnya penonton. Padahal penting sekali buat kami para cabor untuk menguji mental. Karena kalau misalkan ada pertandingan, gak ada yang nonton, itu kayaknya kurang pas, Pak. Apalagi Porprov ini kita harapkan menjadi salah satu daya tarik bagi generasi muda, anak-anak sekolah tentunya, bahwa sekarang banyak cabang-cabang olahraga yang bisa mereka ikuti. Jadi saran saya minta tolong, apalagi ini tuan rumahnya adalah wali kota, yang bisa mengerahkan anak-anak SMA, SMP, mungkin dari TK untuk hadir di gedung-gedung di mana tempat pertandingan itu berlangsung. Jadi diharapkan pada hari itu Porprov anak-anak itu diliburkan, Pak, tapi mereka hadir di venue-venue supaya nonton. Kan kalau banyak nonton, atlet itu kan mentalnya bisa teruji, semangat gitu. Jadi terbiasa dengan ditonton oleh keramaian masyarakat. Mungkin itu, Pak, insya Allah juga para mahasiswa juga kalau bisa juga wajib hadir di absen gitu, Pak. Kadang-kadang memang perlu dipaksa generasi muda ini untuk hadir daripada rebahan di rumah gitu-gitu kan. Siar ini kan termasuk siar ya. Kalau kita minta mereka hadir di absen, kan seneng, Pak, mereka libur. Libur kan seneng mereka nonton kan gitu. Apalagi yang boxing atau yang apa gitu kan mereka seneng, tertarik. Jadi terbiasa melihat kegiatan olahraga. Demikian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, Pak Kabid Binpres, dan teman-teman dari cabor, yang mewakili cabor. Saya Iwan, Pak, dari RRI. Ini mungkin masyarakat juga pengen tahu ini Pak Ketua Umum. Kita tahu bersama bahwa Porprov ini merupakan pintu menuju PON 2028 kan tadi, seperti yang disebutkan tadi. Pertanyaan saya yang pertama, sejauh mana Porprov ini menjadi tolok ukur begitu pembentukan kontingen Lampung menuju PON 2028. Yang kedua, apakah atlet yang nanti meraih katakanlah emas di Porprov ini otomatis masuk radar dalam pembinaan PON Pak? Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana Pak, mau langsung?
1: Ya, pertama saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Lia tadi kaitan dengan bagaimana meramaikan setiap venue nanti di dalam Porprov itu. Betul, ini sangat perlu menjadi perhatian dan kita akan catat ini untuk nanti dikoordinasikan dengan panitia besar, khususnya dengan Pemprov Kota Bandar Lampung. Bagaimana ini, dan kita juga sudah berupaya mengantisipasi agar venue tempat nanti pertandingan juga berada di tempat yang ya mudah dikunjungi gitu ya, bukan di tempat yang terpencil sehingga sulit untuk dikunjungi, artinya berada di dalam kota Bandar Lampung lah gitu pilihannya. Dan strategi ini nanti akan kita susun bersama di dalam panitia besar, dan itu hal yang sangat strategis tentunya untuk bisa mensukseskan acara ini. Termasuk juga peran RRI nanti mensosialisasikan ini ya, terutama berikut nanti detailnya di mana, apa acaranya, ya cabarnya apa gitu ya. Ya, kita akan kemudian mungkin kita harapkan juga ada apa, kalau dulu kan ada laporan pandangan mata. Nah, kemudian yang berikutnya tadi apa yang disampaikan, bagaimana hasil Porprov ini. Jelas ini Porprov ini merupakan bagian dari seleksi ya. Dan masing-masing cabang olahraga dari kabupaten kota yang ada di Lampung ini tentunya akan mengeluarkan, menampilkan atlet-atlet terbaiknya. Nah, dari Porprov ini akan kita dapatkan atlet berikut peringkatnya yang tentunya akan menjadi daftar inventarisir atlet yang akan diterjunkan di event berikutnya. Tapi tentunya ini kan masih cukup panjang, 2026 sampai 2028. Nah, dalam masa itu juga tentunya akan terus dilakukan pemantauan bagaimana keberlanjutan prestasinya, bagaimana latihannya, dan nanti di tahun 2027 juga akan ada tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan, baik itu dilakukan oleh masing-masing cabor, apakah melalui kejurnas atau yang lainnya, atau mungkin nanti ada babak kualifikasi PON, atau nanti mungkin ada pekan olahraga wilayah, nanti kita akan sesuaikan. Nah, apakah dia akan ditujukan di PON? Ya tentunya kita akan lihat kondisi finalnya menjelang PON nanti.
0: Melihat kondisi finalnya.
1: Ya, jadi itu diantaranya.
0: Kalau Bung Yopi mau menanggapi?
2: Terima kasih. Saya menambahkan memang apa yang disampaikan oleh Mbak Lia tadi memang penting untuk atlet memang. Terkait masalah ambience, terkait masalah euforia di satu venue pertandingan gitu. Dengan kemampuan atlet untuk mengelola secara psikis ketika di pertandingan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain memang himbauan dengan instansi dan dinas terkait, ya tentu sekarang peran media sosial itu juga penting. Makanya dari tiap Pemprov, ya kami di Koni Provinsi memohon untuk membantu ketika logo maskot sudah di launching, untuk bantu post, untuk bantu repost postingan di Koni Provinsi Lampung gitu, agar jangkauan terkait masalah event Porprov itu bisa menyeluruh ke Provinsi Lampung. Terus terkait masalah indikator, memang ada beberapa event yang kita jadikan indikator untuk menentukan atlet yang akan kita proyeksikan di babak kualifikasi PON. Porprov memang itu sangat besar secara indikator, secara persentase, tapi selain Porprov kita ada beberapa atlet yang memang sekarang sedang melakukan pusat latihan nasional, ya, pelatihan nasional, dan ada beberapa atlet yang dari hasil kejurnas memang kita data. Bahkan kita dibantu dari beberapa pengprov yang memang punya kompetisinya berjenjang. Seperti IPSI ketika bikin sirkuit, kita sangat terbantu dengan pengprov yang mampu melakukan kompetisi secara berjenjang dan jumlah pertandingan yang disesuaikan dengan pertandingan yang sebenarnya. Karena harapan kita itu, misalnya kayak sepak bola ketika pertandingan sebenarnya 2x45, ya usahakan untuk membuat kompetisi di daerah dengan 2x45 juga. Begitupun dengan cabang olahraga yang lain. Karena penting untuk atlet, kan pertandingan adalah evaluasi yang paling bagus untuk melihat sejauh mana hasil latihan dari atlet dan pelatih. Ya tentu harus kita sesuaikan dengan pertandingan-pertandingan yang sesungguhnya. Seperti itu, Bung.
0: Pertandingan masih menjadi tolak ukur ya dalam menentukan seperti apa cabang olahraga dalam unggulan ya. Namun tidak terasa ini waktu yang memisahkan kita dalam talk show. Namun terakhir, apa sih yang menjadi harapan kita dengan kegiatan Porprov mendatang ini untuk Provinsi Lampung dari Bung Yopi terlebih dahulu?
2: Terima kasih. Tentu harapan yang pertama memang selain prestasi, kita mengarah untuk olahraga ini menjadi sebuah industri. Karena dengan olahraga ini menjadi industri, tentu memudahkan terkait masalah pembinaannya. Kita tidak berharap hanya dari satu pintu, kita membuat pintu-pintu yang lain. Ya tentu semua stakeholder di olahraga semuanya harus siap untuk membuat olahraga itu menjadi industri. Ada beberapa olahraga yang sebenarnya sudah menjadi industri, tapi secara stakeholder, ya secara visi, secara kemampuan berpikir, nah itu yang masih jadi kendala. Nah harapan kita itu semuanya siap, ya olahraga menjadi industri agar proses pembinaan ke depan itu jauh lebih mudah. Terima kasih.
0: Menjadi lebih mudah. Nah Pak Topik, harapannya, karena kita kan kemarin Lampung juga sudah menjadi salah satu tuan rumah dari event-event besar seperti karate, renang, terus juga yang terakhir ini taekwondo. Nah ini harapan kita Lampung sebagai penyelenggara event lah, seperti apa dari pandangan kondisi sendiri?
1: Ya, untuk Porprov ini di samping apa yang disampaikan tadi, olahraga ini sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia, juga kualitas sumber daya manusia maksudnya, juga adalah bagaimana ini menjadi pendorong ekonomi gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan, dan karenanya melalui Porprov ini kita juga berharap agar ada pemerataan, ya, jadi disparitas, kesenjangan, ketersediaan atau aktivitas cabang-cabang olahraga di masing-masing kabupaten kota itu kita harapkan juga berkembang selaras, ya. Jadi ketersediaan sarana prasarana juga menyebar di kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, atlet-atletnya juga menyebar, pembinaan juga menyebar, sehingga apa yang kita harapkan ini tadi sebagai bagian upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi ini bisa berjalan gitu.
0: Porprov bisa menjadi sebuah ekonomi dalam satu pertandingan, dan apa yang menjadi obrolan kita ini menjadi salah satu harapan bagi semua pihak, karena dalam Porprov ini juga bisa menjalankan dan melahirkan bibit-bibit atlet secara potensial maupun bisa mengharumkan nama Lampung di daerah. Dan juga yang pastinya ekosistem dari perekonomian juga bisa berdampak dan terhadap masyarakat luas. Dan terima kasih atas waktunya, terima kasih dari Bung Yopi Hutomo Bakti untuk hadir di talk show program Dengar Bareng ini, dan Pak Topik selaku Ketua Umum KONI Lampung yang hadir dalam menjadi narasumber kali ini, dan rekan-rekan dari cabang olahraga juga terima kasih sudah hadir serta sebelah kanan saya dan kiri saya. Demikian program talk show Dialog Dengar Bareng ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pro 1.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 103,6 MHz, saudara pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program kami di Dialog Jaksa Menyapa pada hari ini dengan topik lelang serentak barang rampasan negara dalam rangka Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Akan hadir narasumber kami, yakni Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, Ibu Dwi Purnamawati, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan juga Ega Salsa Fadila, Staf Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.
1: Namun manfaatnya akan lebih besar jika digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
2: Manfaatkan. Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Upus Mu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi kembali menyapa Anda di 103,6 MHz dalam program kami yakni Dialog Jaksa Menyapa dengan tema Lelang Serentak Barang Rampasan Negara dalam rangka Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan menggelar lelang serentak barang rampasan negara sebagai wujud akuntabilitas dan pemulihan aset negara. Dan lelang ini menjadi salah satu upaya nyata untuk menuntaskan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus mengembalikan nilai ekonomisnya bagi kepentingan negara dan masyarakat. Berbagai jenis barang, mulai dari kendaraan, elektronik, hingga barang bergerak lainnya akan dilelang secara transparan dan akuntabel. Pada pagi hari ini telah hadir di Studio 1 RRI Pro 1 SPY Kanan, Ibu Dwi Purnamawati, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dwi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Oke, cerah nih ya. Aduh,
2: harus cerah
1: dan ya? Ceria tentunya, sehat tentunya ya hari ini.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, dan pendengar hari ini Mbak Dwi tidak sendiri, ditemani oleh Mbak Ega Salsa Fadila selaku staf seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Assalamualaikum Mbak Ega.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, kalau bening-bening kayak gini saya jadi semangat nih ya untuk melelang barang-barang harta negara tentunya. Dan saudara pendengar, hari ini kita akan berbincang terkait lelang serentak barang rampasan negara dalam rangka Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi melalui line telepon di nomor 0723 476 1697 atau di WhatsApp 0811 7211 036. Saudara pendengar, selain Anda dapat mendengarkan program kami di Jaksa Menyapa, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube, Facebook, dan TikTok kami di RRI Waikanan. Hari ini akan saya pandu dengan gatekeeper kami, Rio Tanjung, serta Bayu Satria, dan juga operator, yakni saudara Dimas. Sesaat lagi.
4: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Baik, saudara pendengar, kita akan bahas secara langsung ya Mbak Dwi dan juga Mbak Ega. Sebenarnya nih, lelang serentak itu apa gitu kan? Biasanya yang dilelang, kalau lelang secara umum sudah biasa ya, kita melelang barang-barang kayak di akun penjualan orange atau black gitu kan, dilelang-lelang. Nah kalau ini yang dimaksud dengan lelang serentak Kejaksaan Republik Indonesia ini seperti apa Mbak Ega?
2: Oke, jadi
1: Mbak Ega atau Mbak Dwi boleh.
2: Dulu ya. Lelang serentak ini tuh jadi merupakan gebiar dari Badan Pemulihan Aset. Karena kan kami kan di atas, di bawah Badan Pemulihan Aset Kejaksaan ya. Nah jadi ini merupakan gebiar dari Badan Pemulihan Aset, yaitu untuk gerakan lelang serentak yang merupakan Indonesia Maju dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 tahun 2026, yang mana kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri di seluruh Indonesia, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2026.
1: Baik, nah ini berarti seluruh masyarakat boleh ikut.
2: Betul, okay. Seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke semua boleh ikut, karena kan kita open bidding ya, secara online.
1: Baik, berarti Mbak Dwi, kalau misalnya kita yang ada di Waikanan terus mau lelang ikut dari kejaksaan lain gitu loh, provinsi lain, itu bisa?
2: Bisa banget, yang penting tahu nih jadwalnya untuk di kejaksaan itu tanggal berapa gitu. Karena kayak misalnya kita kan kejaksaan negeri Waikanan nih, kita dapat jadwal lelang dari KPKNL-nya itu di tanggal 13 Agustus 2026 jam 14.00 gitu. Karena kan setiap satker itu beda-beda tuh, makanya dibuat dari BPN-nya tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus gitu.
1: Oke, baik. Nah sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Mbak Dwi, kita ini kan masih dibilang ada yang paham dengan online, ada yang offline. Apakah kalau misalnya itu harus daftar secara online nih, nggak boleh langsung datang ke kejaksaan itu? Seperti apa lelangnya? Atau harus online itulah, nggak boleh yang lain?
2: Oke, ini kan karena dia bentuknya kita

0: pun kita sudah memilih barang apa yang kita mau. Nah, kita tinggal store nanti transport. Jadi setelah kita daftar, misalnya kayak Sigra itu kan nilai limitnya 27.382. Nah, nanti di situ uang jaminannya biasa kita buat 50%. Nah, yang 50% itu yang kita transfer ke KPKNL itu. Tapi kalau misalnya ternyata dia nggak jadi ikutan nih, nanti itu akan dikembalikan otomatis. Atau dia kalah, itu pasti akan kembali uang itu. Jadi jangan takut, jangan ragu, ikutin aja deh.
1: Oke, okay. Itu berarti kalau misalnya dia kalah, 1 rupiah pun itu tidak ada yang diambil oleh pihak panitia penyelenggara.
0: Tidak ada. Itulah makanya kita open bid itu memang benar-benar fair, benar-benar transparan. Jadi biar masyarakat tuh jangan udahlah pasti bisa nih kalau nggak bisa. Kecuali sebenarnya sih ini bisa sih kita lakukan secara penjualan langsung ya. Cuman karena kita ada program lelang serentak, yaitu kita harus ikutkan untuk memeriahkan. Oh ini ternyata ada program keren nih dari BPA kita nih. Oh ya oke. Kita lihat apa nih, ya udah kita coba ikutin aja. Karena biasanya kalau kita dengan open bidding ini dari yang nilai limitnya kecil dari KPKNL, kemungkinan karena banyak yang mau bisa naik gitu. Kayak kemarin yang kita di bulan April kan, kayak kita ada lelang truk tuh, itu nilai limitnya hanya 14 juta mbak, tapi ternyata pada saat kita open bidding itu laku di 72.900 sekian. Kan luar biasa banget kan. Jadi kan PNBP-nya juga bertambah
1: Ya, ini sangat menarik saudara pendengar, dan Anda wajib ikuti dari tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus, tepatnya di tanggal 13 untuk di Kejaksaan Negeri Waikanan ya. Dan selanjutnya saya ke Mbak Ega terlebih dahulu nih Mbak. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Dwi ya, ini adalah program yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, Kejaksaan se-Indonesia. Nah, kenapa sih harus secara serentak gitu? Apakah dalam rangka HUT aja atau dalam rangka yang seperti apa gitu, dari sisi hukumnya mungkin atau seperti apa?
2: Iya sih, yang pertama kan ini dilaksanakan secara serentak tadi karena memperingati hari lahir kejaksaan ya. Terus nanti selain memperingati hari lahir kejaksaan, ini juga untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang bukti. Jadi dengan menyamakan standar pelaksanaan yang sama di seluruh satuan kerja, jadi barang bukti itu bisa dikelola. Jadi nggak ada yang nggak ada yang ketinggalan gitu barang bukti itu. Terus dengan pengelolaan ini kita juga harapan lainnya itu bisa mampu meningkatkan PNBP di satuan kerja masing-masing.
1: Oke ya, jadi sudah jelas sekali biar efektivitas. Jadi dengan adanya open building kayak gini juga ya Mbak Dwi, jadi masyarakat itu tidak ada suzon lagi gitu kan.
3: Benar.
1: Barangnya diambil kejaksaan gitu. Dan ternyata ini memang dilelang setiap tahunnya gitu ya, setiap tahun kan Mbak Dwi?
0: Enggak setiap tahun. Jadi kita bisa kapanpun kita mau. Misalnya kalau memang ternyata barang-barang putusan yang perkara yang sudah ingkrah dan ada beberapa banyak nih barang yang sudah bisa kita lelang. Kan ada tuh yang dirampas untuk negara ya, ini yang kita lelang. Oh sudah banyak, ya udah kita langsung panggil ke KPKNL untuk dilakukan apresial.
1: Oke, berarti itu tidak hanya setiap tahun tetapi melihat dari jumlah barang rampasan itu
0: mungkin
1: ya.
0: Mungkin kita bisa setahun 4 kali atau setahun 5 kali.
1: Oke, menarik sekali nih. Nah, kemudian tadi sudah disepil-sepil dikit ada mobil katanya saudara.
3: Oh, benar.
1: Kalau truk udah laku ya, jadi jangan berharap lagi. Nah, ini barangnya itu seperti apa sih Mbak Dwi yang biasanya dilelang?
0: Oke, yang pasti satu itu kita berdasarkan putusan pengadilan dulu ya Mbak ya. Keterangannya di situ kan dirampas untuk negara, baru kita bisa untuk lelang. Nah, biasanya barang-barang itu yang memang barang-barang masih bernilai ekonomis, baik barang yang bergerak ataupun tidak bergerak. Kebetulan kalau untuk yang sekarang ini kita sedang melelang 2 buah unit mobil dan 5 buah kendaraan roda 2 gitu. Tapi kalau untuk barang-barang lain mungkin kayak mungkin ada barang-barang yang bernilai seni kayak lukisan atau yang lainnya, pokoknya memang dia memiliki nilai ekonomis itu bisa kita lelang.
1: Oke, tas branded ya.
0: Benar, tas branded ya kan, banyak tuh kayak kemarin. Betul. Kan jam-jam.
1: Iya, ya, betul gitu. Ya. Nah, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu ya.
0: Oke,
1: terputus, silahkan Anda mencoba kembali saudara pendengar di 0723 476 1697. Bagi yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, dialog Jaksa Menyapa, yaitu lelang serentak barang rampasan negara dalam rangka hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia, atau juga melalui pesan WhatsApp kami di 0811 7211036, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
1: Oke, dan siapa di mana?
4: Selamat siang RRI.
1: Oke, selamat siang. Dan siapa di mana ini?
4: dari Pak Yudi di Rebang Tangkas.
1: Pak Yudi di Rebang Tangkas. Pak Yudi silakan.

0: Sekarang pertanyaannya.
1: Selamat siang ini Mbak yang dari Kejaksaan.
0: Selamat siang Bapak.
1: Menarik nih temanya ya tentang lelang. Nah ini yang saya ingin tanyakan, kalau untuk khusus waikanan itu apa-apa aja nih barang-barang yang mau dilelang. Kemudian kalau umpamanya kami mau ikut, ada linknya nggak sih untuk ikut lelang barang-barang yang dilelang itu? Kemudian batas waktunya kapan? Kemudian juga ada syarat-syarat tertentu nggak? Kayak masyarakat biasa, apakah bisa ikut gitu? Mungkin itu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yudi yang ada di Rebang Tangkas ya. Baru aja kita mau bahas, udah langsung ditanya itu kan. Bener. Kayaknya Pak Yudi mau ikutan nih.
2: Boleh. Saya juga semangat ya ditanya nih.
0: Pak Yudi di Rebang Tangkas katanya kalau misalnya mau ikutan lelang, barang apa dulu dong yang dilelang kan di Kejaksaan Negeri Waikanan? Terus itu batas waktunya kapan? Cara ikut lelangnya seperti apa? Dan syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan? Silakan Mbak Dwi.
2: Oke. Yang pertama ya, tadi barang-barang ya. Kalau untuk di Kejaksaan Negeri Waikanan sendiri, kita barangnya ada 2 unit mobil.
0: Boleh disepil Mbak mobilnya
2: ya. Yang pertama itu 1 unit kendaraan roda 4 jenis minibus Daihatsu Sigra warna putih dengan nopol BG 1986 YH. Terus ada lagi 1 unit mobil merek Toyota Agya warna hitam dengan nopol BE 1215 TI. Lalu ada, oh saya lupa, tadi kalau yang Sigra nilai limitnya itu 27.382.000, sedangkan untuk Agya itu nilai limitnya 26.772.000. Terus ada lagi 1 unit kendaraan roda 2 merek Honda Beat warna hijau army, itu nilai limitnya 8.675.000. Terus ada 1 unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam kombinasi ungu tanpa nopol, itu nilai limitnya 1.253.000. Terus ada lagi 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam itu satu nilai limitnya 1.241.000. Terus ada lagi 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nopol, nilai limitnya 686.000. Yang terakhir ada 1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat, itu nilai limitnya 468.000. Tuh, jadi murah-murah ya.
0: Kemudian kalau misalnya mau ikut gimana nih Mbak caranya?
2: Oke, cara triknya itu udah saya spill sedikit sebenarnya ya. Yang pertama kita harus buat akun lelang dulu nih. Nah itu dari buka lelang.go.id. Itu kita siapin apa aja Mbak Ega, itu yang kita siapin?
3: Itu kita ada siapin KTP, sama nomor rekening yang pasti nanti buat transfer uang jaminan. Udah sih.
2: Oke, nomor rekeningnya apa aja ya, bank apa aja ya. Oke, itu lalu kita buat tuh akunnya dari lelang.id tuh. Nanti setelah kita punya akun, kita lihat nih, kita mau yang wilayah mana. Nah, katanya kita pilih Waikanan. Oke, kita klik Kejaksaan Negeri Waikanan. Nah, muncul nanti nih barang-barangnya apa aja. Kita pilih barangnya. Oke, misalnya tadi ada 1 unit sepeda motor Honda Revo ya, warna hitam. Oh, nilai limitnya 468.000. Ternyata ada uang jaminannya. Nah, jadi kalau kita mau ikut, jadi kita tuh ada uang yang harus kita store ya. Itu uang jaminan. Uang jaminannya itu sekitar 234.000. Nah, nanti dari KPKNL mengirimkan virtual account. Nah, virtual account itulah yang harus dibayarkan oleh si pengikut lelang ini. Gitu.
0: Oke. Kemudian
2: terus tadi kan juga nanya ya, kalau gak salah
0: waktunya kapan?
2: Oke, kalau untuk jadwal kami itu kan 13 Agustus jam 14.00 ya. Nah itu sudah mulai untuk open bidding. Tapi kalau untuk mengikutinya di tanggal 12 Agustus terakhir untuk menstorkan uang jaminannya. Oke. Gitu.
0: Berarti kalau untuk buat akunnya apakah sudah bisa dari hari ini?
2: Oh bisa banget, dari sekarang juga bisa.
0: Oke.
2: Kalau memang masih bingung ataupun ya bingung mau gimana kan, selain dia buka lelang.id, bisa cek di YouTube caranya gimana nih. Atau kalau memang bingung lagi, masih bingung nih, datang aja ke kantor kami, insya Allah kami siap untuk melayaninya.
0: Oke, ya sudah cukup jelas ya Pak Yudi yang ada di Rebang Tangkas. Kalau mau ikut lelang, dibuat dulu akun lelangnya dengan melampirkan KTP dan juga nomor rekening. Mungkin bentuknya foto buku rekening ya Mbak, kalau misalnya dibuka.
2: Iya, mungkin gitu.
0: Oke, ya. Nanti bisa ikut lelangnya tanggal 13 Agustus jam 2 siang. Kalau misalnya kurang jelas, boleh langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Waikanan. Kemudian Mbak, saya tanya lagi nih. Tadi kan ada yang tidak ada nomor polisi. Setelah lelang, seperti apa nanti jaminan ke depannya gitu loh. Ini barang-barang yang dilelang ini apakah misalnya kan orang istilahnya ada yang surat sebelah gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya dia tidak ada nomor polisi seperti apa nanti kalau misalnya dia menang tuh dapat tuh motornya. Nah, itu aman enggak sih dibawa-bawa gitu kan atau memang harus dibawa ke kebun aja yang enggak ketemu dengan polisi gitu kan. Ini seperti apa Mbak?
2: Oke, Ega mau coba jelasin?
0: Boleh deh Mbak Ega.
2: Oke. Itu kita tidak perlu takut ya, karena gini, pada saat kita ngambil, jadi pada saat ini ada gebiar dari BPA ini, program ini, ada salah satu syarat yaitu semua barang yang diikutkan itu harus clean and clear ya, jadi tidak ada permasalahan lagi lah ya, memang sudah inkrah lah pokoknya kan, oke, itu satu. Yang kedua, apabila misalnya dia menang nih, jadi nanti si pemenang lelang ini itu dia datang ke KPKNL untuk mengambil risalah lelang. Nah, risalah lelang, setelah memang dia sudah ngambil risalah lelang, dia baru ke kantor kami untuk mengambil barangnya. Nah, nanti pada saat dia sudah mengambil barang dan risalah lelang dari KPKNL itu, dia urus ke Polda. Ini loh untuk menerbitkan STNK maupun BPKB dari surat itu, gitu, kendaraan itu. Jadi walaupun si kendaraan tidak punya nopol ataupun punya, karena walaupun dia punya, nanti akan terbit nopol baru, gitu. Jadi nggak pakai itu karena takutnya kan nanti, misalnya nih ternyata pada saat dilakukan penyitaan tidak ada surat ya, tiba-tiba orang yang punya surat datang, ah itu motor saya, nggak bisa. Padahal kita udah ini kan barang yang emang barang rampasan negara, gitu.
0: Oke, ya. Jadi jangan khawatir ya saudara pendengar, semuanya sudah clean and clear. Satu pertanyaan lagi sebelum kita break Mbak Dwi gitu kan. Tadi Mbak Dwi sudah bilang ini lelangnya transparan tuh, dengan setelah selesai nanti bisa ke KPKNL. Mungkin bisa ditegaskan sekali lagi kepada pendengar, apakah jaminan ini benar-benar transparan atau ya ada ordal gitu?
2: Tidak ada lah. Oh ya, sama tadi kayaknya ada pertanyaan Pak Yudi juga deh. Ini yang boleh ikut masyarakat yang biasa atau masyarakat yang itu kan belum terjawab. Jadi untuk yang ikut tetap mau masyarakat apapun, siapapun, kalau memang dia cakap dia bisa ikut aja, nggak apa-apa gitu, nggak harus dia pegawai, nggak harus ini, pokoknya seluruh lapisan masyarakat, kalau memang punya anak-anak yang memang udah dewasa dia mau ikut ya nggak apa-apa gitu, yang penting memang dia punya identitas kan, punya nomor rekening, dia bisa daftar akun lelangnya, nggak apa-apa gitu.
0: Oke, ya jadi semuanya boleh ikut, mau dari rumah tangga, segara batin, semuanya boleh.
2: Pokoknya kan dari Sabang sampai Merauke tuh semua boleh ikut, karena kayak kami kita truk itu pemenangnya di Sulawesi Selatan loh, pemenangnya ya, kan luar biasa, jauh banget untuk dia kesini kan.
0: Kenapa sih orang Waikanan gak mau, truknya udah banyak kali ya.
2: Gak menang, tinggalkan mereka, iya, kalah cepet loh pengebitnya.
0: Jadi pasti kan jaringan internet anda Baik, nah mungkin bisa diyakinkan juga Pak Yudi nih Mbak Dwi, beneran transparan gak sih prosesnya nanti?
2: Iya, pasti transparan dong, karena memang sempat kita juga pernah nanya langsung nih ke KPKNL, Mas, ini bisa gak sih kalau kita mainin, atau kita bisa gak sih minta tolong ini? Oh Bu, mohon maaf, kita memang benar-benar transparan. Ya inilah gunanya adanya transparansi dengan cara open bidding gitu loh. Jadi pada saat nanti uang jaminan yang distorkan itu, jadi pada saat dia ikut kan sudah transfer ya, tadi senilai 234.000 ya, kalau dia tadi milih yang Honda Revo ya. Nah, pada saat hari H, di saat tanggal 13 Agustus itu, ternyata beliau berhalangan, tidak ikut nih, tidak ikut melakukan penawaran, ya kan? Berarti kan tidak ada peran aktif dari dia. Nanti uang itu akan balik. Nah, kalaupun pada saat dia di hari H 13 Agustus itu dia melakukan penawaran tetapi dia kalah, nah uang jaminan itu bakal balik lagi. Jadi transfer otomatis oleh pihak KPKNL-nya ke rekening yang itu.
0: Oke,
2: baik. Yang didaftarkan.
0: Jadi jangan khawatir ya Pak Yudi dan juga seluruh saudara pendengar yang ingin mengikuti lelang di tanggal 13 Agustus 2026 pukul 2 siang, siapkan akunnya dari sekarang dan pastikan ketika proses lelang berlangsung internet Anda aman, ini yang paling penting. Betul. Dan juga siapkan uangnya.
2: Oh iya dong.
0: Menang malam nanti gak ada uangnya gimana. Baik saudara pendengar, obrolan kita masih menarik, tolong bersama kami di sesi 3,6 MHz, kami akan segera kembali.
4: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.

Bangsa yang kuat dibangun oleh masyarakat yang sehat, jujur, dan berintegritas. Karena itu, mari bersama menyuarakan penolakan terhadap narkoba, korupsi, dan segala bentuk perjudian. Narkoba merusak masa depan, menghancurkan kesehatan, serta memutus harapan generasi penerus bangsa. Korupsi menggerogoti kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan. Sementara perjudian hanya menjanjikan keuntungan semu, tetapi seringkali berujung pada kerugian, konflik keluarga, dan kesulitan ekonomi. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana. Katakan tidak pada narkoba, tolak segala bentuk korupsi, hindari praktik perjudian, baik secara langsung maupun melalui media digital. Mari menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berani menjaga nilai-nilai kebaikan bersama keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar. Kita ciptakan Indonesia yang bersih, aman, dan bermartabat. Suara kita adalah kekuatan, bersatu melawan narkoba, korupsi, dan judi demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Selamat siang kawan-kawan megar, saudara pendengar, masih dengan program kami yakni Dialog Jaksa Menyapa, masih dengan tema yang sama yaitu terkait dengan harta ya, lelang serentak barang rampasan negara dalam rangka Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, Mbak Dwi dan Mbak Ega, kita lanjutkan kembali obrolan kita di segmen kedua ini. Masyarakat tidak perlu lagu tentunya karena ini adalah bersifat clean and clear ya. Yes. Kemudian sebenarnya manfaat barang rampasan negara ini bagi masyarakat seperti apa sih Mbak, selain dari barangnya yang didapetin ya bermanfaat gitu kan. Terus manfaat lainnya apa gitu?
2: Oke, Mbak Ega bisa jelasin Mbak Ega.
1: Boleh deh Mbak Ega deh.
3: Oke, kan masyarakat kan dapat kesempatan ya buat mendapatkan barang secara legal dengan mekanisme yang resmi dan transparan. Terus di sisi lain juga lelang ini jadi pemasukan negara Mbak, buat PNBP. Jadi sehingga memberikan manfaat bagi keduanya, bagi masyarakat, bagi negara juga.
1: Yang pastinya bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri dengan harga murah, ya, kemudian uangnya balik lagi ke negara. Ya, ini yang paling penting. Iya. Ya. Jadi daripada memburuk tuh barang-barang ya, enggak bermanfaat.
3: Kapan
1: gitu
3: lagi
1: kan?
3: Coba dapat barang bagus.
1: Betul, barang bagus. Yes, benar. Yang penting ada punya pulus, ini yang paling penting ya. Baik, kemudian juga saya ke Mbak Dwi nih. Kan selain menjadi pemasukan bagi negara, manfaat lainnya seperti apa sih Mbak dari barang lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri secara serentak ini?
2: Oke, ya manfaatnya cukup banyak ya. Tadi sudah dijelasin juga, selain sebagai pengoptimalan penerimaan negara, lelang juga menjadi bentuk pengelolaan aset yang sangat baik, sehingga barang tidak dibiarkan terbengkalai di satuan kerja itu. Terus di sisi lain, ya masyarakat juga mendapatkan kesempatan peroleh barang dengan cara yang resmi dan terbuka. Gitu. Karena kalau memang kayak misalnya mobil, motor, kalau kelamaan kita dimin juga kan pasti dia bakal mati kan. Gitu. Terus kayak kemarin juga kita ada beberapa handphone ya, tapi nggak kita masukin ke sini nih, karena memang ternyata sudah dari Januari sampai di bulan 6 itu HP sudah banyak yang mati gitu. Tapi kan tetap itu masih bernilai. Ternyata dari kapaknya masih bernilai juga walaupun HP itu mati gitu.
1: Baik. Kemudian Mbak Dwi, misalnya nih ya, barangnya ini seperti yang sudah Mbak Dwi jelaskan tadi, ada mobil, ada motor, terus dilelangkan di tahun ini. Terus ternyata cuman beberapa aja nih yang berhasil laku misalnya. Nah, yang sisa-sisanya itu kapan nih mau dilelang lagi Mbak?
2: Ya, nanti kalau kita membuka untuk permohonan lelang, kita bermohon lagi ke KPNL. Ya rencananya sih nanti di akhir ini Juli ya. Di akhir Juli ini kita mau mengundang KPNL lagi untuk memberikan apresiasi terhadap barang-barang yang memang sudah putus lah, sudah ingkrah gitu. Jadi kalau memang sudah kita panggil KPNL dan KPNL sudah memberikan nilainya, harga limitnya, nanti kita buka lagi.
1: Oke. Saya mau bertanya lagi terkait dengan keraguan masyarakat nih Mbak ya, biar nggak ragu-ragu ikut lelang gitu kan. Wah, barang lelang kan biasanya kan gitu kan, oh pasti mau udah rusak gitu kan. Nah, itu seperti apa sih Mbak yang dilelang-lelang ini, apa beneran memang udah nggak layak pakai atau seperti apa gitu loh, sehingga masyarakat Waikanan atau pendengar ini nggak ragu-ragu untuk membeli barang lelangan ini?
2: Oke. Jadi ini kan kita barang rampasan negara dari hasil tindak pidana ya. Jadi kalau misalnya masyarakat mau beli itu dengan kondisi yang sangat bagus banget, sangat apa ya, pokoknya yang memang ekspektasi dia, wah barang second ini pokoknya barang wow lah, kayak gitu kan.
1: Silakan ya, beli tidak, di showroom gitu.
2: Betul, tidak bisa langsung seperti itu gitu kan. Karena kan ya dengan proses yang seperti itu, terus kita kan panjang tuh prosesnya pada saat di penyidikan, terus di kita itu kan. Karena kan pasti ada beberapa barang yang berubah kan, kita tidak tahu yang gitu. Yang kita tahu ya pada saat barang itu ada di kami, tahap 2 gitu. Okay. Jadi jadi pada saat proses lelang itu, di situ kita tampilkan gambar. Gambar itu tuh ada posisi yang dari bagian depan, belakang, terus bagian dalam. Jadi di situ memang ada yang kayak mobil Sigra nih, itu kan kacanya depannya kayak bekas tembakan, bolong. Terus yang kaca belakang itu benar-benar bolong banget, nggak ada kaca. Terus yang depan, yang samping supir memang nggak ada gitu. Jadi memang benar-benar kondisi yang ya memang harus dirombak lagi gitu. Terus kayak ban juga gitu. Jadi memang ya namanya barang rampasan negara dari hasil tindak pidana gitu kan. Kalaupun memang mau mewah ya mungkin kayak yang BPA Fair yang kemarin tuh ada kan, itu memang kasus korupsi yang besar-besar ya. Makanya yang kayak mobil siapa sih itu deh, yang timah itu, Rai apa? Istri suaminya Sandra. Nah itu kan memang bawa barangnya keren-keren tuh, BMW ya kan, yang memang ternyata nilai jaminannya juga memang luar biasa.
1: Harganya
2: kan? 1M ya kan. Mungkin kalau itu memang barang-barang yang mewah nih. Nah, ya di luar ya inilah gitu, memang bagus gitu.
1: Oke, baik. Jadi bagi Anda saudara pendengar, kalau misalnya kepo dengan barangnya ya makanya buat akunnya ya. Jadi
2: atau kan bisa kelihatan. Kalau masyarakat mau penasaran nih, mau datang ke kantor, ah kayaknya di gambar kurang jelas nih. Kita mau datang ke kantor boleh, enggak masalah gitu. Nanti bilang aja dari ke security bahwa kita mau lihat barang nih apa nih, nanti kan dari tim kita baru kita nemenin nih, oh ini barangnya ini nih. Jadi memang mereka ada keyakinan, oh yaudah deh gak apa-apa deh saya mau ikut gitu ya kan, karena harganya murah loh mbak, 27 juta ya kan. Omin jadi di mana nih harga segini ya.
1: DP aja gak cukup gitu.
2: Bener.
1: Baik ya saudara pendengar, silakan bagi Anda yang masih ragu untuk ikut, silakan buat akunnya biar bisa kelihatan barangnya yang mau dilelang itu apa aja, motor, mobil kondisinya seperti apa. Kalau misalnya kurang jelas, sok atuh mah langsung datang aja ke kejaksaan ya. Nanti juga akan ditunjukin kok, nggak mungkin disembunyi-sembunyikan ya. Ya pada intinya harga sesuai dengan kualitas itu. Betul, yang paling penting. Dan keuntungan lainnya kalau misalnya manfaatnya mau dipakai ke kebun kayaknya sah-sah aja sih, harga-harga murah ya.
2: Boleh. Apalagi cuma 468 ribu.
1: Benar, ada limitnya. Sok atau langsung aja mah itu ambil aja tuh.
2: Jadi di showroom dapat nggak coba? Iya, nggak dapat. Palingnya Honda Beat lamanya.
1: Oh, benar.
2: 6 juta, 7 juta
1: betul.
2: Kan?
1: Betul. Daripada kredit mendingan ini betul aja ya.
2: Yang ini aja nih, ada nih motor yang paling bagus nih, makanya saya bilang di sini agak mahal ya, 8.675. Ini memang tahunnya masih baru 2024. Begitu kita cek harga secondnya, ternyata harga secondnya masih di angka 15 juta. Sedangkan ini limitnya hanya 8 juta kan. Jadi ya lumayan deh.
1: Lumayan lah.
2: Ini udah model yang enggak pakai kunci itu, Mbak. Ininya kuncinya. Jadi kan memang masih baru banget.
1: Masih baru banget ya. Ya,
2: cus, ayo semua ikutan.
1: Jangan lupa buat akunnya terus tanggal 13 ya, jam 2 siang dipastikan itu yang paling penting. Baik, Mbak Dwi dan Mbak Ega, ternyata kita sudah mendekati di limit-limit terakhir di lelang dialog ini juga. Pesan kepada masyarakat nih terkait pelaksanaan lelang ini apa nih Mbak Dwi?
2: Oke. Pesan kami itu untuk masyarakat, jangan ragu pokoknya untuk ikut lelang, karena memang prosesnya kan sudah mudah kan, terus dilakukan secara online melalui jalur yang resmi kan, yaitu kita melalui KPKNL Metro. Kalau kami wilayah KPKNL Metro ya kan, KPKNL di sini ada KPKNL Metro sama Bandar Lampung. Terus yang penting pastiin mengikuti semua prosedur yang berlaku dan hanya mengakses website resmi lelang, yaitu lelang.go.id. Itu. Terus itu jangan mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku, ah saya penyelenggara lelang nih, atau mau saya bantu jalur lelang dalam, oh tidak ada, tidak bisa, semua tidak bisa, karena memang kita benar-benar transparan itu secara open bidding, itu aja.
1: Oke ya, jadi pastikan Anda mengakses akun lelang.co.id, bukan website yang lain atau marketplace di media sosial itu banyak
2: pokoknya
1: sekali ya.
2: Akun lelang.co.id atau kepoin juga di IG kita juga ada, IG PAPBB Waikanan sama IB Kejari Waikanan.
1: Oke ya, di situ anak-anak Gen Z yang biasa main media sosial boleh dilihat di situ ya. Kemudian harapannya nih Mbak terkait dengan lelang serentak barang rampasan negara yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2026 seperti apa?
2: Apa gak? Harapannya apa gak?
3: Harapannya itu dengan kegiatan ini ya semakin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kalau misalnya hasil penegakan hukum itu bisa memberikan manfaat gitu bagi negara, bagi masyarakat juga. Terus selain itu lelang serentak ini juga diharapkan jadi momentum ya buat memperkuat tata kelola pemulihan aset itu secara lebih profesional, transparan, akuntabel, dan sebagai bagian dari komitmen kejaksaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Oke ya, ini sadarnya masyarakat yang pastinya aji mumpung barangnya ada,
2: terus murah,
1: prosesnya
2: open bidding,
1: tunggu aja di rumah, langsung aja ya, diklik klik klik klik klik klik sampai tak dapat ya. Baik, ternyata sudah satu pertanyaan nih lewat WhatsApp Mbak Dwi dan juga Mbak Ega sebelum berakhir ya. Mbak izin, saya dari Banjit, boleh dong disepil ulang barang apa saja yang nggak dilelang oleh Kejaksaan Negeri? Kemudian selain itu boleh lihat nggak sih di mana barang-barang itu di share? Apakah di media sosial ada? Ya, sehingga kami lebih jelas dan lebih mudah untuk mengingatnya. Boleh dong Mbak Ega, boleh disepil dulu ya barang-barangnya.
3: Oke, barang-barang itu ada 2 unit mobil ya. Yang pertama kita ada mobil Toyota Daihatsu Sigra ya, dengan harganya 27.382.000. Terus yang kedua, kita tuh ada mobil Toyota Agya dengan harga limitnya ya 26.772.000. Nah, terus kita ada juga 5 unit motor. Yang pertama tuh ada motor Honda Beat dengan harga limitnya 8.675.000. Terus ada motor Yamaha Mio dengan harga limitnya 1.253.000. Terus yang ketiga ada motor Honda Supra X dengan harga limitnya 1.241.000. Motor Yamaha Jupiter MX dengan harga 686.000. Dan yang terakhir itu ada motor Honda Revo dengan harga limit 468.000. Kalau mbaknya mau lihat lagi di online, itu kita ada di IG Instagramnya Kejari Waikanan, juga ada di PAPBB Kejaksaan Negeri Waikanan. Di sana kita udah bikin pamflet, ada daftar-daftar barang bukti, ada katalog lelang, ada daftar-daftar barangnya yang mau dilelang di sana.
1: Oke, ini saya langsung buka Instagramnya pendengar.
2: Boleh. Ada kan di situ, Mbak?
1: Ya, sudah jelas ya, katalog lelang motornya, ada juga fotonya.
2: Benar. Nah, kalau memang masih belum jelas, masih ragu, datang aja langsung ke kantor, mau lihat langsung boleh pokoknya.
1: Oke ya. Silakan saudara pendengar ikuti pelaksanaan lelang yang akan dilakukan oleh Kejari Waikanan secara serentak tanggal 13 Agustus 2026 pukul 2 siang. Ya, ini yang paling penting. Ini bagus nih saudara pendengar, mobil warna putih.
2: Iya. Gas satu Mbak, gas pokoknya. Ayo. Boleh langsung buat akun lelang deh. Selesai kita ini langsung buat akun lelang ya.
1: Iya, betul sekali. Ayo saudara pendengar cepat ya, nanti saya duluan nih. Baik, Mbak Dwi, Mbak Ega, terima kasih banyak hari ini. Obrolan kita semakin menarik ya. Mudah-mudahan selalu diingat oleh pendengar, selalu kepoin Instagramnya, di screenshot dah barang-barangnya yang sudah di-share di Instagram, biar gak lupa apa yang mau dilelang ya. Nanti karena ngeliat angkanya, gak ngeliat barangnya.
2: Masuk angkanya dulu ya. Ah, murah nih. Mobil apa nih?
1: Baik, mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan kesempatan, Mbak Dwi dan juga Mbak Ega. Dan closing statement terakhir, boleh Mbak Dwi atau juga Mbak Eka untuk memberikan closing statement kepada seluruh pendengar terkait dengan tema kita di pagi hari ini.
2: Oke, terima kasih Mbak. Closing statementnya untuk masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pokoknya jangan pernah ragu untuk ikut lelang, apalagi lelangnya secara online. Tapi tetap dicek dari lelang.go.id, itulah yang harus diaksesnya. Jadi biar kelihatan di situ apa aja barangnya, mau wilayah mana mau yang dipilih, udah ikutin aja pokoknya. Tapi yang terutama kayak kita di sini kan ada Kejaksaan Negeri Waikanan nih, ikutinlah yang punya kita ya. Karena udah harganya murah-murah daripada jauh-jauh kan. Nah, tapi untuk masyarakat Waikanan, just buruan deh, langsung buat akun lelang, langsung transfer uang jaminan, langsung ikuti tanggal 13 Agustus jam 2 siang.
1: Baik, terima kasih Mbak Dwi, terima kasih Mbak Ega. Dan jangan lupa, ayo kita ikuti bersama-sama lelang ini, karena selain bermanfaat untuk Anda, juga bermanfaat untuk negara. Ini yang paling penting dan perlu dicatat. Dan kapan lagi harga murah jika tidak sekarang ya. Jangan bermimpi untuk harga yang bagus kalau nggak punya duitnya. Ini yang paling penting ya. Sekali lagi kami ingatkan untuk mengikuti lelang 13 Agustus 2026 pukul 2 siang waktu Indonesia Barat melalui website resmi lelang.go.id. Terima kasih Mbak Dwi, terima kasih Mbak Ega, terima kasih saudara pendengar yang sudah mendengarkan kami di 103.6 MHz, atau juga langsung menyaksikan dialog kami di kanal Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Waikanan. Saya Pudita Dewi, mengakhiri kabar kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

0: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM menelampung kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih

Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi satu sama. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di final. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: For Chelsea, Brighton are getting closer and closer.

0: Dengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
0: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koij dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head Newsblad. Waktu itu juga saya merasa tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bertahan utama sehingga tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil menyelesaikan etapa pegunungan berikutnya.
2: Bukan etapa yang mudah, tetapi setidaknya jarak. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etapa ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon Sirlon dalam etapa datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan pemerintah wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda Putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: MotoGP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa.

provinsi atau Musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawa.

0: perusahaan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprop yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
0: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprop, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprop nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi IMI itu

0: konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
1: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama gitu dia untuk suatu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
0: Iketut Alit Ano mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan Igusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: prestasi yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
0: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar RRI Pro 1 dimana saja lo berada, sebagai orang tua memang harus terus update ya mengenai perkembangan tata cara atau sistem dari penerimaan siswa ke perguruan tinggi negeri atau juga mahasiswa gitu kan ya. Dan yang pasti untuk jenjang SD, SMP, SMA, karena banyak sekali sistem jalur yang juga bisa diterima di tempat jenjang perguruan tinggi negeri. Nah, salah satunya di Universitas Lampung nih pendengar. Saat ini menerima 1302 mahasiswa jalur mandiri dari 115 anak kurang mampu yang bebas dari UKT dan juga IP. Jadi Unila ini resmi baru saja mengumumkan kelulusan dari 1302 peserta seleksi mandiri atau SIM Manila. Sebanyak 1302 peserta dinyatakan lolos dan juga bersiap menyandang status sebagai mahasiswa baru di kampus hijau tersebut. Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Unila, Profesor Suripto Dwi Wiono juga menjelaskan bahwa ribuan calon mahasiswa yang juga diterima, terdapat 115 orang yang lolos jalur penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan. Jalur ini juga merupakan program khusus bagi warga kurang mampu di Provinsi Lampung yang juga digratiskan dari seluruh biaya kuliah. Nah, sementara itu pendengar, Kepala Biro Akademik dan juga Kemahasiswaan sekaligus Sekretaris Tim PMB Unila juga mengatakan bahwa persaingan di jalur PMPAP juga terbilang sangat ketat ya, dari sekitar 700 pendaftar, sebanyak 115 orang yang juga berhasil lolos proses verifikasi faktual. Dan juga secara keseluruhan total pendaftar SIM Manila tahun ini mencapai 3.088 orang dengan tingkat kehadiran ujian tertulis mencapai 92,64% ya. Kami ucapkan selamat ya untuk Anda dan juga adik-adik yang juga telah lolos ya dalam penerimaan dan juga proses dari jalur mandiri di Universitas Lampung. Semoga apa yang juga telah dijalankan ini juga merupakan awal ya dari jenjang pendidikan yang juga nantinya akan menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, masih dalam rangkaian acara Lampung Siang ini, kami akan menghadirkan beberapa rangkaian informasi lainnya dan juga lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Kita dengarkan lagu dari Once, Aku Mau, spesial untuk Anda.

Nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ayu Asalasia, Bupati Wai Kanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Wai Kanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan Pun. Assalamualaikum.

Demikian Afgan pendengar telah mengantarkan ini dari pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat ya. Banyak hal yang juga dilakukan ya di siang hari ini aktivitasnya. Mungkin Anda lagi sedang mengurus surat menyurat atau administrasi yang juga berhubungan mengenai data diri gitu ya. Seperti ngurus SKCK, kemudian juga memperpanjang SIM, atau juga mungkin mengurus perpindahan alamat gitu ya. Dari yang sebelumnya menikah, setelah menikah ini pindah rumah gitu ya. Harus ke Dukcapil ya, dengan segala perlengkapan identitas, KK, KTP dan segala macamnya. Tapi pendengar, mudah-mudahan ya, ketika dengan sistem yang juga cukup canggih saat ini, semua data itu tidak akan ada pemalsuan atau juga tetap tetap identitas yang benar-benar asli dan juga original. Berbicara soal original nih ya, setiap orang pasti memiliki data yang juga identik. Salah satunya adalah dengan menggunakan sidik jari. Ketika kita mengurus ijazah juga ada cap tiga jari yang juga sebagai pengabsahan kalau itu memang merupakan identitas sang pemilik gitu kan ya. Nih, tahukah Anda pendengar, bicara soal sidik jari adalah merupakan salah satu identitas biologis yang juga paling unik dan dimiliki setiap manusia. Meskipun miliaran orang hidup di dunia, hingga kini belum pernah ditemukan ada dua individu yang memiliki pola sidik jari yang juga benar-benar identik. Bahkan anak kembar identik yang memiliki DNA sama pun memiliki sidik jari yang juga berbeda. Nah, keunikan inilah yang membuat sidik jari bisa dimanfaatkan sebagai sistem identifikasi dalam berbagai bidang, mulai dari perbankan, administrasi kependudukan, hingga penyelidikan forensik. Nah, pembentukan sidik jari ini dimulai ketika bayi masih berada dalam kandungan ya. Dan pada masa perkembangan janin, maka lapisan kulit luar serta epidermis dari lapisan kulit dalam mengalami proses pertumbuhan dan saling berinteraksi. Tahukah Anda pendengar, di antara kedua lapisan itu juga kemudian terbentuk pola tonjolan kulit yang juga dikenal dengan friction ridges atau juga garis-garis sidik jari. Maka juga gen yang membawa instruksi biologis ini mengatur bagaimana kulit bisa berkembang selama masa pertumbuhan janin. Jadi memang berbagai faktor juga seperti tekanan cairan ketuban pada saat bayi di dalam kandungan, kecepatan pertumbuhan jaringan ini juga berpengaruh ya dalam penciptaan variasi yang sangat kecil, tetapi juga berdampak terhadap pola akhir sidik jari. Wah, memang luar biasa ya ciptaan Tuhan ya. Ketika sidik jari pun memang sudah dibuat dari awal pembentukan janin yang ada di dalam tubuh seorang ibu gitu, sampai dipikirkan sejauh itu ya. Oke, baik, mudah-mudahan apapun yang juga lagi diurus nih administrasinya, mudah-mudahan lancar dan juga nantinya menjadi kelengkapan identitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Paham.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

KB. Jadi dari jumlah tersebut baru sekitar 24 juta kendaraan yang telah memenuhi kewajibannya, sementara 27 juta kendaraan masih belum membayar pajak. Ini cukup banyak ya angkanya ya pendengar. Tapi disebutkan juga tingginya jumlah kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak itu menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan. Dan juga penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan pendekatan berbasis data agar strategi yang diterapkan lebih tepat sasaran. Dan juga ditekankan pentingnya peningkatan sinergi tiga pilar Samsat Nasional, yaitu pemerintah daerah, Korlantas Polri, dan PT Jasa Raharja. Kolaborasi itu juga diharapkan bisa berkembang menjadi forum orkestrasi berbasis data yang mampu menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

0: Itu suara apa ya, Kak? Eh, gempa ya, Kak? Ayo kita cepat keluar, Kak, dari rumah. Ayo, Kak, buruan.
1: Is, apa sih, Dek? Udah loh, santai aja. Lagian kan cuma gempa kecil kok. Apa sih yang mau ditakutin?
2: Gempa kecil yang terjadi berulang bisa menjadi peringatan alami dari pergerakan lempeng bumi. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai. Mulai dari sekarang, periksa kondisi bangunan, kenali jalur evakuasi, dan pastikan seluruh anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Karena kesiapan hari ini menyelamatkan esok hari.

ada. Gula aren dikenal sebagai minuman tradisional yang berasal dari nira pohon aren. Sejak zaman dulu, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia telah memanfaatkan pohon aren sebagai sumber kehidupan. Nira yang disadap dari batang pohon aren kemudian diolah secara sederhana, disaring, dan disajikan segar sebagai gula aren. Awalnya, gula aren hanya dikonsumsi oleh para petani untuk menghilangkan dahaga setelah bekerja di ladang. Tapi seiring waktu, minuman ini menjadi bagian dari budaya lokal dan sering disajikan dalam acara adat maupun pertemuan keluarga. Rasanya yang manis alami dan menyegarkan menjadikan gula aren tetap lestari hingga sekarang sebagai warisan kuliner tradisional Nusantara.

yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesempatan kerja yang layak tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga membuka ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, dan meraih masa depan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pun melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguasaan teknologi menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja yang terus berkembang. Di sisi lain, dukungan terhadap kewirausahaan, industri kreatif, serta investasi yang menciptakan lapangan kerja turut memperluas peluang bagi masyarakat untuk bekerja dan berkarya. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi fondasi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan juga berdaya saing. Mari terus meningkatkan kompetensi, mengembangkan potensi diri, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, kita bersama.

0: hilang jika seluruh internet di dunia hari ini tiba-tiba terhapus? Mungkin itulah yang dirasakan peradaban manusia saat perpustakaan Alexandria musnah.
1: Dahulu, perpustakaan ini adalah pusat pengetahuan dunia di Mesir, menyimpan ribuan gulungan naskah dari matematika hingga astronomi. Sayangnya, serangkaian kebakaran dan konflik menghancurkannya hingga tak bersisa.
0: Para sejarawan percaya, jika perpustakaan itu tidak hancur, mungkin teknologi manusia saat ini sudah maju 1000 tahun lebih awal.
1: Buku adalah jendela dunia.

Sekedar tahukah Anda, salah satu kopi termahal di dunia ternyata berasal dari Indonesia. Kopi itu dikenal dengan nama kopi luwak. Keunikannya bukan hanya pada rasa, tetapi juga pada proses alaminya yang tidak biasa. Kopi luwak berawal dari kebiasaan seekor hewan bernama luwak atau musang kelapa yang gemar memakan buah kopi yang sudah matang sempurna. Namun luwak hanya mencerna daging buahnya saja. Biji kopi yang keras tidak tercerna dan keluar bersama kotorannya. Dari sinilah proses unik dimulai. Biji kopi tersebut kemudian dikumpulkan, dibersihkan, dan diolah secara khusus. Menariknya, enzim alami dalam sistem pencernaan luwak menyebabkan fermentasi yang mengurangi rasa pahit dan juga menghasilkan aroma yang lebih lembut serta khas. Inilah yang membuat kopi luwak memiliki cita rasa berbeda dibandingkan kopi lainnya. Pendengar, sejarah kopi luwak sendiri bermula pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Saat itu, para petani pribumi dilarang menikmati kopi dari perkebunan. Mereka kemudian memanfaatkan biji kopi yang ditemukan dari sisa makanan luwak. Tanpa disangka, kopi tersebut justru memiliki rasa yang istimewa. Dari kebiasaan sederhana itulah, kopi luwak kini dikenal hingga ke mancanegara sebagai salah

Pendengar, tahukah Anda, layanan 110 Polri hadir sebagai layanan darurat yang siap membantu masyarakat selama 24 jam. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan tindak kriminal, kecelakaan, gangguan keamanan, maupun keadaan darurat lainnya yang memerlukan penanganan kepolisian. Agar layanan ini tetap optimal, mari gunakan layanan 110 secara bijak dan bertanggung jawab. Hindari panggilan iseng, laporan palsu, dan penyalahgunaan layanan, karena tindakan tersebut dapat menghambat petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat menyampaikan laporan, berikan informasi yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebutkan lokasi kejadian, waktu, serta kronologi secara singkat agar petugas dapat merespon secara cepat dan tepat. Keamanan dan keandalan layanan 110 Polri merupakan tanggung jawab

0: dulu nulis itu ribet banget. Harus celup tinta, lalu nunggu kering biar nggak belepotan. Sampai akhirnya muncul Laszlo Biro, seorang jurnalis asal Hungaria, dan sebenarnya dia capek melihat kertas beritanya kotor karena tinta air.
1: Suatu hari, dia melihat anak-anak main kelereng melewati genangan air dan meninggalkan jejak basah yang rapi di tanah kering. Dia berpikir, gimana kalau di ujung pena dikasih bulat kecil seperti kelereng? Itulah lahirnya ballpoint atau pulpen yang kita pakai sekarang. Penemuan sederhana yang mengubah cara dunia mencetak sejarah. Nah, sudahkah kamu menulis sesuatu yang hebat hari ini?
2: Puluhan rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung.
3: Video yang direkam warga ini memperlihatkan.
4: Ih, serem banget ya. Anginnya cuma sebentar, tapi kok atapnya bisa terbang ya?
5: Iya, itu tuh karena puting beliung, bukan anginnya yang lama, tapi kecepatannya yang sangat kuat.
4: Oh, jadi itu bukan badai besar ya?
5: Bukan, itu namanya angin puting beliung. Memang sering datangnya singkat, tapi ya gitu, daya rusaknya cukup tinggi.
6: Banyak orang mengira angin puting beliung datang tiba-tiba tanpa tanda. Padahal alam hampir selalu memberi peringatan lebih dulu. Udara terasa panas dan pengap, awan gelap menggumpal rendah, lalu angin berputar cepat dalam waktu singkat, seringkali hanya beberapa menit. Yang jarang diketahui, angin puting beliung bukan angin besar yang lama, melainkan angin kecil yang sangat kuat dan merusak karena kecepatannya yang ekstrim. Sering dianggap angin lewat biasa, padahal dampaknya bisa merobohkan rumah, menumbangkan pohon, dan melukai warga. Angin puting beliung tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa diminimalkan. Perkuat atap rumah, pangkas pohon tinggi di sekitar pemukiman, dan segera berlindung saat tanda-tanda muncul. Karena bencana tidak selalu datang lama, kadang ia hanya datang sebentar, namun meninggalkan dampak.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Seberapa lama lagi sih kita berangkatnya?
3: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya lah.
3: Buat apa?
2: Ayo, ya selalu mau story gitu mu.
3: Jangan dong.
2: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
3: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
2: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
4: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita secara bersama-sama ngajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi kapal MBG dan distribusi sampai dengan lauk-lauknya.
2: Gerai operasi merah putih.

siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Kamis tanggal 16 Juli 2026 dengan topik berita. Kejaksaan Tinggi Lampung bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira.

0: TNI Manunggal membangun desa atau juga TMMD ke 129 Kodim 0410 Kota Bandar Lampung resmi dibuka di lapangan sepak bola Pinang Jaya, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Program TMMD ke 129 Kodim 0410 Kota Bandar Lampung resmi dibuka di lapangan sepak bola Pinang Jaya, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung kemarin. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat kelurahan. Komandan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, Kolonel Armet Roni Hermawan, selaku dan Satgas menyampaikan bahwa TMMD ke 129 di Bandar Lampung memiliki sejumlah sasaran strategis baik fisik maupun non-fisik. Sasaran fisik meliputi pembangunan rabat beton sepanjang 600 meter di beberapa titik, pembangunan drainase 460 meter, talut 110 meter, gorong-gorong, serta renovasi musola Baitul Saudah. Selain itu, program unggulan Kasat juga menjadi perhatian utama, diantaranya pembangunan 5 unit sumur bor, rehabilitasi 6 unit rumah tidak layak huni, serta pembuatan 7 unit MCK.
2: Tentunya kegiatan TMMD ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur. Disampaikan oleh Pak Sidang tadi, bisa untuk meningkatkan ekonomi, mempercepat distribusi, dan meningkatkan kualitas kehidupan yang ada di Kelurahan Pinang Jaya. Selain itu juga kita juga memiliki tujuan, yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Nah, di sini kita melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik. Nah, harapannya di situ terciptalah rak juang yang tangguh di wilayah Pinang Jaya ini. Karena dalam kondisi pelaksanaan TMMD ini, harapannya masyarakat memiliki semangat nasionalisme, gotong royong, maupun hal-hal yang lain yang untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkup kelurahan ini. Apalagi ini nanti akan kita kembangkan dan kita sosialisasikan ke seluruh kelurahan yang ada di sini.
1: Kolonel Roni Hermawan menambahkan, untuk kegiatan non fisik, TMMD ke 129 juga memberikan perhatian besar dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan warga Pinang Jaya. Berbagai layanan kesehatan gratis, termasuk pelayanan kesehatan umum, penyuluhan gizi dan pencegahan stunting, serta program KB kesehatan yang menjadi sasaran non-fisik unggulan. Selain itu, untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, Kodim 0410 juga memberikan paket sembako secara gratis pada warga yang membutuhkan. Program ini merupakan wujud kepedulian TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara prajurit dan warga. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kejaksaan Tinggi Lampung dan juga jajaran bersama pemerintah daerah setempat terus melakukan pemantauan program makan bergizi gratis atau MBG agar pelaksananya sesuai dengan aturan. Berikut laporan Gali Prihantoro.
3: Kejaksaan Tinggi Lampung dan jajaran bersama pemerintah daerah setempat terus melakukan pemantauan program makan bergizi gratis atau MBG. Terbaru, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung bersama Bupati Tanggamus dan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus melakukan monitoring di 3 titik, yakni SD Negeri 1 Wajaha, Dapur SPBG Sukajadi Pugung, dan MA Al-Falah, Pekon Gunung Kasih, Kecamatan Pugung. Dalam tinjauannya, Kejati Lampung beserta jajaran tidak hanya memantau tata kelola administrasinya, tim terjun membaur bersama siswa-siswi, mengecek higienitas di lokasi dapur SPBG, PPG, menakar porsi hingga ikut mencoba dan mencicipi langsung hidangan yang disajikan. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryowibowo mengatakan, langkah ini dilakukan demi memberikan jaminan bahwa kelayakan gizi, rasa, dan kualitas makanan yang diterima anak-anak pelajar telah sesuai dengan aturan teknis serta ketetapan harga yang berlaku.
4: Saya Pak Kejati datang memang sengaja ingin melihat kalian semuanya, ketemu kalian semuanya, dan kita sama-sama nyicipin makanannya. Mengapa? Kalau ada yang gak enak, ada yang gak bagus, langsung kita komplain sama-sama. Karena itu uang kalian. Ini uang orang tua kalian. Manfaatkan untuk kesehatan kalian, untuk tenaga kalian, supaya belajarnya tambah top. stop semuanya. Jangan ragu, bilang ke Bu Guru, bilang ke Bu Kepala Sekolah, kalau ada masalah dengan makanan, laporkan.
3: Sebelumnya Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal juga menyatakan bahwa pengawasan terhadap program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh para penerima. Mirja juga menginstruksikan pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri di masing-masing daerah dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
5: Kita secara bersama-sama ngajak seluruh komponen masyarakat untuk mengawasi dapur MBG dan distribusi sampai dengan lauk pauknya. Kita keliling di SD, di SLB, sama di SMA tadi.
3: Selain memastikan operasional berjalan mulus, kehadiran Korps Adiaksa dalam pemantauan program MBG juga bertujuan merumuskan terobosan dan solusi atas dinamika di lapangan. Saat ini, Kejaksaan tengah mengawal dua target inovasi strategis. Pertama, penyaluran makanan utuh, dan kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendekara Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waikanan mempercepat proses dari progres koperasi Desa Merah Putih atau KDMP guna meningkatkan perekonomian kampung. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Arianto.
6: Masyarakat Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung menunjukkan semangat luar biasa dalam mempercepat pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Dengan sistem gotong royong, warga bahu-membahu memastikan target peresmian pada 31 Januari 2020 mendatang dapat tercapai. Camat Negeri Agung Happy Haryanto kepada RRI menjelaskan gerai KDMP Kampung Bandar Dalam merupakan salah satu titik krusial yang akan diresmikan pada tahap pertama. Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh Bupati Waikanan dan Dim serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Antusiasme yang tinggi dari masyarakat di bawah arahan Kepala Kampung Bandar Dalam. Warga bergerak melakukan gotong royong secara bertahap. Tujuannya jelas, yakni mempercepat proses pembangunan agar bisa rampung total pada H-3 sebelum acara puncak dimulai. Pembangunan gerai ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi warga setempat melalui wadah koperasi. Oleh karena itu, percepatan fisik bangunan menjadi prioritas utama pihak kecamatan dan kampung saat ini. Selain fokus pada fisik bangunan, panitia peresmian juga mulai mematangkan rangkaian acara seremonial. Happy menambahkan, prosesi peresmian nantinya akan dibuat meriah sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras warga. Dijelaskan Happy, persiapan sudah masuk ke tahap final, mulai dari penyambutan dengan tarian adat tradisional hingga atraksi smoke bomb atau bom asap dan kembang api untuk memeriahkan suasana. Pihaknya ingin peresmian tersebut menjadi momentum kebangkitan ekonomi desa yang berkesan bagi seluruh pihak.
7: Percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung berlomba bersama masyarakat bahu-membahu untuk target peresmian tanggal 31 Januari yang akan datang. Gerai koperasi Merah Putih Kampung Bandar Dalam merupakan salah satu yang akan dibuka diresmikan pada tahap pertama tanggal 31. Insya Allah Ibu Bupati, Bapak Dandim dan perangkat-perangkat lain akan menghadiri acara tersebut. Untuk itu Kepala Kampung Bandar Dalam menggerakkan warganya untuk bergotong royong secara bertahap untuk mempercepat progres daripada pelaksanaan pembangunan tersebut yang insya Allah akan selesai H-3 sebelum acara dimulai. Adapun persiapan Kepala Kampung Bandar Dalam juga telah menyiapkan untuk upacara pembukaan sekaligus peresmian yang berupa tari-tarian, bom asap, kembang api untuk memeriahkan acara tersebut. Penari anak-anak SMA Negeri 1 Negeri Agung telah berlatih untuk menyambut Ibu Bupati dan Bapak Dangdip, Bapak Korem ataupun dari Pangdam Raden Intan.
6: Saat ini progres pembangunan terus dipantau secara intensif untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski dalam tempo pengerjaan yang cepat. Dia mengapresiasi sinergi antara pemerintah kampung dan masyarakat yang menjadi kunci suksesnya persiapan tersebut. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pertanian sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan. Berikut laporan Siti Triani.
8: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan produksi pangan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat sekaligus pemasok kebutuhan pangan di berbagai daerah di Indonesia. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini menyumbang sekitar 28% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Lampung. Selain itu, sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah meyakini peningkatan hasil produksi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mirza juga menegaskan Lampung selama ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta. Menurutnya, kekuatan sektor pertanian Lampung harus dijaga melalui tata kelola, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
9: Artinya produktivitas kita naik, makin banyak yang dimasak kita transaksi makan, yang nggak ada padi, yang ada jagung, makin banyak ayam-ayam kita bisa produksi, makin banyak pakan-pakan kita bisa produksi, dan yang paling penting, makin murah. Karena produktivitasnya tidak tinggi, maka harganya kita akan jadi lebih murah. Kalau kita sama aja pendapatannya naik. Ketika murah, konsumsi protein akan naik, konsumsi makanan akan naik, sama ekonomi akan stabil. Maka yang kita lakukan sekarang adalah pemerintah terutama, kita harus berkolaborasi, harus berkoordinasi, harus terintegrasi untuk sama-sama punya keinginan yang sama. Kita harus meningkatkan produktivitas.
8: Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui perlindungan harga hasil panen serta peningkatan kualitas produksi pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan produktivitas pangan secara berkelanjutan agar Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama libur sekolah terus meningkat. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat telah melayani 87.762 pelanggan pada perjalanan kereta api Raja Basa dan kereta api Kuala Stabas sepanjang periode libur sekolah 20 Juni hingga 12 Juli 2026. Berikut laporan masyarakat.
10: Selama periode tersebut, Divisi 4 Tanjung Karang mencatat melayani lebih dari 87.000 penumpang yang menggunakan KA Raja Basa.
11: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur sekolah semester genap atau libur kenaikan sekolah tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung pada 20 Juni hingga 12 Juli 2026. Selama periode tersebut, KAI Difrem Tanjung Karang telah melayani 87.762 pelanggan pada perjalanan kereta api Raja Basa relasi Tanjung Karang Kertapati PP dan kereta api Kuala Stabas relasi Tanjung Karang Batu Raja PP. Tingginya volume pelanggan tersebut menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat untuk mengisi masa liburan bersama keluarga, berkunjung ke sanak saudara, maupun melakukan berbagai aktivitas lainnya. Selain menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu, kereta api juga menjadi alternatif transportasi yang efisien di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim liburan. Manajer Humas PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Azhari mengatakan bahwa tingginya jumlah pelanggan selama periode libur sekolah merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang terus ditingkatkan oleh KAI. Selama periode tersebut, KAI memastikan seluruh perjalanan kereta api berjalan dengan aman dan lancar melalui kesiapan sarana dan prasarana, pemeriksaan rutin rangkaian kereta, pengawasan operasional perjalanan, serta kesiapan petugas pelayanan di stasiun maupun di atas kereta. Di sisi pelayanan, KAI juga terus meningkatkan kenyamanan pelanggan melalui kebersihan stasiun dan kereta, kemudahan pemesanan tiket melalui aplikasi akses by KAI, serta kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.
10: PT KAI Divisi 4 Tanjung Karang mencatat tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api pada masa libur sekolah semester genap atau libur kenaikan kelas tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung pada 20 Juni hingga 12 Juli 2026. Selama periode tersebut, Divisi 4 Tanjung Karang mencatat melayani lebih dari 87.000 penumpang yang menggunakan KA Raja Basa dan KA Kuala Stabas.
11: KAI Divisi 4 Tanjung Karang juga mengapresiasi seluruh pelanggan yang telah mematuhi aturan selama perjalanan serta menghimbau masyarakat untuk terus mengutamakan keselamatan dengan tidak melakukan aktivitas di jalur rel maupun melintasi perlintasan sebidang secara sembarangan. Melalui berbagai peningkatan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan, KAI Divisi 4 Tanjung Karang optimis transportasi kereta api akan terus menjadi pilihan utama masyarakat dalam mendukung mobilitas yang selamat, aman, nyaman, tepat waktu, dan ramah lingkungan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pesawaran hingga kini belum menjalin kerjasama resmi dengan lembaga pelatihan kerja atau LPK swasta terkait program magang ke Jepang. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Pesawaran hingga kini belum menjalin kerjasama resmi dengan lembaga pelatihan kerja swasta terkait program magang ke Jepang. Pemkab memilih bersikap hati-hati karena masih mengkaji sejumlah aspek yang dinilai penting untuk menjamin perlindungan calon peserta. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya memang pernah menerima tawaran kerjasama dari LPK yang membuka peluang magang ke Jepang. Namun setelah dipelajari, masih terdapat sejumlah poin yang belum dapat disepakati.
13: Ya memang betul, kita memang belum ada kerjasama resmi, jadi pihak pemerintah Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, kita memang belum ada kerjasama kita MOU dengan LPK swasta dalam hal pelatihan bahasa dan budaya.
14: Oke, Bang.
13: Untuk persiapan khususnya untuk ke Jepang memang kita belum ada ya, Ki. Kemarin memang kita sempat ada yang ngajak kerjasama, Ki. Cuman memang setelah kita pelajari, ada unsur di situ tuh kan ada unsur yang memang kita tidak sepakat lah, karena memang di situ masuk ada pembiayaan dan lain-lain gitu, makanya kita agak belum kita bisa penuhi keinginan mereka itu di emang ada yang pernah nawarkan.
12: Menurutnya, selain persoalan biaya, pemerintah daerah juga harus memastikan kepastian keberangkatan, perlindungan hukum hingga jaminan bagi peserta selama mengikuti program di luar negeri. Ia menjelaskan PMK Pesawaran telah menjalin komunikasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun pembahasan yang dilakukan masih berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia, bukan program agama.
13: Kenapa ada beberapa item yang belum kita bisa sepakati? Karena terkait ada tetap ada kos yang mesti dikeluarkan oleh masyarakat. Ini yang kita jadi poin yang kita belum bisa kita sepakati. Ya, jadi kedua memang kita sadari terkait dengan itu kan adanya mesti ada pelatihan bahasa dan lain-lain kan, ada syaratnya terkait dengan dan ini magang, Ki, bukan kerja, Ki. Iya kan, yang mereka tawarkan itu kan bahwa anak-anak kita ini kan bukan bekerja di Jepang tapi magang, dalam proses magang.
12: Yang menegaskan sebelum menjalin kerjasama dengan LPK, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh mekanisme telah memenuhi ketentuan sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan selama mengikuti program magang di Jepang. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas PMK Waikanan menyatakan bahwa transformasi posyandu saat ini diarahkan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dasar langsung ke tingkat kampung. Perubahan itu mengintegrasikan berbagai layanan masyarakat, mulai dari operasional PAUD dan juga perpustakaan hingga ketentraman umum. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
15: Posyandu di kampung kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan dasar. Pelaksanaan posyandu diperluas melalui 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM sesuai ketentuan terbaru. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kelembagaan Rustam Hadi Sujirwo kepada RRI mengatakan,

0: sesuai kewenangan di kampung dan identik dengan ibu-ibu karya melayani ibu hamil kemudian balita. Nah, posyandu yang berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024 ini dia dilaksanakan berdasarkan 6 SPM, 6 pelayanan minimal atau 6 bidang. Di sini ada bidang pendidikan di mana di situ ada PAUD, ada perpustakaan kampung. Nah, itu masuk di ranahnya posyandu bidang pendidikan. Kemudian ada posyandu bidang kesehatan, ya. Ini yang sudah berjalan selama ini kan, dan itu terkait kesehatan dasar. Kemudian ada posyandu bidang pekerjaan umum, ada posyandu bidang perumahan rakyat, ada posyandu bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Nah, Linmas ini masuk di posyandu, salah bidang di posyandu. Kemudian ada bidang sosial.
1: Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bidang pendidikan mencakup pelayanan seperti PAUD dan perpustakaan kampung. Sementara bidang kesehatan tetap menjalankan pelayanan dasar selama ini telah berlangsung. Pihaknya berharap perluasan fungsi posyandu mampu meningkatkan kualitas pelayanan dasar di kampung. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara lebih terpadu dan menyeluruh. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikara Kesatuan Pengelolaan Hutan atau juga KPH Bukit Punggur mensosialisasikan program perhutanan sosial kepada masyarakat Kampung Tanjung Kurung Lama, Kecamatan Kasui. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas akses legal pengelolaan hutan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan potensi hasil hutan secara berkelanjutan sekaligus.
4: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bukit Punggur menyosialisasikan program perhutanan sosial kepada masyarakat Kampung Tanjung Kurung Lama, Kecamatan Kasui. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Kampung setempat dan diikuti ratusan warga beserta pihak pemerintah kampung. Kepala KPH Bukit Punggur Ronald Panjaitan mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akses legal pengelolaan kawasan hutan secara lestari. Ia menilai, program ini dapat membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang legal dan berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan perhutanan sosial merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat tanpa mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan potensi hasil hutan secara produktif dan tetap menjaga kelestariannya.
3: Dalam kesempatan tersebut, kami menyampaikan berbagai informasi mengenai kebijakan perhutanan sosial, mulai dari tujuan program, persyaratan pengajuan, hak dan kewajiban kelompok pengelola, hingga peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan hutan yang legal, lestari, dan produktif. Kami juga menjelaskan bahwa program perhutanan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat secara sah dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian hutan. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan potensi hasil hutan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan taraf perekonomian keluarga.
4: Lebih lanjut, ia berharap sosialisasi ini mendorong terbentuknya kelompok perhutanan sosial di Kampung Tanjung Kurung Lama. Kolaborasi antar pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung diminta fokus pembinaan atlet padel dalam menghadapi babak kualifikasi atau BK PON ke-2027 dan PON 2028. Usai dikukuhkan dan juga dilantik pengurus besar PBPI Pusat. Berikut laporan M. Priyambudi.
6: Karena tahap awal ini kan belum semua, bahkan di Porprov juga belum kita pertandingkan karena memang belum memenuhi kepengurusan di kabupaten kota. Itu yang nanti kita akan dorong sehingga cabur ini.
7: KONI Lampung mendorong pengurus Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung yang baru dilantik agar segera memperkuat pembinaan atlet menghadapi babak kualifikasi atau BK PON tahun 2027 dan PON tahun 2028. Hal tersebut disampaikan usai pengukuhan dan pelantikan pengurus PBPI Lampung masa bakti 2025 hingga 2029 di Balai Keraton Komplek Gubernur Lampung Rabu kemarin. Ketua KONI Lampung Topik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, padel menjadi salah satu cabang olahraga dengan perkembangan tercepat di Lampung. Selain jumlah

0: lapangan yang terus bertambah, olahraga tersebut juga resmi akan dipertandingkan pada PON tahun 2028, sehingga pembinaan atlet harus segera dipersiapkan.
1: PBI salah satu cabur yang akan mulai dipertandingkan di PON 2028. Karenanya kita mendorong agar pengurus yang baru dilantik ini segera menyiapkan atletnya, mempersiapkan atletnya untuk bisa nanti pertama lolos di WBK PON tahun 2027, dan juga kita harapkan bisa juga nanti memberikan hasil yang terbaik untuk Lampung di 2028 ya. Dan juga kita menunjang program-program yang disampaikan oleh pengurus pusat tadi untuk Lampung bisa jadi tuan rumah untuk kegiatan-kegiatan regional maupun nasional.
0: Lebih lanjut ia menjelaskan, PBPI Lampung harus mempercepat pembentukan kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting agar padel dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung. Menurutnya, selain fokus pada pembinaan atlet, KONI Lampung juga mendukung upaya PBPI menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan regional maupun nasional sebagai bagian dari pengembangan prestasi dan promosi olahraga padel di daerah. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 103,6 MHz RR Way Kanan, saudara pendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut Way Kanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Umpu Semungu, Kabupaten Way Kanan. Way Kanan siang ini, saudara pendengar, kami ajak pendengar untuk berpartisipasi bersama kami melalui telepon 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RR Way Kanan, pun Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. RR Way Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Mbak Sabri.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Mbak Yani.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Iya, Pro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Purwanto yang ada di Martapura.
0: Oke, Pak Purwanto. Di sini dengan Mbak Tina, Pak Pur.
1: Ya, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Pur di Martapura RR Way Kanan?
1: Di Martapura mendung-mendung ini.
0: Iya, RR-nya jernih di sana?
1: Ya.
0: RRI di sana jernih?
1: Iya, agak terang dikit lah.
0: Agak terang dikit.
1: Biasanya nggak ada suara.
0: Iya, mungkin juga waktu itu terkendala pemancar ya Pak Purwanto.
1: Iya.
0: Pak Pur mau dengerin lagu apa ini Pak Pur?
1: Bisa lagunya Makan Hati aja.
0: Makan Hati. Oke.
1: Ada Mbak.
0: Sebentar.
1: Halo.
0: Iya Pak Pur.
1: Ada nggak lagunya gitu?
0: Sebentar, kita masih cari loadingnya.
1: Ya, Makan Hati Ayam. Ya, salamnya untuk Pak Tukul, untuk Pak Abadi, untuk Mbak Gemrot, untuk Bang Herman, untuk Bang Romli, untuk Buta Dore, untuk Mama Ipa di Kasui, untuk Mbak Nur di Baradatu, untuk semua aja lah Mbak.
0: Oke,
1: untuk Mbaknya sama tuntas sampai tuntas. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Purwanto yang ada di Martapura. Lagunya dinantikan di kesempatan siang hari ini. RRI Way Kanan, selamat siang. Dengan siapa? Di mana ini? Oke, terputus, nanti dicoba kembali ya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. RR Way Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang juga Mbak
0: Tina
2: ya.
0: Iya, betul.
2: Udah makan belum?
0: Alhamdulillah belum.
2: Aduh, ngopo telat-telat makan ya.
0: Oke, Mang Darman.
2: Darman.
0: Iya, Mang Darman di Pelambangan Umpu ya, Mang Darman ya.
2: Betul.
0: Sehat Mang Darman.
2: Sehat kalau badan, kalau duit kurang kok sehat. Bulan tua.
0: Iya. Pertengahan bulan dah ya.
2: Ya, betul.
0: Pak Pur mau dengerin lagu apa Pak Pur? Pak Purwanto, Mang Darman.
2: Mang Darman. Lagunya ini aja Mbak ya. Yang gampang.
0: Apa tuh?
2: Air Tuba.
0: Oke. Salam buat siapa ini?
2: Salam-salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda apa ini? Bunda Yuli, Ditami, Bunda Suryati di Lembatu, Bunda

0: Mbak Atifah Tanjung Raja, Mbak Widya Mpu Bakti Sri Tanggamo, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Epa Dikasuy, Elia di Baradatu, Banda, Bunda Tamrin, buat Bang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Munir di KM 10, Tommy di Banjir, Pak Abadi di Beringin Jaya, Pak Tekar, Aditya Pesisir Barat, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Kanan Selamat Siang, Abang Dorenya, Bali Sadar Bicu Pindah Selamat Siang, Abang Radul, Putra Palembang, Abdul Hamid Gunung Labuhan, buat pen-pen yang tidak ketapa, semuanya selamat siang. Buat Mbak Tinanya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga kita.
1: Amin, sama-sama.
0: Pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Iya pun, terima kasih ya untuk Mang Darman yang ada di Belambangan Lumpuh. Lagunya
2: dinantikan untuk Mang Darman ya. Air Tuba, RRW.
1: Karena selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Iya, suaranya putus-putus ini.
1: Iya, betul.
3: Iya, jaringannya, Mbak. Iya, gimana kabarnya Mbak Tina?
1: Alhamdulillah baik. Bunda ya.
3: Cinta Mulia.
1: Cinta Mulia, karena suaranya hampir mirip. Makanya Cinta Mulia di mana ini?
3: Di Gunung Katun Tulang Bawang Barat.
1: Oke, tuh Baba, gimana tuh Baba siang hari ini?
3: Iya, alhamdulillah agak redup nih.
1: Agak redup.
3: Cuacanya.
1: Oke.
3: Iya,
1: musim apa di Tumbaba?
3: Hah?
1: Musim apa selain musim kemarau?
3: Iya.
1: Iya, musim apa di Tulang Bawang?
3: Musim? Musim ini pacaroba.
1: Pacaroba. Oke, Cinta Mulia mau lagu apa ini?
3: Lagunya Lukaku aja lah dari Evita Mala.
1: Lukaku Evita Mala. Oke, salamnya buat siapa?
3: Salam sapanya buat Bang Darman. Makasih senggolannya Bang Darman. Terus itu buat yang ada di Pak Purwanto tadi ya.
1: Iya.
3: Buat Bang Ramlinya. Terus Bang Munir. Terus itu buat semuanya aja lah.
1: Buat semuanya aja.
3: Buat Bang Aditya juga ya, yang ada di Pesisir Barat. Buat Mbak Tiara Atifanya. Buat semuanya lah Mbak Tina.
1: Oke, buat semuanya
3: spesialnya
1: aja.
3: Spesialnya buat keluarga besar Cinta Mulia yang ada di Gunung Katun.
1: Iya.
3: Super spesialnya buat Mama Nilawati yang lagi duduk manis. Supernya buat Mbak Tina yang lebih bertugas ya selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
2: Cinta Mulia ya yang ada di Tulang Bawang Barat. Satu penelpon lagi ya, saya angkat.
1: RRW Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Eva Mbak dikasih.
1: Eva dikasih. Eva, iya. Gimana kasih siang hari ini?
4: Panas ini Mbak, luar biasa.
1: Panas, oke. Eva mau dengerin lagu apa ini, Eva?
4: Aku minta lagunya apa ya? Yang mudah-mudah aja lah, Surat Merah aja, Mbak. Surat Merah.
1: Surat Merah, coba kita cari ya. Surat Merah. Suratan surat terakhir. Oke, Nur Halimah
4: ada,
1: ya.
4: Ada, Mbak. Iya.
1: Oke.
4: Salamnya untuk semuanya aja, Mbak.
1: Spesialnya
4: untuk Mbak Tina yang lagi tugas, semoga sehat selalu ya.
1: Amin, sama-sama.
4: Gitu aja ya, Mbak.
1: Iya, terima kasih Eva ya. Yang ada di Kasui, kita dengarkan
2: empat lagu yang sudah di request tadi. Ada Pak Purwanto, lagunya Makan Hati, lalu juga ada Mang Darman di Pelambangan Umpu tadi, lagunya Air Tuba ya, lalu Cinta Mulia tadi dengan Lukaku, lalu Eva di Kasui tadi dengan lagunya Surat Merah. Kita dengarkan 4 lagu yang sudah direquest di kesempatan siang hari ini. Nanti kembali kami angkat line telepon Anda. Dan tentunya kami temani Anda dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpu Semenggu, Kabupaten Waikanan.

sarapan sehat itu gak harus mahal atau harus makanan impor. Gunakan saja kekayaan pangan lokal kita. Singkong rebus, jagung, atau sepiring nasi kuning dengan lauk sederhana sudah sangat mencukupi kebutuhan gizi pagi. Dukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mari awali hari dengan semangat dan kebaikan dari pangan lokal Indonesia.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi.

pernah dengar suara keran bocor di rumah? Jangan diremehkan ya. Satu keran yang menetes terus-menerus bisa membuang puluhan liter air setiap harinya tanpa kita sadari. Periksa pipa dan keran di rumahmu secara berkala. Memperbaiki kebocoran kecil bukan cuma menghemat tagihan, tapi juga menjadi aksi nyata menjaga cadangan air tanah kita. Ayo cek keran di rumahmu sekarang.

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit akibat
1: bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa yang kuat.

0: 103,6 MHz RRWI Kanan, saudara pendengar Anda masih bersama kami di Prodang.WI Kanan di kesempatan siang hari ini. Kami hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda sebelum kami angkat kembali layan telepon Anda yang masuk. Dan saudara pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook bernarasi semenjak BMKG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dilansir dari laman bps.go.id. Jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 sampai 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026, ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jadi sebaiknya kami ingatkan kembali untuk Anda berhati-hati dengan informasi yang ada di media sosial, carilah dulu kebenarannya, apalagi bila Anda diminta untuk mengisi link data pribadi Anda, sebaiknya dihindari karena ditakutkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan digunakan untuk hal yang merugikan diri Anda. Baik saudara pendengar, kami angkat kembali line telepon di 0723476697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRWI Kanan, pun bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di kabupaten di wilayah Anda bersama kami di RRWI Kanan. RRWI Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Mbak Tina.
0: Selamat siang.
1: Dengan dari siapa? Abdul Hamid Kidung Pakuwon.
0: Oke, Bang Abdul ini Hamid.
1: Baru sembuh
0: ya
1: dari sakit ini.
0: Iya, musim sepertinya ya.
1: Iya.
0: Di Gedung Batin. Gedung
1: di
0: Pakuwon.
1: Gedung Pakuwon.
0: Iya. Oke, mau dengerin lagu apa ini, Bang Abdul Hamid?
1: Ini kepingin dengerin lagu Tujuan Hidup.
0: Tujuan Hidup, nanti kita coba cari.
1: Yang ada surga, ada neraka itu.
0: Iya, kita coba cari ya.
1: Untuk surga atau untuk neraka itu. Lagu ini
0: Tujuan Hidup
1: untuk
0: ya judulnya.
1: Untuk mengobat hati saya, semoga saya selalu mendekatkan diri kepada Allah.
0: Amin.
1: Iya.
0: Judulnya Tujuan Hidup.
1: Iya.
0: Tujuan hidup tidak terprogram di siang hari ini.
1: Tidak terprogram.
0: Iya, bisa diganti lagunya?
1: Minta lagu anu aja. Muara Kasih Sayang Bunda aja.
0: Muara Kasih Bunda Eri Susa.
1: Iya, Muara Kasih Bunda.
0: Iya, lagunya
1: dari Eri Susa.
0: Salamnya jadi buat siapa?
1: Kirim-kirim salam dulu buat semua pendengar setia teman-teman saya.
0: Yeah.
1: Namun akan saya sebut alamatnya aja untuk menyingkat waktu. Yaitu teman-teman yang ada di Banjit, yang di Pakuwon Ratu, yang di Waitupa, yang di Kasuy, yang di kilometer 10, yang di stasiun Belambangan Umpu, juga yang ada di Tenggamus, Baradatu, Dwi Kora, juga di Tanjung Raja, Sumber Jaya, Pesisir Barat, Opu Timur, Sahmi, Gunung Labuhan, dan Martapura. Semuanya selamat siang, salam sejahtera dari Abdul Hamid. Semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ini ada permintaan ini, Mbak Tina.
0: Iya, apa itu?
1: Permintaan ini kalau umpama bisa diterima, alangkah enaknya RRI WI Kanan ini ada kegiatan seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu ada acara salam-salam di bingi atau menjauh di bingi, ada acara batang hari sembilan, ada acara campur sari. Karena dulu meriah betul, banyak betul penggemar-penggemar yang telefon sampai-sampai banyak yang tidak kebagian telefon dulu. Jadi umpamanya bisa diterima, terima kasih. Umpamanya tidak bisa diterima, tidak apa-apa. Atau waktunya terima kasih.
0: Iya, saya jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Abdul Hamid, boleh saya jawab? Oke, saya jawab langsung ya Bang Abdul Hamid ya. Saya mewakili lembaga RRI SPW Kanan yang pastinya ya, selaku koordinator juga di sini, juga sebagai penyiar yang menerima masukan dari Bang Abdul Hamid. Dan juga mungkin ini juga mewakili lah banyak pendengar ya, memang sudah mengusulkan itu kepada kita RRI SPW Kanan, agar bisa berjalan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi program acara itu lokal mengudara di RRI SPW Kanan. Dan ini mohon maaf kami jawab, saya kembali lagi selaku koordinator RRI SPW Kanan dan juga yang langsung menerima usulan yang mewakili pendengar RRI SPW Kanan, kami mohon maaf karena memang keputusan untuk merelay program 1 Bandar Lampung sampai dengan pukul 13.30 ya, kecuali di pukul 8 itu ya dari lokal, dan juga Prodangdut lokal itu hanya 2 program itu yang kami miliki untuk lokal RRI SPW Kanan dari awal tahun, karena memang merujuk dari nota dinas yang diturunkan dari pusat ke Bandar Lampung dan diteruskan lagi ke RRI SPW Kanan. Jadi memang RRI SPW Kanan itu hanya memiliki 2 program acara lokal, yaitu pukul 8 sampai dengan 9 pagi dan pada pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 siang, kecuali itu juga hari Selasa karena kita harus merelay program 1 Jakarta. Dan ini juga tentunya akibat dari efisiensi lembaga penyiaran publik RRI, bahwa ada efisiensi yang harus mengurangi kita di semua lini ya, baik itu dari biaya operasional, biaya yang memang harus dikeluarkan oleh RRI, setiap RRI. Jadi memang untuk merelay ini dirunutkan itu hampir seluruh SP yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya RRI SPW Kanan. Dan kebijakan itu kembali lagi terpusat sesuai nota dinas yang dikeluarkan oleh lembaga penyiaran publik RRI di pusat, diturunkan lagi ke provinsi, di setiap provinsi, dan dibalikkan lagi ke, diturunkan lagi adalah ke daerah. Artinya ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh lembaga, yang dikeluarkan oleh lembaga, dan kami harus mengikutinya. Tentunya masukan-masukan pendengar juga sangat baik, sangat kami butuhkan, karena setiap akhir tahun

0: provinsi dan diturunkan lagi setiap kabupaten yang memiliki SP ya, karena SP ini tidak semua kabupaten kota memilikinya, karena setiap provinsi hanya memiliki satu SP. Dan kebetulan di Lampung ini ada di Kabupaten Waikanan. Dan sekali lagi saya mewakili lembaga sebagai koordinator RRI SP Waikanan dan juga penyiar yang menerima masukan mengucapkan terima kasih. Kenapa saya harus panjangkan penjelasannya? Karena memang bukan Pak Abdul Hamid saja, namun sebelum-sebelumnya juga banyak pertanyaan, banyak masukan yang bertanya kenapa tidak ada lagi program Manjau Debingi, tidak ada lagi program-program acara budaya ya, atau ada acara-acara lokal lainnya. Tetapi sekali lagi kebijakan yang diambil oleh nota dinas yang diturunkan oleh pusat kembali ke Provinsi Bandar Lampung, ya Provinsi Lampung yaitu RRI Bandar Lampung diturunkan lagi ke RRI SP Waikanan. Itu adalah kebijakan yang diambil oleh pusat mengingat kecukupan anggaran yang dipotong efisiensi di tahun 2026. Dan sekali lagi bahwa kehilangannya program lokal seperti tadi ada acara budaya ya, ini memang dilengkapi juga yaitu dengan program Masa 1 Bandar Lampung. Lalu juga kita ini untuk program Masa 1 adalah usia 1 sampai dengan 50 tahun dan dewasa ya. Lalu program 2 Bandar Lampung itu kita ambil malam hari, itu adalah anak muda. Dan program 4 ini adalah budaya yang kita ambil pada pukul 15 sampai dengan pukul 19 malam. Artinya memang kebutuhan-kebutuhan yang bisa Anda dapatkan pendengar RRI Waikanan itu melalui relay program 1, program 2, dan program 4, dan ada lokal untuk RRI SP Waikanan. Sekali lagi kami terima kasih mengucapkan atas pedulinya pendengar RRI, karena memang sekali lagi saya sampaikan apresiasi dari RRI Bandar Lampung bahwa mereka juga sudah mendengar banyak sekali pendengar RRI yang telpon ke program 4 ketika ada acara budaya. Dan ini artinya menunjukkan bahwa RRI masih banyak pendengarnya, RRI masih disenangi, dan RRI adalah bagian dari hiburan masyarakat khususnya di Kabupaten Waikanan. Oke, saya angkat kembali line telepon selanjutnya setelah Pak Abdul Hamid. Masih kami buka line telepon di 0723476697. Mungkin Anda bisa kembali bergabung bersama kami dan memahami kenapa kita hilang di beberapa program acara, hanya menyisakan dua acara lokal ya. RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Siang kembali Mbak Tina.
0: Iya, siang kembali sama Aditya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, Aditya Pesisir Barat ya. Gimana Pesisir Barat, Aditya?
1: Cuacanya panas pul.
0: Oke, panas pul.
1: Gimana di sana, Mbak?
0: Di sini sudah mulai gelap-gelap dan mendung-mendung hampir 2 hari ya. Kalau nggak salah, mendung, gelap, panas gitu, tapi nggak hujan.
1: Nggak menentu ya?
0: Iya, mudah-mudahan hujan, karena saya lihat juga air sungai Umpu ini sudah sangat kecil ya. Arusnya juga, alirannya sudah sangat kecil. Oke, untuk Aditya di Pesisir Barat, mau dengerin lagu apa?
1: Ini kalau ada Mbak ya, lagu Sakit Tapi Rindu,
0: sakit
1: darinya Istiqomah.
0: Sakit Tapi Rindu, wah adanya Sakit Hati Maggie Z, sakitnya tuh di sini Cita-Cita Ta dan Pia Palen Sakit Hatiku.
1: Istiqomah nyanyinya.
0: Iya, tidak terprogram.
1: Enggak, kalau enggak ada ini aja.
0: Apa itu?
1: Idaman hati aja.
0: Idaman hati. Oke, salam buat siapa?
1: Salamnya buat Ida Masud Pagi. Yang nyengkol aku makan singkolannya.
0: Iya.
1: Sudah Bunda Celi Asyikwa juga. Mbak Siam Lilang Sore.
0: Iya.
1: Ada Cinta Mulia di Tugaba juga Siam Lilang Sore. Ada semuanya tempat terkecuali cepatnya selamat tidak selamat aja.
0: Iya,
1: itu aja Mbak Tina ya.
0: Oke, lagunya ditunggu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya Pesisir Barat RRW Kana. Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang dengan Le Trimo di Banjir Mbak Tina.
0: Le Trimo di Banjir.
2: Iya. Mana apa kabarnya?

0: Alhamdulillah, Letri mau gimana sehat?
1: Alhamdulillah, juga. Mbak, aku rekes laku. Hei, Talela siap. Kau anak siapa?
0: Gimana, gimana? Lagi.
1: Kau anak siapa?
0: Oh, kau anak
1: Iya, dari
0: siapa?
1: Talela.
0: Kau
1: Soalnya,
0: anak...
1: buat pengajian tadi ya. Tapi selamat siang, Mbak Aditya. Mbak Ratu. Mbak Tere Asif, selamat siang, Pak Dharma, Pak Sinan Muni. Tadi ada Mbak Sinta Mulia, selamat siang, Mbak Sinta. Ada Mbak Eva dikasih selamat siang, Pak Kepul selamat siang, Pak Purwanto selamat siang, Abdul Hamid juga selamat siang, Pak Sjeka selamat siang, ada Pak Ramli selamat siang, ada siapa tuh Pak Dharma selamat siang Pak.
0: Letri mau ganti sih lagunya, kau anak siapa, nggak terprogram ini.
1: Nah dulu tuh ada sih Pak.
0: Ini adanya anak yang malang, ratapan anak tiri, anak pertama, anak perawan.
1: Anak perawan aja lah, Pak.
0: Oke, Dewi Persik.
1: Nah, yang masih perawan itulah saya sudah cari-cari.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Letrimo ya yang ada di Banjit. Oke, untuk Letrimo, terima kasih lagunya Hayalan Anak Perawan Dewi Persik. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan kami informasikan pukul 14 lebihnya 27 menit waktu Indonesia Barat, kita angkat kembali RRW karena selamat siang dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang dengan Putra Waituba Mas.
0: Oke, Putra Waituba, apa kabar Putra Waituba? Alhamdulillah sehat ya. Oke Putra, gimana Waituba di siang hari ini?
2: Ya cuacanya biasa pasti panas aja.
0: Panas, oke. Di sini sudah mendung-mendung nih. Oke, mon.
2: Mendung terus tiap hari.
0: Mendung terus tiap hari, ya, hampir 2 hari lah ini ya, tapi nggak hujan. Mau dengerin lagu apa ini?
2: Terkesan dari Lesti.
0: Terkesan, oke kita cari ya. Terkesan, kita cari bentar lewat Lestinya berarti ini ya. Lesti, Lesti ini ada angin, kulupas dengan ikhlas, lentera cinta, egois, kejora. Nah, mau yang mana?
2: Terhanyut dalam kemesraan.
0: Terhanyut dalam kemesraan, terhanyut. Oke, Ikan Nurjana. Ya. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam semuanya aja lah, dan salam yang udah masukkan. Semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Pembatinannya masih juga sampai tuntas.
0: Iya.
2: Sepanjang umur.
0: Amin, sama-sama.
2: Sekarang untuk Indonesia.
0: Iya.
2: Salam spesialnya buat istriku yang lagi bikin kopi.
0: Oke.
2: Ya,
0: oke, sama-sama Putra ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Waituba dan Putri Waituba lah ya. Oke, kita dengarkan 4 lagu yang sudah di request. Ada tadi Bang Abdul Hamid di Baradatu, lagunya Muara Kasih Bunda ya. Lalu juga di Tiap Sisir Barat, Idaman Hati, Letrimo tadi, Terhanyut Dalam Kemesraan, anak perawan ya, apa, Hayalan Anak Perawan, dan Putra tadi adalah Terhanyut Dalam Kemesraan.

Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan dapat

0: Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan, dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Buku adalah jendela dunia. Namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa untuk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.

Di tengah sistem perdagangan global, satu kasus pangan yang tidak aman dapat berdampak luas dan cepat menyebar ke berbagai negara. Karena itu, pelacakan produk, pemeriksaan mutu, dan pengawasan distribusi menjadi semakin penting. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap produk pangan dapat dipenuhi.

hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

ajaran baru, sambut teman dengan senyum, saling menghargai, dan jangan beri ruang untuk perundungan. Satu sapaan hangat bisa membuat hari seseorang menjadi lebih berarti. Mari ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh persahabatan, karena sekolah yang hebat dimulai dari teman yang saling menghargai.

0: Mencuci piring di bawah air mengalir. Itu boros banget. Coba deh trik ini. Gunakan dua wadah besar. Wadah pertama untuk sabun dan wadah kedua untuk membilas. Dengan cara ini, kamu bisa menghemat hingga 50% penggunaan air di dapur. Selain lebih hemat air, pekerjaan mencuci pun jadi lebih cepat selesai. Bijak air, hidup jadi lebih ringan.
1: Seratus tiga koma enam MHz RRI Waikanan, saudara peringat pukul 15 waktu Indonesia Barat, berakhir Prodangdut Waikanan di kesempatan siang hari ini. Berakhirnya Prodangdut Waikanan juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Waikanan Siang, edisi siar kita Kamis 16 Juli 2026. Saya Dewi Kusnasari, pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minamogi, pemerintah Provinsi Lampung mengatakan bahwa nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di PKW Rumah Halim menjadi ajang kebersamaan masyarakat dan dukungan terhadap usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pak Gubernur mendukung penuh kegiatan ini karena selain menjadi hiburan bagi masyarakat, juga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi UMKM di Lampung dan memperkuat interaksi sosial, kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Bandar Lampung pada hari Kamis. Informasi selanjutnya, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Panjang mencatatkan kinerja operasional positif sepanjang semester 1 2026 yang ditandai dengan pertumbuhan arus kapal dan barang di pelabuhan tersebut. Berdasarkan data operasional hingga Juni 2026, arus kapal tercatat mencapai 1.779 unit atau meningkat 9,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1.618 unit. Sementara volume kapal yang dilayani mencapai 11.751.830 gross tonnage, tumbuh 11% secara tahunan dari sebelumnya 10.587.406 GT, kata General Manager PT Pelindo Persero Regional 2 Panjang Hardianto dalam keterangan di Bandar Lampung pada hari Kamis. Demikian sikam Leonardo Hendra Mubaca, selamat lebih.

0: Gaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selama debi minak muaki dekan ca sunyini di papun jenganan kuti api kabah kekalau minak muaki sunyini dalam keadaan sehat ya. Jeno minak muaki dekan ca ijama Bang Leon ya. Anjak pukul 10 togok pukul 15 dan ganta gilirannya Amalia sengan ca minak muaki togok pukul 15 waktu Indonesia Barat dan ganta Amalia nunggai minak muaki di acara Pro Dangdut togok pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi kabah minak muahi kekalau sehat seunyin nih dan minak muahi di Kani Sinci, Kani Kemis tanggal 16 Juli 2026 Amalia ngancai minak muahi di acara Pro Dangdut ya togok pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya agak gabung daco telepon di 0721255112 atau melalui pesan WhatsApp ataupun juga telepon WhatsApp di 0811720988 5 kam angkat pai kadu WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Tabi pun
0: sih ya pun. Nama
1: dia ya.
0: Iyo, isinan Munir lain.
1: Iya.
0: Iyo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca nasinya agak mendung-mendung, Mbak. Iya, dijaga.
0: Lagu ne di dija uat sambalado uat deritamu de dosaku kayak mone termiskin di dunia saya sih pak.
1: Ya, amun nyak dah cuang dia nyonya request juga saya joh lagu nanya si doda api ne.
0: Api.
1: Tanda cinta.
0: Tanda cinta, jak siapa?
1: Amu endo kalau paku pakai seharusnya engkau berada di sisiku hai sayangku.
0: Tanda cinta.
1: Ya, amu nado pasti ngalah. Keting salam-salam. Ya, ya silakan lah.
0: Oh, Anjak Megi Z.
1: Iya.
0: Payu keda.
1: Iya, makasih wat. Makasih ya mengisi dah. Salam-salam nah. Untuk saya wat di Bandar Lampung, yo Bang Nen, Bang Edo, kemudian Naya, kemudian Irin, kemudian Sultan Subuai, kemudian Api Sina Yamin, saya wat di Wetandis, Adikton ya. Atau Nina ya, saya wat di Bandar Lampung ya, penggemar perempat ya, Bandar Lampung ya. Moga sehat selalu. Kemudian sewa di way kanan ya, Bang Darman, kemudian Li Trimo, kemudian Pak Su Bunga Mayang, Sena Aditya ya, kemudian Purwanto sewa di Martapura, kemudian penyiar-penyiar di way kanan ya, alhamdulillah kan tak lah, Mbak Asikam kak Obrin dah asikam kan, kemancar asikam ya. Lupaannya selikunah kan terganggu. Macam batin aja lah. Kalau jangan mudah-mudahan ke depan diharapkan dah cok mengudara yang ada orang buat. Semoga sehat selalu, saya di kanan ya.
0: Iya.
1: Ina ya, kemudian saya di aku timur, aku selatan ya. Awat puai puai Arab Duda, semoga sehat selalu. Nah, jangan jauh mbak ya, terima kasih waktu ya. Perempat Bandar Lampung, Budaya Lampung. Tabi pun sikam pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Gue isinan Munir, saya wadi wai kanan ya. Alhamdulillah ki mesa berita helau sina bangi ya. Alhamdulillah. Payu kita WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, iyo, apa kabar?
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar helau. Iyo. Gana-gana lagu nasa apa, Bang? Di DJ uat tanda cinta sambalado deritamu dosaku kayak moni termiskin di dunia.
2: Tanda cinta.
0: Tanda cinta, payu, Bang.
2: Undarat juga banyak, semoga sehat,
0: Mama
2: juga jangan kebal, buat di tetap ning di kuali tanggil,
0: bunda
2: sambara kusimo,
0: iya
2: kecuaran, kirim kecuaran,
0: jadi
2: di selatan, Nurdin udah selesai, dasar aja ya kak,
0: iyo. Amin, amin, Allahumma amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen. Ya, aduh, telepon Moni di 255112. Amalia, oke, okay. Aku ngedok saya di WhatsApp. Oke, okay. Amalia angkat luat. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Aduh, sudah diangkat loh. Ya udah, ada Bang Irin. Halo, assalamualaikum Bang Irin. Api kabar?
3: Waalaikumsalam. Kabar sehat. Api kan sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat Muni.
3: Amin.
0: Lagune di DJ Uwat. Tanda cinta, sambalado, deritamu dosaku, jama termiskin di dunia.
3: Sambalado boleh.
0: Sambalado.
3: Salam-salam ya. Ya lah wasina, terima kasih sambalannya. Wasina Munir, gitu ya.
0: Iya.
3: Jama Minan Wati, disaran sama ya. Mantap ya. Jama Zaini, di pengiring ya. Topan, Edo, ya. Jama Alpin Bolo-Bolo. Jomblo, ya. Amham, Hamadila, ya. Nggak lupa ya. Jamar di gedung air ya, jamar Romli Wekanan mana ya, jamar JK Abdullah ya, jamar Darman Terima ya, pokoknya sih ini Wekanan ya, kalau saya selalu, jamar pokoknya jamar sebunyi nego ya.
0: Oke bang, oh, siap. Ya.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Bang Irin. Saya Wat di Gunung Batu ya. Kadu gabung nih melalui WhatsApp. WhatsApp apa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Pendi?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Nah, sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat Muni.
4: Alhamdulillah. Selamat sehat Unin lah yo.
0: Iyo, amin.
4: Api lagune ye?
0: Lagune uat tanda cinta, kadusina uat sambalado, kadusina uat deritamu dosaku, jama termiskin di dunia.
4: Saya termiskin gak malam ya.
0: Oke. Agak kirim-kirim salam bang.
4: Iya salamnya pakai nih Bang Senen ya. Ya mak siapa saya Jawa kanan you know.
0: Buat isinan Munir.
4: Oh iya pakai ya. Siapa Bang Irin. Bang Irin ini
0: nama. Bang Irin.
4: Bang Irin
0: di iya. Bang Irin di Gunung Batu.
4: Oh, penyanaku kubu batu kedundung.
0: Gunung batu. Tinggal
4: Gunung Batu Telang Padang di mana ya?
0: Di kedundung, Hane.
4: Di kedundung?
0: Iyo. Api di Y5? Iyo, singa lah.
4: Di Gunung Batu, nah, sepandai kona di Telang Padang, ya.
0: Halo di kedundung, Pak Kuat Moni.
4: Oke, Wat. Kita nyanaku di kedundung kubu batu, Wat.
0: Oh, ne. Kubu batu. Payo, lanjut.
4: Ya, lanjut ya, jema Kopan ya, jema Bang Narawi di Wakata ya, jema jema Zaini di Kemiling ya, jema Mbak Eni ya, jema Bang Barton di Raja Basa, jema Sultan Sebuah ya, Kukuk Sultan ya, jema siapa lagi Edo di Teluk, jema Wo Putri, jema Udo Nemone ya, jema siapa Nabila ya di Waluni ya, jema Mbak Sapa saya nena Mbak Ita apa Sapa na ya. Ya jema Mama Rido ya, jema Mama Lili ya, jema jema Sapa lagi, jema Topan ya. Ya jema Serunyi Negara ya.
0: Oke, okay, siap.
4: Selamat tugas, selamat waktunya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gue Bang Pendi, sewat di Oku Selatan ya. Aduh, gabung mau nih di Prodangdut untuk edisi Kani Sinji Kani Kemis tanggal 16 Juli 2026. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Ramli ini, Mak Amelia.
0: Pikabah Bang Ramli.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagune Ua Tanda Cinta, Kadusina Uat Sambalado, Deritamu Dosaku, Jama Termiskin di Dunia.
5: Nah, Deritaku Dosaku.
0: Oke, okay, siap.
5: Salamnya gue Bang Erin. Yo, makasih atas mula nih.

0: Bang Irin muna yun. Dua kali. Mapapibang Irin. Kapalagi yun. Pak Dikatiman yun. Bagawo. Kapalagi kira-kira ini. Ada Rimo yun. Bang Darman. Apa yun. Siapa lagi? Seunyi ini kawan, Mbak.
1: Oke,
0: seunyi. Semoga diberi kesehatan seluruh keluarga.
1: Amin.
0: Panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
0: Dilancarkan segala urusannya, Mbak Amelia.
1: Amin.
0: Makasih atas waktunya. Dari perempat suara Bude Lampung. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Gue Bang Ramli ya. Kadu 5 penelpon minak muari. Amalia motoh kopai lagu-lagunya. Kadu sini dilanjut jamaah azan asar yang akan dikumandangkan pada pukul 15 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Lada, Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

banjir, tanah longsor, dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Mina Muaki, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Karanganyar menggelar screening kesehatan bagi warga binaan permasyarakatan pada Kamis kemarin. Pemeriksaan meliputi screening kesehatan jiwa, hepatitis, serta HIV atau sifilis sebagai upaya deteksi dini dan peningkatan pelayanan kesehatan di lingkungan rutan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dalam memastikan seluruh warga binaan memperoleh layanan kesehatan yang optimal sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan permasyarakatan. Penanggung jawab klinik Rutan Kelas 1 Bandar Lampung mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan warga binaan sejak dini, sehingga penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan indikasi penyakit. Seluruh peserta mengikuti proses pemeriksaan dengan tertib dan antusias hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Hasil screening nantinya akan menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam menentukan langkah tindak lanjut apabila ditemukan warga binaan yang memerlukan penanganan atau pemeriksaan lanjutan. Beranjak mit informasi Saibari, Kebun Raya Bali menggelar Ngelawar Fest sebagai salah satu kegiatan saat perayaan hari ulang tahun ke-67. Festival ini digelar sekaligus menjadi upaya untuk melestarikan warisan kuliner Bali. Ngelawar Fest menjadi simbol bahwa pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Pihaknya berharap Kebun Raya Bali terus menjadi ruang kolaborasi bagi konservasi, edukasi budaya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan festival dan kompetisi lawar pertama kalinya yang diinisiasi oleh pihak non-pemerintah karena selama ini umumnya diselenggarakan oleh Pemda di Bali. Ajang ini menjadi ruang kolaborasi baru bagi pelaku budaya, komunitas, pelaku UMKM hingga generasi muda untuk menjaga keberlanjutan kuliner tradisional Bali. Di festival dan kompetisi lawar, para peserta menampilkan keahlian dalam mengolah berbagai jenis lawar dengan tetap mempertahankan cita rasa otentik, filosofi, serta nilai-nilai budaya yang melekat pada hidangan tersebut. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah edukasi sekaligus memperkenalkan kekayaan gastronomi Bali kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui kompetisi memasak berbagai jenis lawar, demonstrasi kuliner hingga tradisi megibung atau makan bersama, kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi komunitas budaya, pelaku UMKM, akademisi, dan generasi muda untuk menjaga keberlanjutan salah satu warisan gastronomi khas Bali. Kegiatan ini diharapkan menjadi media edukasi sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Bali kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minak Muahi kembali, Amalia hadir menemani Minak Muahi ya di masih di Prodangdut di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dan Amalia masih buka line telepon dan juga WhatsApp di 0721255112 ataupun juga di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Waduh, gimana kabarnya, Bang?
1: Oh, alhamdulillah tambah ganteng tuh itu sendiri kayak
0: mana? Masa sih? Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Aku sehat, alhamdulillah.
1: Enggak capek, Bu.
0: Kenapa?
1: Enggak capek.
0: Apa itu capek?
1: Ya, kira-kira karena di rumah aktivitas semua padat, belum tadi malam sampai jam 12.
0: Iya, benar. Terus nonton bola deh.
1: Iya. Ya enggak apa-apa lah, Bu, biar kelas kali biar rame.
0: Semalam nonton bola enggak, Bang? Seru enggak?
1: Iya,
0: seru
1: iya.
0: Ya. Woy, jagoin siapa, Bang?
1: Argentina, Bu.
0: Oh, Argentina. Wah, kita berlawanan
1: iya.
0: Nih.
1: Iya. Inggris kan dikurung, Bu, sama dia. Enggak bisa komentar, enggak bisa keluar-keluar dia.
0: Iya nih. Oh. Aduh, padahal pertahanannya udah ditambah satu, ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Sampai enggak bisa diukir dengan kata-kata lo, Bu.
0: Iya.
1: Itu finalnya kapan katanya, Bu, ya?
0: Kenapa?
1: Finalnya kapan katanya?
0: Finalnya tanggal 20, Bang.
1: Tanggal 20 berarti hari Minggu ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Dini hari.
1: Wow. Gak lagi dong.
0: Bukan Minggu. Tanggal 20 itu hari apa? 20 Senin.
1: Senin.
0: Iya.
1: Wah. Padet banget ya, Bu, ya.
0: Waduh. Tanggal 20 finalnya. Terus untuk pertandingan merebutkan urutan ketiga itu tanggal 19.
1: Gimana,
0: tanggal 19 Juli. Untuk iya. Posisi ketiga.
1: Uh-huh.
0: Prancis lawan Inggris kan. Nah, uh-huh. Itu hari tanggal 19 Juli jam 4 subuh.
1: Oh, berarti nanti malam kosong ya, Bu, ya?
0: Nanti malam kosong.
1: Biar tidur dulu lah, kasihan.
0: Oh, berarti Bang Abdullah ini ngejagoin Argentina ya? Nanti
1: iya,
0: di final,
1: Bu.
0: Di final juga?
1: Ya, kalau nanti di final itu insya Allah saya prediksi skornya 2-0, Bu.
0: 2-0 untuk Spanyol?
1: Argentina.
0: Kirain Spanyol 2-0.
1: Ah, ya, enggak, Bu, 2-0.
0: Iya. Ya udah, Bang Abdullah mau lagunya siapa?
1: Kalau aku maunya Rana Rani, Bu.
0: Rana Rani mulu ini.
1: Ya kalau aku yang lain nanti Ibu bingung karena Ibu kayaknya capek banget.
0: Capek. Apa sih itu capek? Aduh.
1: Soalnya orangnya kan pandai. Pandainya itu walaupun capek tetap gak capek gitu loh. Jadi aku tuh gak mau ngerjain Ibu gitu loh.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oh, jadi selama ini ngerjain gitu ya?
1: Enggak. Enggak.
0: Enggak. Enggak. Oh, enggak. Okay,
1: ya udah. Ya benci ya, Bu, ya.
0: Iya, tapi jangan benci saya ya.
1: Apa, Bu?
0: Jangan benci saya ya.
1: Ya enggak lah. Kumpah kru dan karyawati Pro 4 2 sahabat lah.
0: Asik.
1: Enggak boleh kita saling membenci tuh, Bu.
0: Iya, betul.
1: Baik gitu, Bu.
0: Betul. Penyakit hati itu.
1: Betul. Salamnya untuk Pak Jero. Selamat sore apa ya, maaf ya Pak ketinggal. Karena Argentina hari ini lagi merayakan kemenangan, Pak, ya. Ada Topat di sana, ada Om Airin yang selamat sore. Ada juga di sana untuk Om Putri Selama Udo yang selamat sore.
0: Mm-hmm.
1: Dan nggak lupa juga untuk Om Ramli yang ada di Banjir yang selamat sore.
0: Mm-hmm.
1: Ya udahlah, nggak usah banyak-banyak salam support juga sebetulnya buat Ibu aja lah ya.
0: Iya.
1: Oh, Ibu tetap semangat di situ, Bu, ya.
0: Oke. Okay.
1: Sambil nunggu keputusan Argentina nanti gimana harus.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah ya yang ada di Y kanan yang katanya tetap ganteng ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Iya pun, api kabar bang? Sehat?
2: Sehat kak.
0: Alhamdulillah. Tapi?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Lagunya api kak.
0: Lagune uat benci wulan merindu jama hentikan tangismu.
2: Ini mau tua kak yo.
0: Bulan merindu. Oke, siap.
2: Dalam nih pakai nih sama. Kiri.
0: Iyo.
2: Prinsem.
0: Sapa
2: Nadila. Maman Datu Asin. Jawa. Patung bolo-bolo ke Kak Eva nih selamat gede.
0: Iya.
2: Mau dua aku kak yo.
0: Iyo.
2: Semangat juga. Masuk selalu.
0: Iyo.
2: Jalan-jalan ke pasar bawah.
0: Cakep.
2: Di warung beli roti.
0: Cakep.
2: Ada kata yang salah. Tolong jangan diambil hati.
0: Benar ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Kado telepon Muni di 0721255112. Minak muahi saya haga melalui WhatsApp Dacok Munih ya di 0811-7209-885. Dan Amalia Pagun ngebuka line telepon kayak Muni WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jak sapa di Dipa.
3: Dari Ning Setiawati di Waikandis.
0: Ning Setiawati di Waikandis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kabarnya Mbak sehat,
0: Kak? Alhamdulillah sehat. Di Waikandis ya tadi ya?
3: Iya, di Waikandis, Mbak.
0: Oh iya, di Waikandis ini enggak hujan enggak?
3: Enggak, Pak.
0: Enggak ya?
3: Terang.
0: Oke. Oke deh. Lagunya ada Benci, terus ada Wulan Merindu, dan juga ada Hentikan Tangismu. Mau yang mana nih?
3: Yang terakhir aja, Mbak.
0: Yang terakhir aja. Oke.
3: Salamnya ya, Mbak ya.
0: Iya.
3: Salamnya buat Bang Topan, selamat sore. Terus buat Bang Tenan juga selamat sore. Terus buat pasukan yang ada di Lampung Barat, selamat sore juga. Terus tadi buat Abang apa yang pertama tadi itu Bang Do ya?
0: Bang Abdullah.
3: Ya, salam kenal ya dari saya. Buat Mbak Jarwo juga selamat sore. Buat Mbaknya yang lagi jalankan tugas.
0: Iya.
3: Hati-hati kalau pulang. Pokoknya namanya penyiar mah tetap enjoy aja.
0: Enjoy Mbak. Aja, iya dong.
3: Walaupun hatinya gimana tetap enjoy.
0: Iya dong. Betul.
3: Jalankan tugasnya ya, Mbak.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak Ning yang ada di Waikandis ya. Iya, benar. Karena kan kita kan ingin ngobrol gitu kan sama Minak Muahi. Jadi kitanya juga harus semangat gitu. Masa iya kitanya nggak semangat ya nanti Minak Muakinya juga nggak semangat juga gitu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, jak siapa di Dipa?
4: Di Bang Jeka yang ada di Waikana.
0: Halo. Halo.
4: Ada di Waikanan.
0: Siapa?
4: Bang Jeka yang ada di Waikanan.
0: Oh, Bang Jeka di Waikanan. Gimana kabarnya nih Bang Jeka?
4: Sehat juga, gimana kabarnya Mbak Media?
0: Alhamdulillah, sehat. Lagunya ini ada Benci, terus ada Wulan Merindu, sama Hentikan Tangismu.
4: Wulan Merindu aja.
0: Wulan Merindu aja, oke.
4: Assalamualaikum, Bang Tantan. Selamat sore, Bang Edo selamat sore. Selamat sore. Bang Apen, Bolo-Bolo, selamat Baik, Bang Jomblo, selamat sore. Yang ada di Lampung Timur, Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore. Bunda Napila yang ada di...
0: Di mana?
4: Putri Bahjarwo, selamat sore. Yang ada di Lampung Timur, selamat sore.
0: Iya.
4: Pak Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore. Baik kanan, baik Bang Isinan Munir yang ada di Belambangan KM 10, selamat sore. Bang Karman yang ada di Stasiun Belambangan, selamat sore.
0: Iya.
4: Baik Mbak Eva yang ada di Kasui, selamat sore. Unyin kawa Mbak
0: Amin. Unyin kawa.
4: Ya, kawa Mbak Amin yang kami pun tugas siaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama.
0: Amin.
4: Jangan bosan-bosan mendengarkan suara Bang Jika ya.
0: Oh, tenang aja dong. Iya.
4: Mudah-mudahan Mbak Amelia sehat selalu.
0: Amin. Allahumma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang JK ya. Ya, minak muahi. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ana Jaipal gawoh Bu Ros.
5: Kan masih nang lagi kan boros kedamaian kak.
0: Iyo Jaipal gawoh sampai ketengisan luwot.
5: Kepedam.
0: Pedam mati bangi.
5: Iya kan puasa, lagi pedang.
0: Oh, lagi puasa sunnah yo.
5: Iyalah.
0: Aduh, maaf ya. Tapi
5: Bang Kak sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Syukurlah, penting dalam sehat Kak ya.
0: Iyo, sinasai dikilu selalu.
5: Iyalah, Tapi lagu Ram Kak.
0: Lagune Uat Benci, Wulan Merindu, Jama Hentikan Tangismu.
5: Bulan Merindu nomor 2 nih ya.
0: Saya nomor 2 iyo. Bulan Merindu.
5: Bulan Merindu ya. Nomor 2 gawa.
0: Oke. Okay. Siap.
5: Sampai. Ini jawat ino ya wat jawa kanan ya.
0: Iyo, lamon.
5: Ya, salam. Iyo, salam hadami dong aku wat kanan pai lah.
0: Payu kita.
5: Assalamualaikum Pak Jema Ina siapa Jena Bang Abdullah ya.
0: Teman
5: Bang Abdullah salam kenal buat kedamaian ini Wai Kanan juga orangnya. Jema Bang Darman di Wai Kanan, Mbak Eva Wai Kanan Kasoy, Jema Bunda Ilham Wai Kanan Kukuon Ratu. Jama selanjutnya, jama Bang Jeka, Wai Kanan.

0: Nabila de Weluni, Bang Apin Bolo-Bolo, Bunda Tamba, Bunda Ros, Mbak Eni di Kemiling, sama Bang Saini, Bang Jomblo, Jamaah Cibi di Panjang, Bang Senen di Sukabumi, Jamaah siapa ya, Bang Jar, Mbah Jarwo, Mbah Jarwo Muni, Bang Darson, Maman, Mama Pungki, Bang Nasrul. Seunyi-unyian negara lah, Kak.
1: Oke, siap.
0: Kita pabut kecuali, Kakak selamat tugas. Nggak licung ya, Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Lijung. Boros ya. Pagi kidah minak muari kadu lamon penelpon saya Amalia terima. Kadu 5 ya minak muari. Yo kadulah saya terakhir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Iya, selamat sore. Dengan siapa ini?
2: Halo Pak.
1: Iya nih.
2: Mas Armansyah
1: ya Allah.
2: Gimana kabarnya Mbak Amelia?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Puasanya sehat semua ya.
1: Iya, Mas Armansyah gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Aja pembayang sehat semua.
1: Ya, amin. Ya
2: aku request aku bisa nggak ya?
1: Kenapa request? Apa tuh?
2: Request aku bisa nggak?
1: Apa itu?
2: Tak disangka-sangka dari imam.
1: Tak disangka-sangka dari Imam S. Arifin?
2: Ya.
1: Oke, nanti dicari dulu ya.
2: Salamnya ya.
1: Yang
2: paling turun itu Bunda Ros di mana itu?
1: Di Kedamaian.
2: Oh, Bunda Ros di Kedamaian, salam kenal Bunda Ros. Terus buat Bunda Ros yang di Keneneng, selamat sore. Pak Tengawati, Kak Neng, Pak Nurdin, Pak Alhamdulillah, salam kenal. Pak Topan, itu buat Kak Nurdin, sama Tangga Hawi, Awi, Katimah sama sore, Pak Yogi, buat Mesyaro, Pak Irma, buat Bunda Auruni, buat Mamelsa sama sore, buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Menapin bolo-bolo sama yang punya sama sore.
1: Anak
2: Upek mana Mama Amelia lo suaranya itu.
1: Oh gitu, Masya Allah.
2: Karena mau lihat kan gak bisa lihat. Jadi dengerin aja.
1: Ya udah dirasain aja ya, didengerin ya, aja.
2: Allah. Gimana ya, masih 15 tahun dulu.
1: Ya Allah. Aduh, bisa aja nih Mas Armansyah ya.
2: Lembut banget itu loh.
1: Oh, gitu.
2: Kayak tenang gitu loh. Kayaknya gimana gitu ya.
1: Aduh, saya jadi GR nih.
2: Karena kan mau lihat gak bisa lihat. Kalau bisa lihat video call bisa ya.
1: Iya ya. Ya udah gak apa-apa, didengerin aja ya. Malu aku. Ya udah ada lagi.
2: Ya kalau bisa video call sih isiku bisa, tapi kan aku gak bisa lihat.
1: Iya, gak apa-apa. Iya.
2: Apaan aku ya, apaan silahkan.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya ampun. Usianya 15 tahun. Ini antara harus senang atau harus sedih ya. Ya udah minta muakin nanti Amalia, mudah-mudahan masih bisa angkat telepon lagi ya. Kita dengerin dulu lagunya, ada Benci, terus Wulan Merindu, dan juga nanti ada Hentikan Tangismu, dan juga apa ya tadi Mas Armansyah, oh Tak Disangka-Sangka ya.

0: Mau cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Mapi-apilan nyamak cawa. Angka kikim ga oh. Mau kalah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medir ni. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikim ku. Ngemaling dah medir no yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kidan kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mak dilia muat lagi susi.
1: Jo aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakarnya agaknya dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sin aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih
1: lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku ya

akan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, minak mau akhirin dari kanca, soalnya ini di Papun, jenganan kuti, mak kakasa, selesai sudah ya tugasnya Amalia di Prodangdut. Dan Amalia kilumahap, ulih madacok lagi, ngangkat telepon dan jaminak mau akhirin soalnya ini. Dan kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu Helauni Debi Hani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara. Tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.

Mina Muari, Wali Kota Pontianak, mendorong pameran flora dan fauna sebagai sarana promosi kekayaan hayati Kalimantan Barat sekaligus penggerak ekonomi lokal, terutama saat musim panen buah. Kalimantan Barat kaya akan tanaman hias, produksi dan buah lokal seperti rambutan, manggis, langsat, dan durian. Potensi ini perlu diperkenalkan melalui pameran agar semakin dikenal. Agendanya berlangsung di halaman kolam renang Ampera pada tanggal 15 hingga 20 Juli 2026. Pameran juga memberi ruang bagi petani, pelaku usaha, komunitas, dan UMKM untuk memperluas pasar. Pontianak sebagai ibu kota provinsi dinilai berperan penting dalam mempromosikan kekayaan tersebut. Pameran turut diramaikan aneka buah, kegiatan komunitas, hingga kontes durian. Pameran semacam ini dapat mempertemukan pelaku usaha, pehobi, komunitas, dan masyarakat dalam satu ruang yang produktif. Selain buah-buahan, Pontianak juga memiliki potensi tanaman hias dan tanaman produktif yang masih bisa dikembangkan. Meski lahan di perkotaan semakin terbatas, ruang-ruang kosong dan tidak produktif tetap dapat dimanfaatkan untuk penghijauan dan budidaya tanaman. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menebang pohon sembarangan. Jika penebangan harus dilakukan karena alasan tertentu seperti akses jalan atau kebutuhan pembangunan, maka harus ada penggantian bibit pohon dalam jumlah memadai. Ia berharap pameran flora fauna dapat menjadi agenda tetap tahunan Kota Pontianak, bahkan jika antusiasme masyarakat tinggi, kegiatan tersebut dapat digelar lebih dari satu kali dalam setahun. Beranjak, Mit Informasi Saibari, Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Tasikmalaya menurunkan personel untuk mengedukasi siswa baru saat momentum MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tentang mitigasi kebencanaan agar lebih sigap menyelamatkan diri maupun orang di sekitarnya ketika terjadi bencana alam. Ketua Forum Komunikasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengatakan Tagana Kabupaten Tasikmalaya memiliki program Tagana Masuk Sekolah yang dikolaborasikan dengan momentum MPLS yang saat ini dilaksanakan di setiap sekolah berbagai tingkatan. Materi yang disampaikan bersifat interaktif tentang pemahaman potensi bahaya di lingkungan sekolah, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan karakteristik siswa SMK yang dibentuk untuk dunia kerja. Pihaknya juga menyampaikan tentang peta potensi bencana alam di lingkungan sekitar seperti gempa bumi, banjir, dan lainnya. Lalu langkah mitigasi dan cara bertindak cepat saat situasi darurat. Edukasi tersebut sengaja sasarannya pelajar agar lebih dini memahami berbagai potensi bahaya, sehingga memiliki kemampuan lebih sigap ketika terjadi sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Demikian Wakca jam 17, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat saya ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika di

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Minat Muaki Pak Gunung Eskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan Minat Muaki Amalia Ngaci Minat Muaki di Hello Ni Debi Kani untuk edisi Kani Sinja Kani Kemis tanggal 16 Juli 2026. Semalam ada yang begadang gak sih ya nonton Piala Dunia yang sudah masuk di babak semifinal semalam itu ya, laga Inggris melawan Argentina. Dan Minat Muaki sang juara bertahan Argentina ini secara dramatis ya memastikan tiket ke final Piala Dunia menyusul Spanyol usai menaklukkan benteng kokoh Inggris dengan skor 2-1 lewat comeback yang luar biasa di menit-menit akhir pertandingan. Laga semifinal di Atlanta Stadium ini benar-benar menyuguhkan tensi tinggi ya Minat Muaki ya, sejak peluit pertama dibunyikan. Di babak pertama, racikan taktis Thomas Tuchel ini berjalan nyaris sempurna. Inggris bermain dengan blok pertahanan rendah yang sangat disiplin. Ada Declan Rice dan juga Elliot Anderson sukses membangun sangkar burung di lini tengah sehingga aliran bola menuju Lionel Messi berkali-kali terputus Minat Muaki ya. Dan bahkan serangan balik cepatan Inggris ini memaksa dua bek andalan Argentina yaitu Cristian Romero dan Lisandro Martinez ini menerima kartu kuning. Nah, petaka bagi Argentina ini akhirnya datang pada menit ke-55 di babak kedua Minat Muaki ya. Berawal dari skema serangan balik kilat di sisi kanan, Morgan Rogers ini melepaskan umpan silang akurat yang langsung disambar oleh Anthony Gordon tanpa kawalan. Inggris pun unggul 1-0. Tertinggal satu gol membuat Argentina ini langsung meningkatkan intensitas serangan. Namun pertahanan Inggris benar-benar tampil benteng yang sulit ditembus nih Minat Muaki ya. Jed Spence ini melakukan tackle krusial untuk menggagalkan peluang Giuliano Simeone. Sementara Jordan Pickford ini kembali menunjukkan kelasnya lewat penyelamatan yang luar biasa saat menepi sundulan Nico Gonzalez. Sayangnya tembok kokoh Inggris ini mulai retak pada menit ke-82. Declan Rice dan Rhys James yang memang belum berada dalam kondisi 100% bugar ini terpaksa ditarik keluar. Kehilangan dua pilar utama membuat kualitas pertahanan Inggris ini menurun drastis tepat ketika mereka memilih bertahan total demi mengamankan keunggulan. Dan disinilah mental juara dunia itu berbicara Minat Muaki ya. Menit ke-85, Lionel Messi menunjukkan kualitasnya. Sang GOAT melihat celah sempit dan mengirim umpan matang kepada Enzo Fernandez. Dari luar kotak penalti, Enzo melepaskan tendangan melengkung yang bersarang di pojok kiri gawang Jordan Pickford. Skor berubah menjadi 1-1 atau 1-1 ya. Kemudian semua orang juga mulai bersiap menyaksikan babak tambahan. Mimpi buruk Inggris ini benar-benar datang di masa injury time Minat Muaki. Tepat pada menit ke-90+2, Lionel Messi kembali menjadi aktor utama lewat umpan silang akurat dari sisi kanan. Lautaro Martinez yang baru masuk sebagai pemain pengganti ini menyambut bola dengan sundulan keras yang tidak mampu dihentikan oleh Pickford. Gol terjadi dan stadion bergemuruh. Remontada terjadi, Argentina membalikan keadaan menjadi 2-1 dan memastikan langkah ke partai final. Bagi Inggris ini menjadi akhir yang begitu menyakitkan. Unggul hampir sepanjang pertandingan namun harus tersingkir hanya dalam hitungan menit. Sekali lagi, football is not coming home. Messi pun kembali mengukir sejarah Minat Muaki ya. Dua assist yang diciptakan pada laga ini membuat

atau cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja,

0: banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Tepo sliro.
1: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur

0: selesai mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu, orang baik bicara baik-baik.

0: tanda-tanda dan hutang mana mula singgah di warungku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku ke pika, gula ke pika, iwa asin ke pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pagi ubi.
1: Ya kan kak dia dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata meja dengan hutang. Ni ku magakena si jemani. Galakan ni ku wat duit lagi laman duit ni ku belanja di warung sebelah. Galakan dengan hutang ni ku kata meja. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Ya Nji ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Manya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima untuk kima ngedok duit dan gua ngeding dinya.
1: Aduh minyak gaul lah minyak gaul mah usah iwasin ni minyak gaul. Minyak gaul minyak ke hukuk aduh minyak ke hukuk gaul. Catat pai di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai aduh belah catatannya. Aduh penuh mang dak lagi pakai punya catatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Mina mengakhiri dengan jasa nyanyi di Papua Jakaran Kuti yang melihat cukup yang tak japai. Hello ni debingi ya kani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Selanjutnya Amalia Agama Tohko lagu-lagu Islami jelang bergabung neham Met Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengiskon lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya dilanjutkan jamaah azan maghrib ya. Dan si kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat saya di seputaran wilayah kota Bandar Lampung ke Imunis Kitarni, azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang di pukul 18 lewat 0 menit waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: dibersihkan, menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Muaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Ya, minat muari indah kanca sunyi di Papua Jangan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, minat muari kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Pompat FM, suara budaya Lampung.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya. Bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
2: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

0: Tanda-tanda agan hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi.
1: Ya kan kak, dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemani. Galakan ni ku wat duit lagi laman duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak jing ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Mau nyak pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuki ni ku wat duit mapi-api ni ku belanja di jaki. Dan kima tu kima ngedok duit dan gua ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mah usah iwasinnya minyak kau. Minyak kau, minyak kayak hukuk, aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai disuat di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai di belah catatannya. Aduh penuh, mah lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siu ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi? Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
4: Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
3: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
4: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
3: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
4: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun lempapanun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situatu ha juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan Cina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ia masa adek namanya adok pengihan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat mengunggah adok, adek, suta, dan segala macam. Nah, namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat.

0: masuk ni hantu dari Ija. Mandok mahu si pandai kini orang Ija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman penyi ku haman pai. Dinyak lagi kini orang listrik di Ija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyi ku.
1: Maling listrik ku yo.
0: Maling what?
1: Maling listrik ku bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Lain nanti ku kabar mo haman pai.
1: Maling listrik.
0: Kena kenisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya agak nyepok. Ya kan pacaran ini kini nyak bayar ni cuti. Kena.
1: Kena sama baling listrik na gelang na susi. Angok kau niku bahaya.
0: Ya kan pakai pakai yang buat kena baling listrik. Baling listrik. Yang mana baling listrik. Apa cerita ni baling listrik. Ya mau.
1: Iku colok.
0: Ya nyolok rahasia. Ini mak kependayan kini nyak bayar ni. Karena luni cuti. Mak banyak.
1: Kau niku cuma PLN.
0: Hijau. Kau niku di. Oh tetap tak sama semenda niku sah.
1: Iku cawak kau niku.
0: Sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
5: Oh iya.
3: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
4: Hah?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
5: Iya.
3: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus enggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Terima kasih tuntas sudah tugasnya Amalia ngancai minak muaknya di sepanjang debi Rani Sinji. Terima kasih sekali lagi tetap setia nengiskon Prompat FM di walu-walu 0,5 MHz. Dan ketine Amalia harus pamit undur diri anjai peringisan minak muaknya karena minak muaknya dikancai jama Bang Ferry. Toko pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit, Amalia kilumahapki watak lancap cawa. Amalia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
1: Bisa memperkuat keberlanjutan pembinaan atlet di masa mendatang. Diskusi di tadi pagi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, KONI, perguruan tinggi dunia usaha, dan media untuk mendukung kemajuan olahraga di Lampung. Lewat kolaborasi ini tentu akan meningkatkan prestasi atlet sekaligus mempersiapkan dan memperkuat ekosistem olahraga yang ada di daerah.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 3 sampai jam 7 malam kali ini. Tapi jangan kemana-mana, karena pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mengupdate informasi bersama dengan Warta Berita Pro 3. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyeknya Salam Cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Zeid. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa kenaikan juga harus dipertimbangkan tangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dan mungkin berdasarkan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,

0: Muncul baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman Padmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnain Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuwaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuwaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami ambil
5: ya. Kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu tetap imbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan target bulan November bisa selesai bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya penambahan ruang kelas.
10: Sementara itu salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gede Fani Putri Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak serupa sama kan. Terus nggak bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
15: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
14: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
14: Ya, sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
17: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1.

0: memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
1: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
2: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
3: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
2: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
3: Habis malam ini.
2: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, berteliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

Dari Tiara Andini dengan merasa indah pendengar yang menemani kita di perjumpaan kita hari ini ya, di hari Kamis 16 Juli 2026. Dan sampai dengan tengah malam nanti akan ada temani aktivitas malam Anda yang mungkin lagi lembur, atau juga yang baru sempat pulang ke rumah gitu kan ya, atau yang baru pengen ngelepas penat dengan ngopi dulu deh di kedai kopi terdekat gitu kan ya. Nah, Ara akan temani aktivitas Anda semua malam hari ini pendengar, dengan juga beragam informasi yang akan kami bagikan serta lagu-lagu yang enak untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini. Dan sekarang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda mini drama atau sandiwara radio dari RRI Denpasar dengan judul Bulian Berbuah Petaka.

0: bagus, mahal lagi, makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat teman-temanmu di luar sana, kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Ri. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Eh, ibu. Mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu. Pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, CLBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu ganggu aja?
2: Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf Bu, saya Made tetangga sebelah.
3: Siapa Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya.
4: Yuwono.

0: Selamat malam teman berdua. Masih bareng sama kita berempat di sini.
1: Yes, selamat berdua masih berempat ya, kita enggak berlima.
2: Malam ini mau ngapain sih kita?
1: Malam ini mau gosip.
0: Enggak dong.
2: Boleh.
1: Enggak ya. Malam ini ya teman berdua kita mau bahas-bahas
0: sesuatu yang seru.
1: Seru.
0: Seru iya. Merinding.
2: Merinding. Dingin ya. Emang ada apa sih?
0: Ada apa tuh?
2: Di malam ini tuh kita bakalan ngebahas mistis or mitos.
0: Oke. Selanjutnya ini ada yang gua banget lah.
2: Apa itu? Coba kasih tahu.
0: Gua Dinda.
2: Enggak dong. Pede tuh.
0: Maksudnya ada unit gaib darurat.
2: Oke. Dan selanjutnya kita juga ada teror nih teman pro 2. Teman horor.
1: Dan tentunya semua yang kita bahas malam ini ya teman pro 2 tentunya cuma di Squarey Night.
3: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?
4: Yo, baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Yep, masih sama berempat lagi ya. Aduh, berempat terus.
2: Ini tuh bertiga ini. Emang mau nambah?
0: Enggak
2: sih, berkurang kayaknya kan.
1: Kita berlima enggak sih? 1, 2, 3, 4, 5.
0: 6, 7, 8, 9, 10.
2: Rame ya emang ya.
0: Rame banget.
1: Yuyurli rame ya.
2: Rame banget.
1: Rame ya.
2: Sumpek banget ya, loh.
0: Ada mata-mata yang tak terlihat.
1: Betul.
2: Wow. Apa tuh?
1: Apalagi dengan aksesoris-aksesoris kita ya yang meriah sekali.
2: Jujur di sini ramai banget sih, ada dari Jepang, ada dari Korea juga, ada dari Brazil, Argentina ya.
6: Sangat ramai.
1: Ramai.
6: Ya, kita ini baru pertama kali aku masuk lagi ke studio.
2: Ini apa sih?
0: Karena sejak pertama kali masuk studio kita panggil Jude Bellingham ya datang ke sini.
2: Ini dia. Silakan masuk.
0: Silakan dia. Enggak.
2: Ini
0: enggak ada ya ternyata. Tapi jadi, ini suasananya lagi ini enggak sih kayak adem-adem gitu. Semeriwing.
2: Dingin sih sebenarnya.
0: Ya? Karena
2: gua depan AC dingin.
1: Iya, gua dingin banget. Dua nih AC.
0: Dua AC-nya.
1: Tapi orang dengar enggak sih ya? Kayak ada suara musik-musik dari luar gitu enggak sih?
2: Suara apa tuh?
1: Suara
0: hati.
1: Ngomong gue.
0: Suara apa jadinya ya?
6: Lagi mikir sebenarnya. Aduh, suara apa ini? Ini lagi dimaja karena lagi dengerin sebenarnya suara apa
1: coba
6: sih yang masuk ke
1: Lendo.
0: Ya
6: kan?
1: Kayaknya suara lambung gua.
2: Misalnya lambungnya di Jakarta.
1: Iya bener juga ya. Jakarta lambung lupa.
0: Jadi, ya,
2: gimana
0: jadi,
2: nih? Jadi gimana nih?
0: Ini kan malam Jumat ya. Malam Jumat gitu. Biasanya kalau misalkan lagi tenang gitu ada kayak suara alat musik gitu gak sih? Biasanya kalau misalkan di rumah gitu
6: kalo
0: ya.
6: Kalau di desa iya.
0: Oh.
6: Kalau misalnya kayak sekarang di kota nih, kota Bandar Lampung, kayaknya udah jarang deh dengerin suara-suara tradisional gitu. Tapi kalau misal kita ke desa-desa yang pelosok nih, pasti ada suara-suara kayak gitu. Suara
1: kata siapa di kota enggak ada?
0: Di mana berarti?
1: Gua denger suara Wisnu Santika.
2: Put your hands up. Yeah,
6: itu bukan suara yang bikin merinding gak sih?
0: Karena ngomong-ngomongin desa ya. Sekarang tuh juga lagi banyak apa ya pengabdian ke desa-desa gitu.
2: Betul, emang lagi musim KKN ya, kuliah kerjanya.
1: Pengabdi setan.
0: Bukan dong. Kita mengabdi ke masyarakat di desa-desa. Biasanya mahasiswa-mahasiswa KKN ya kan. Nah, kalau misalkan ngomongin KKN, gue jadi keinget KKN gue waktu Januari kemarin.
2: Gimana tuh?
0: Jadi kan gue KKN-nya tuh di...
1: Serius?
0: Belum.
2: Sabar ya, Rindo.
0: Iya, jadi gitu sih.
2: Udah
1: ya, kaget nih.
0: Jadi kan gue kayaknya di desa gitu ya, di salah satu pelosok di Lampung lah gitu. Nah jadi kan emang biasanya kita kan ramah tamah gitu ya ke warga-warga desa gitu. Nah sempat teman-teman KKN gue tuh diundang ke sebuah acara di malam hari.
1: Oke.
0: Malam banget nih, malam banget. Jadi kayak ada pertunjukan gitulah yang dimana satu kampung di desa itu kumpul semua tuh di situ. Ada yang
2: gitu?
0: Kayak kayak lu bilang tadi ada suara-suara gitu ya,
6: suara-suara nari ya,
0: alat musik. Jadi nari-nari gitulah, ada suara-suara gamelan yang kalau misalkan didengerin suaranya itu kan makin.
1: Gua tahu ini suara gamelan apa.
0: Apa?
6: Gamelan.
2: Masuk.
0: Mungkin Nona pengabdian kakak.
2: Bisa jadi.
0: Iya, bisa jadi.
2: Roda di desa.
0: Gitu. Nah, itu tadi kan suara gamelan-gamelan itu ada yang nari-nari juga lah ya. Okay. Nah, biasanya tuh kalau misalkan makin malam tuh makin kebawa lah suasananya.
1: Terus juga ada yang kerasukan berarti.
0: Ada, oh, ada. Dia kayak jadi dia tiba-tiba nari gitu loh ke tengah gitu.
1: Kayaknya itu gua deh.
0: Gimana?
2: Gua nari jaipong.
0: Nah, itu. Tapi ternyata setelah kita tanya itu yang pemain eventnya ya kak gitu. Bukan, itu warga biasa.
2: Wah.
0: Jadi kayak ternyata itu bukan pemain eventnya, tapi dia tiba-tiba ke bawah suasana terus akhirnya dia ikut nari juga di situ.
1: Aduh, tapi teman-teman KKN lo aman kan? Gak ada yang
2: ikut menari-nari.
0: Sebenarnya gua, cuman bukan dangdut, jadi gua nggak maju.
1: Tapi emang serem ya cerita KKN lo ini ya. Benar. Di pelosok desa itu ya.
0: Di pelosok desa ada nona rollerblade, bukan gamelan maksudnya.
1: Tapi ngomongin soal gamelan, gue juga mau cerita soal gamelan. Tapi nanti gue ceritanya, jangan sekarang. Merinding gue kalau sekarang. Dingin sekarang. Tapi nih ngomongin soal apa namanya, suara-suara gamelan, suara-suara mistis, suara-suara di tengah malam, apalagi di malam Jumat ya teman-teman berdua. Kalian nih teman-teman berdua punya cerita nggak sih soal apa namanya, musik-musik mistis kayak gini ya?
0: Iya betul.
1: Kalau punya langsung aja boleh cerita ke kita ya nggak sih?
2: Iya, iya. Cerita kemana tuh? Coba Senja.
0: Tunggu dulu, tunggu. Di WhatsApp kita deh gue deh ya. Di WhatsApp kita ada 0811-7208-925
2: atau di Instagram kita di @pro2bdl
1: dan di @broadcasterkami.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti. Coba di Scary Night.
3: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di

berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: dari Sofiadi menjadi pembuka pembahasan kita pada malam hari ini ya, Tomo Pro 2.
1: Ya, jadi kalau misalnya ngomongin blur tuh kayak gue kalau misalnya gak pakai kacamata gitu. Jadi gue bisa menghindari hal-hal, gak bisa ngelihat hal-hal yang miss

0: sis gitu.
1: Oke, okay, berarti kalau gue nggak apa namanya mau ngelihat hal-hal yang mistis gitu harus nggak pakai kacamata dulu ya?
0: Iya, jadi
1: kalau pakai kacamata berarti ngelihat mistis nih gue.
0: Iya. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung masuk aja ke segmen kita, mistis or mitos.
2: Mitos or mistis.
0: Yup, tadi kan gue udah cerita ya, kalau misalkan gue KKN tuh ada hal-hal yang
3: mistis
0: gitu. Nah itu tuh yang gue ceritain tadi, kayak ada yang tiba-tiba nari setelah denger gamelan gitu. Nah itu tuh makin malam makin aneh gitu penarinya. Karena tiba-tiba, tiba-tiba dia melakukan atraksi-atraksi yang menurut gue tuh serem. Kayak contohnya makan bunga,
1: terus
0: permain lain ada yang makan beling juga.
1: Lo aja gitu. Overthinking, lapar dia itu.
0: Enggak serius, nah, tapi aneh serem juga. Masa kalau lapar makannya beling sih?
1: Makan bunga kan dia tadi.
0: Iya iya, tapi emang ada orang
1: siapa
0: makan
1: tahu
0: bunga?
1: Enggak
0: ada.
1: Nyemilin,
3: siapa tahu belingnya tuh rekayasa, bukan beling beneran. Dari agar-agar.
0: Enggak serius, itu serem banget kalau misalkan gue ngeliat kejadian waktu itu, benar-benar serem banget gitu. Kayak aduh kenapa sih, kenapa bisa tiba-tiba makan beling
3: bunga
0: gitu.
3: Aneh, orang mah kalau makan nasi sama tempe, bukan sama bunga.
1: Tapi ada loh yang makan bunga ya Kanjel.
0: Iya ada.
1: Emang hobi dia makan bunga.
3: Tapi aneh gak sih orang makan bunga itu?
1: Enggak,
3: pasti
1: aneh.
3: Ada mistis.
1: Kamu yang aneh.
0: Tapi dia aneh.
3: Kamu gak makan bunga.
0: Tapi dia aneh karena dia sambil nari. Kenapa makan bunga sambil nari?
1: Lagi tinggi.
3: Biar estetik kalau enggak. Biar kayak Mama Amanda.
0: Oh iya gitu, mami gitu ya.
1: Ya suka-suka dia lah, mau dia sambil nonton TV, sambil kalau ngatur ya enggak sih.
0: Tapi itu tetap menurut gue tuh mistis sih. Okay. Kayak enggak masuk akal kalau di gue gitu, apalagi gue mengalaminya. Mistis
3: karena,
0: banget.
3: Contoh aja deh, kayak semisal tari tradisional dari Jawa mungkin ya.
1: Contohnya apa tuh?
3: Nah, kan itu ada kan tari tradisional yang jaranan ada.
1: Oke. Artinya kan kalau dia ada hal
0: Tapi biasanya dibarengi dengan atraksi-atraksi makan beling itu.
1: Itu hobi.
3: Jangan apa-apa dibawa mistis.
0: Tapi nambah lagi nih, dia enggak cuma makan beling doang. Bayangin itu kan kelapa. Kelapa itu kan enggak langsung isinya, dia ada
3: sabut-sabutnya gitu.
0: Nah, itu dimakanin juga pakai gigi ditarik-tarik. Nah,
1: itu mempermudah dia. Kalau pakai golok kan susah, mungkin dia enggak bisa.
0: Menurut gue
3: cara yang simple.
0: Iya, kalau dia nggak punya ilmu dia nggak bisa kalau kata
3: ini
0: gue.
3: Ini mah terlalu positive thinking sih.
0: Mistis sih kalau kata gue.
1: Mitos sih lo, percaya mitos kalian.
3: Kalau kata gue Merido sih mitos ya.
1: Betul.
3: Karena sebenarnya ya nomor 2 itu tuh bisa dikaitkan dalam ilmu psikologi gitu.
0: Oh iya.
3: Namanya itu dissociative. Dissociative Trends Disorder. Jadi itu tuh dimana pikiran seseorang itu di bawah keadaan normal gitu, di bawah kesadaran normal. Jadi dia ini kayak masuk mode lain atau istilahnya ya trends tadi itu. Jadi
1: berarti Lore gak normal.
3: Suggest guys.
0: Tapi kalau semisal nih ya, kayak orang-orang yang masih menganut tradisional adat itu percayanya mistis tau. Okay. Itu tuh kayak ya dia tuh sedang kerasukan, dirasuki oleh arwah-arwah halus gitu.
1: Ya
0: kan, ilmunya gitu,
1: ilmunya. Kan kita nih banyak ya orangnya. Berarti setiap orang punya pandangan yang berbeda. Nah, mungkin orang mandangnya sebagai hal yang serem, mistis. Kalau gue sih positif aja sih mikirnya ya kan. Ya, mungkin itu benar ada apa namanya penjelasan ilmiahnya tadi. Ya dari intinya.
3: Jadi itu tuh karena suges juga ya teman pro 2. Terus tekanan emosi dan kebawa suasana tuh ternyata bisa jadi pengaruhnya juga. Kayak
1: betul.
3: Misalkan di sekitar kita nih ada orang yang nangis semua, pasti kita kebawa sedih,
0: kebawa
3: gitu
0: suasana,
3: kan.
0: Gitu,
3: kan kenapa sih pada nangis gitu. Makanya kalau misalkan di sekitar kita tiba-tiba pada nari gitu, kita pasti ikutan nari juga enggak sih?
0: Kalau ini kan bilangin ini ya kayak kebawa suasana. Terus kalau yang makan beling sama bunga ini, masa iya kebawa suasana?
1: Itu kebawa suasana.
0: Oh, lapar ya, suasana
1: lapar. Gitu. Lambungnya bunyi itu pasti. Makanya beling dia dihantam ya enggak sih?
0: Mungkin bisa aja itu emang udah dipersiapkan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kayak mungkin itu properti khusus gitu. Jadi tidak terlalu melukai atau tidak tidak benar-benar tajam gitu.
1: Yang penting kita saling menghormati aja ya kak sih, jangan berdebat ya. Mungkin teman-teman berdua punya cerita yang sama gitu, yang pernah mengalami hal-hal yang sama, kejadian orang kesurupan
0: atau
1: ataupun kejadian-kejadian mistis. yang berhubungan dengan keserupaan dan lain-lain, boleh banget ya kan sharing bareng kita, cerita bareng kita, nanti bakal kita diemin deh.
0: Bacain dong. Bacain ya.
3: Langsung aja teman produk ke WhatsApp kita di 0811-7208-925
0: atau di Instagram kita @produbdl, atau juga bisa di broadcasteracademy.pro2.
1: Kita tungguin.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media.

0: for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Piala Dunia 2026. Argentina yang berhasil melaju ke final usai mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal. Inggris juga sempat unggul lebih dulu teman Pro 2, namun Argentina membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Lionel Messi juga teman Pro 2 tampil gemilang dengan menyumbangkan 2 assist. Di semifinal, Spanyol sukses menumbangkan Prancis dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Piala Dunia 2026 akan mempertemukan di laga final Argentina melawan Spanyol, sementara Inggris dan Prancis akan memperebutkan juara ketiga. Itu dia teman Prodo Flash Info dari Dino Lamora. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa kunjungi website kita di www.rri.co.id atau download aplikasi kita di era digital, download di App Store ataupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Jadi dari Salfriadi ya, kalau denger lagu yang abadi-abadi gini tuh jadi keinget sama sosok-sosok abadi ya sih, yang
1: mistis-mistis. Iya, jadi kalau misalkan kayak sosok abadi ini biasa sering kita temukan di sebuah ruangan gitu, kayak UGD gitu, di mana ruangan ini banyak banget yang minta pertolongan kan. Nah, ngomongin tentang pertolongan, kita juga bakal membantu teman Pro 2 atau yang membutuhkan pertolongan tentang terkait hal-hal mistis, karena kita saat ini akan langsung masuk ke segmen UGD, Unit Gaib Darurat. Yap, sekarang kita masuk di segmen Unit Gaib Darurat.
2: UGD ya.
1: UGD. Tadi kirain Ugo Dinda.
3: Bukan dong.
1: Bukan.
2: Biasa kalau UGD bukan.
1: Bukan.
3: Biasa kalau UGD gini tuh di rumah sakit enggak sih? Ternyata di sini ada juga
2: UGD. Di sini ada juga.
1: Suster.
2: Enggak dong.
1: Bakal ada suster gitu.
2: Ngomongin apa namanya soal UGD ya. Tadi kan kita sudah ngajak teman Pro 2 buat sharing ceritanya ya, buat berbagi cerita ataupun pengalamannya yang berkaitan dengan yang udah kita bahas tadi, ya, hal-hal yang gaib,
1: masukan, mistis, gitu.
2: Kesurupan dan lain-lain udah masuk nih. WhatsApp dari teman Pro 2 nih ya, yang sudah masuk ke kita. Ada dari 0852 6835 sekian. Katanya gini nih, halo kak. Halo. Jadi waktu itu aku sama temen-temen mau nonton pertunjukan tradisional di kota sebelah katanya. Awalnya rame banget, semua orang pada seru-seruan nonton. Nah pas musiknya makin kenceng, tiba-tiba ada satu cewek yang awalnya cuma berdiri di sampingku, dia malah jalan pelan ke tengah arena. Aku kira dia emang pemain, tapi keluarganya langsung panik sambil manggil-manggil nama dia. Nah, beberapa menit kemudian dia mulai teriak-teriak, teman Pro 2, gitu ya ceritanya. Terus ada beberapa orang yang nenangin dia nih. Yang bikin aku nambah merinding katanya, setelah acara selesai, cewek itu malah nangis dan bilang dia gak ingat sama sekali kenapa bisa ada di tengah arena itu. Aku sempat ngobrol sama keluarganya, katanya itu bukan pertama kalinya kejadian kayak gitu. Nah, sampai sekarang aku masih penasaran kak, emang orang bisa ya tiba-tiba berubah kayak gitu cuma gara-gara dengar musik?
1: Gimana ya? Kalau menurut gua sih, ya tadi ya kayak yang fenomena tadi dijelasin sama Najla ya, itu bisa aja sih terjadi.
2: Bisa
1: gitu.
2: Aja berarti ya.
1: Iya, karena kebawa suasana.
3: Sugesti.
1: Tadi itu. Betul. Apalagi ini bukan hal yang pertama kalinya kan, sama yang dilaksanakan, laksanakan lagi di
3: dilakukan.
1: Kejadian terjadi sama si temennya ini.
2: Tapi masa dia seenggak bisa itu ya dengerin musik-musik gamelan mistis, gamelan karena, yang ada hal-hal mistisnya gitu lah.
1: Karena dia iya ini sih.
2: Apa ya?
3: Karena kan kalau semisal gamelan itu dia lantunan musiknya tuh beber yang pelan-pelan,
1: naik turun-naik turun gitu ya.
3: Itu kadang-kadang tuh bikin kita kayak ih kok jadi kebawa nih karena nada-nada musiknya.
1: Apalagi
3: bisa kebawa suasananya dan jadi kayak gitu
1: bisa
3: deh
1: aja
3: dirinya.
1: Juga ditambah dengan bau-bau wangian.
3: Biasanya kayak gitu ada kan? Bau-bau wangian gitu kan. Tapi di sini yang bikin merinding juga itu ya, kenapa dia abis ngelakuin hal itu jadi enggak ingat apa-apa? Itu yang bikin pertanyaannya.
2: Mungkin saking tinggi,
3: saking terbawa suasananya.
1: Vibes-nya itu loh. Jadi dia kayak kebawa lah suasana, akhirnya dia ikut menari gitu. Tapi mungkin kayaknya kalau misalkan gue jadi keluarganya bakal panik banget sih gitu kalau ngeliat anak gue.
2: Enggak, maksud gue kalau udah tahu kayak gitu kenapa terus dibawa?
3: Iya kan. Kenapa enggak acara diamankan ya, kan? Saja di dalam rumah gitu.
2: Kenapa enggak di
1: karena ini
2: rantein aja.
1: Udah kayak ini dong.
3: Bahaya,
1: atau dibawa ke tempat mana gitu kan? Ke mall gitu.
2: Ke mall.
3: Ide bagus. Tapi biasanya kalau orang yang udah kebiasaan kayak gitu tuh, dia kayak enggak diajakin pun bakal kebawa gitu loh. Ngerti gak sih?
4: Jadi kayak misal kepanggil gitu ya?
3: Nah, iya.
2: Jadi ada yang manggil gitu ya?
3: Senja, hey, senja, halo, senja. Itu kayak orang mau tawuran dong.
2: Oke.
3: Jadi kayak mungkin ya, aku kayak pernah dengar beberapa gitu dari kenalan aku yang mungkin pernah ngerasain hal yang sama juga kayak kerasukan ini. Bagi mereka itu kalau udah sekali kemasukan itu kayak
1: gampang banget selanjutnya gitu.
3: Bakalan jadi gampang kemasukan lagi walaupun dia kayak berusaha jangan-jangan itu tetap enggak bisa karena udah ada lubang kecil itu.
2: Mungkin kalau dari gue ya, kalau udah tahu si
1: rentan
2: misalkan teman kita atau saudara kita punya keistimewaan kayak gitu mungkin ya. Mungkin menurut gue enggak usah dibawa lagi sih. Udah cukup aja di situ ya enggak sih ya.
4: Dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan mistis itu lah ya, teman-teman.
1: Jadi si temannya ini mungkin lo ajak ya ke tempat lain lah gitu. Jangan diajak yang suasananya melo atau kayak lembab-lembab gitu, jangan lah.
2: Lembab.
4: Oke.
1: Terus ada juga gak sih cerita selanjutnya nih dari teman Pro 2. Nih ceritanya si Livi. Dimana si ini tuh juga pernah dilihat apa sih?
4: Apa yang dilihat sama dia? Diperlihatkan
2: sesosok, sesosok apa nih?
3: Sesosok. Iya, jujur ini agak merinding sih malam ini ya. Jadi kayak iya kan, jadi kayak takut buat ngomongnya gitu loh.
2: Lo takut kenapa sih? Lo takut pulangin nanti gimana?
3: Nah itu, karena kita lagi bahas soal kerasukan-kerasukan dan hal-hal gaib ini, jadi jujur.
2: Ini dari komen TikTok nih katanya begini nih. Kenapa sabar nih? Gue baca dulu ya sebelum gue cerita ya.
4: Iya boleh, gimana tuh?
2: Katanya, karena katanya pintunya udah kebuka dan gak bisa ditutup rapat lagi, tetap ada celahnya
3: tuh.
2: Makanya gampang kena lagi.
3: Itu iya, jadi kayak walaupun kita nggak ngebawa dia ke suatu hal yang tradisional tadi itu, dia tetap bakalan kena. Dan mungkin solusinya itu benar sih, jangan dideket-deketin lagi ke hal yang itu ya, kalau orang-orang sekitar udah tahu gitu, karena itu tadi.
1: Ya, jadi kita mungkin langsung lanjut aja ke cerita kedua ya, ceritanya
4: boleh.
1: Livi ini. Nah, jadi si Livi ini dia bilang, "Halo Kak, aku mau berbagi pengalaman." Bukan berbagi duit ya. Pengalaman ternyata. Oke, jadi dia bilang beberapa bulan lalu tuh dia pulang kerja sekitar jam 11 malam lah. Nah, yang jalan yang dia lewatin tuh cukup sepi, cuma ada beberapa lampu jalan. Terus kayak tiba-tiba dia kayak melihat ada suatu pertunjukan di mana itu sama kayak ada orang-orang yang nari, terus tiba-tiba makan beling juga. Nah itu dia sempat kayak curiga gitu loh, ini dia beneran tersesat atau enggak sih, kok bisa tiba-tiba malam-malam tuh ada event-event atau event pertunjukan tersebut bisa kejadian gitu. Akhirnya cuman dia karena langsung merinding ya, dia langsung mempercepat laju motornya, terus dia akhirnya langsung pulang lah gitu. Nah menurut kakak nih, itu hal-hal yang mungkin terjadi gak sih, ada pertunjukan di malam apalagi di gang sempit itu bisa terjadi atau enggak?
3: Jujur janggal,
4: mungkin aja enggak sih?
2: Karena gua kayak teringat ya Jo, kayak
4: apa tuh?
2: Film Alas Roban. Kayak si anak sama ibunya nih kayak pengen, kayak tiba-tiba bisnya itu di jalan daerah Jawa Tengah sana yang mau ke Semarang itu berhenti di jalan gitu, kayak bisnya itu nabrak apa gitu ya kan. Terus tiba-tiba anak ini kayak pengen buang air kecil gitu. Terus waktu agak masuk-masuk hutan gitu kan, bisnya berhenti, penumpangnya turun semua gitu kan. Lagi ngecek-ngecek bisnya, dibenerin apalah gitu. Nah di orang dua ini kayak masuk hutan dikit gitu, masuk semak-semak atau apalah, mau buang air kecil. Si di orang dua ini nemu kayak ada warung gitu di sana. Padahal aslinya gak ada apa-apa di situ.
3: Jadi yang lihat itu cuma mereka berdua doang.
1: Kalau ada warung.
4: Itu tuh bisa juga kayak faktor kecapean sih yang berdua.
3: Jadi
4: akhirnya halu gitu kan, ngelihat hal-hal yang sebenarnya tuh kayak cuma ada di pikiran mereka aja gitu. Tapi karena kelelahan mungkin karena perjalanan ya, akhirnya terbayang-bayang kayak
1: apalagi
4: gitu.
1: Dia lewat gang kecil kan. Mungkin bisa aja lewat gang yang luas gitu atau jalan raya gitu.
2: Mungkin karena dia keseringan jemput di depan gang kan. Ngeliat-liat aneh.
1: Benar. Jadi
2: ngejemput seorang langsung depan rumahnya aja.
4: Jangan di depan gang.
1: Depan gang.
2: Ya. Apa gue yang salah? Kayaknya gue yang salah deh. Jadi kalau menurut teman Pro 2 nih ya, cerita-cerita kayak gitu benar nggak sih pernah kejadian atau kalian pernah ngerasa juga kejadian-kejadian itu terjadi sama teman pro 2 atau mungkin sanak saudara family tetangga kalian pernah merasakan ya nggak sih
3: atau melihat kejadian-kejadian kerasukan itu gitu.
2: Jujur kalau gue sendiri ya, kalau gue sendiri ya untuk merasakan kerasukan dan lain itu belum pernah. Tapi kalau gue ngedenger suara gamelan jam 2 malam pernah.
3: Oh my god.
2: Itu waktu gue KKN. Beneran, ini gak bohong.
3: Oh iya.
2: Sumpah gue, sumpah demi Allah gue.
4: Percaya dong, percaya.
2: Kalian gak percaya kan. Gue sumpah aja dulu. Gue denger suara gamelan jam 2 malam di rumah tempat gue KKN itu, rumah tua sih itu.
3: Oh, pantesan.
2: Terus gue kayak ngebangunin teman gue biar gue ada temennya.
4: Biar ternyata dia nggak dengar kalau doang.
2: Dengar juga kita orang berdua dengar. Akhirnya kita orang langsung udah nggak usah dipikirin, langsung lanjut tidur. Tidur sampai pagi. Jadi jangan ketika udah ketemu gitu, kalau menurut gue jangan overthinking aja sih. Berpikir aja positif. Mungkin suara radio.
3: Atau suara hati.
2: TV, suara hati. Suara lambung nggak mungkin ya, suara lambung ya. Jakarta lambungnya.
3: Unik banget ya lambungnya.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: gue. Nah, ngomong-ngomong teman, gue jadi kayak kangen gitu loh sama teman-teman gue.
1: Daripada lu kangen sama teman lo nih ya, Dinda. Gimana kalau kita ngobatin rasa kangen itu sambil ngobrol sama teman pro 2 nih, biar cerita-cerita pengalaman mistis mungkin ya
0: di Teror Teman Horor.
2: Menunggu ceritamu. Cerita di teror. Cerita di teror. Kami menunggu ceritamu.
0: Ya, teman pro 2, kita sekarang masuk di segmen teman horor. Di sini kita bakal nelpon ya.
3: Betul.
0: Salah satu teman pro 2
3: bakal meneror ya. Teman pro 2 yang ini ya.
1: Iya, datangi langsung ke rumahnya ya.
3: Betul.
0: Jadi terus, mungkin kita sapa-sapa dulu ya. Teman kita ini ada namanya Naila.
3: Oke.
0: Okay. Dan kita sedang udah terhubung sama Naila. Mungkin Naila bisa halo-halo dulu, Naila.
4: Halo, Naila.
0: Halo, Naila.
1: Halo, Naila.
5: Hai.
0: Halo. Naila, gimana kabarnya, Naila?
5: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
4: Naila dari mana, Naila?
5: Aku dari Teluk.
4: Oh, dari Teluk. Oke.
0: Nah, Naila, kan tadi kita udah sempat ngebahas tentang kerasukan ya, kayak kemasukan, kayak serupan gitulah. Kalau misalkan dari Naila sendiri nih, Naila ada nggak sih pengalaman kayak melihat teman atau event-event atau pertunjukan yang ada ya kerasukannya gitu, pernah atau bahkan pernah mengalaminya?
5: Kalau ngalamin belum ya kak. Tapi aku pernah ini sih, nonton jaranan atau kuda lumping gitu. Di situ kan banyak yang kerasukan gitu.
0: Nah, itu gimana? Bisa diceritain enggak sih, ada enggak pengalaman-pengalaman mistis gitu saat kamu menonton jaranan itu?
5: Aku sih mistisnya itu lebih ke takut aja ya. Soalnya mereka kan kayak kerasukannya itu tuh serem-serem gitu loh. Kadang sampai dibuat pocong gitu. Itu serem banget sih, Kak, jujur.
3: Wow. Serem sih jujur kalau udah bahas-bahas ini ya. Dari semua hantu, itu sih yang paling gue takut.
0: Yang dibungkus-bungkus gitu ya. Nah, kalau dari orang-orangnya gitu, apakah mereka beneran makan belingnya, Kak? Atau bener-bener makan bunganya gitu, Naila?
5: Tapi itu aku awalnya gak percaya ya, Kak. Tapi pas nonton itu ternyata mereka beneran kayak makan arang yang ada apinya gitu. Dan itu kayak rata-rata pada makan gitu, sumpah. Ngeri sih.
1: Oh, terus pocong ini yang tadi kamu bilang di jaranan ini dia sebagai apa ya, Naila? Atau semua sebagai hiasan patung itu, atau emang ada wujud aslinya beneran gitu? Biasanya kan kalau di jaranan ini dia kayak cuma nari-nari joget-joget doang kan ya, kalau setahu aku, Naila.
5: Nah, pas itu aku nontonnya kayak awalnya kan dia kerasukan tuh, kerasukan orang nari-nari gitu, Kak. Nah, terus kalau misalnya itu pas akhirnya mau disembuhin itu dia kayak dibungkus-bungkus seperti pocong gitu.
3: Lagi sumpah pocong kan.

0: Terus selain itu Naila, mungkin ada yang lebih wow lagi?
1: Jadi ini sih Kak, jadi apa? Jadi monyet gitu. Beneran lihat nyampe dia manjat-manjat gitu.
0: Oh, jadi mereka benar-benar memperagakan hal yang dirasukin itu ya.
1: Iya, terus kayak serem pokoknya, matanya kayak ngeliat-ngeliat ke atas terus gitu. Jadi deg-degan.
2: Oke. Kalau dari POV lo sendiri ya Naila ya, lo kayak percaya enggak sih kalau hal-hal kesurupan mistis kayak gini-gini nih?
1: Kalau dari gua sendiri percaya sih Kak, jujur. Soalnya kayak misalnya nggak mungkin nggak sih mereka makan arang gitu secara langsung, apalagi ada apinya.
2: Mungkin dia mau buat kopi klatak. Ya nggak sih, kopi yang dikasih arang itu kan yang di Jogja itu.
0: Oh iya,
2: mungkin kopinya terpisah, arangnya di luar. Oke,
3: pedes ya.
2: Kita berpikir positif aja.
0: Tapi kalau dari lo Naila, setelah menonton hal tersebut ya gitu, lo kayak pernah gak sih kebawa mimpi atau pas lo pulang jadi parno gitu, jadi takut gitu?
1: Nah itu, tapi biasanya di jalanan tuh kayak di orang tuh nyediain bedak gitu kayak buat anak-anak kecil gitu, biar untuk gak sawan. Tapi kadang gue juga pakai sih, takut sumpah.
0: Oh, jadi fungsi bedak ini buat menyangkal gitu kah? Atau gimana?
1: Ya mungkin biar gak sawan aja sih, sawan jaranan
0: gitu. Biar gak sawan gitu ya.
2: Oh, dikasih bedak penangkalnya mungkin ya. Tapi dari sekian banyak cerita atau pengalaman mistis yang lo alamin ya Naila ya, yang paling serem menurut lo apa?
1: Dari mana Kak? Dari jaranan atau yang lain?
2: Jaranan, yang hal-hal kesurupan dan yang lainnya kalau ada juga boleh. Ada gak Naila?
1: Kalau yang serem banget sih kayaknya nggak ada. Jujur belum pernah gitu Kak, baru yang di jaranan ini doang. Okay. Tapi paling serem tuh yang pocong itu sih, soalnya dia kayak benar-benar ditutup gitu loh muka semuanya.
0: Jadi benar-benar diperagain gitu ya?
1: Ya beneran diikat kayak pocong, terus kayak di merinding kenceng.
0: Oke.
2: Oke, Naila. Berarti selama lo terakhir ngelihat kesurupan kayak gitu-gitu kapan tuh?
1: Minggu kemarin jujur.
2: Info dong, gue juga. Ya, info dong, di mana tempatnya gue juga pengen.
0: Info jaranan mungkin ya.
2: Bareng gak kita ya nggak sih Naila?
1: Boleh Kak, boleh.
2: Ya kan. Itu lo ngelihatnya di mana, di dekat rumah kah atau di mana?
1: Kebetulan di dekat rumah, memang di dekat rumah tuh ada yang punya gitu kulit ekor.
0: Sanggarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau tadi kan Naila bilang kalau dekat rumah nih ya ada sanggarnya, itu biasanya sering juga nggak sih dengar-dengar suara-suara gamelan gitu kalau misal lagi nggak ada acara-acara jaranan ini?
1: Iya, aku merinding, tapi kalau misalnya kata tetangga yang rumahnya dekat situ, memang suka. Apalagi kan itu dia tempatnya itu tempat nggak kepake gitu kan. Memang kalau misalnya kadang-kadang ada suara gamelan gitu.
2: Oke.
0: Jadi suka ada bunyi-bunyian gitulah ya dari alat-alat musiknya si sanggar kuda lumping ini tadi.
1: Iya, itu kata tetangga sih. Tapi kalau misalnya dengerin langsung, aku belum pernah.
2: Oke. Okay. Oke deh, ada pesan yang mau disampaikan enggak sih? Pesan-pesan yang sampai ke teman Pro 2, mungkin kalau mau ngeliatin hal-hal kayak gitu, jaranan dan lain-lain itu apa yang harus disiapin atau apa yang harus dilakuin biar enggak ikut kesurupan juga
0: buat
2: gitu
0: jaga-jaga. Naila.
2: Buat jaga-jaga. Ada enggak Naila?
1: Mungkin kalau misalnya buat nonton jaranan gitu, usahain jangan pikiran kosong sih Kak, karena kan itu kita benar-benar ngelihat setan gitu kan. Jadi kalau misalnya kosong bisa juga nanti ke kita gitu.
0: Oke, thank you ya Naila udah mau berbagi cerita terus juga ngasih tips and trick ya ke kalau misalkan mau nonton jaranan dan udah mau banget ditelepon sama kita.
2: Thank you Naila.
0: Thank you.
2: Selamat malam. Selamat istirahat kembali ya. Oh, kita ngobrol dua, itu tadi udah ngobrol-ngobrol ya, kita sudah neror nih ya. Kita udah neror si Naila tadi ya. Salah satu teman Pro 2 yang mungkin hobinya suka nonton jaranan, hal-hal yang berkaitan dengan kesurupan ini ya teman Pro 2. Tapi kalau kalian sendiri gitu ya, suka gak sih hal-hal yang berkaitan sama

0: kesurupan-kesurupan jaranan gini. Jujur kalau gue, kalau jaranannya suka, kesurupannya kurang suka.
1: Suka gitu.
2: Jadi sukanya nontonnya aja.
1: Jujur kalau misal lagi nonton jaranan ini ya, hal yang paling gue takutin itu takut dikejar. Soalnya itu kalau
0: udah, lo udah jelas pasti dikejar.
2: Karena target utama.
1: Iya, biasanya takut-takut dikejar tuh.
2: Biasanya tuh kalau udah ngejar kayak gitu tuh kayak langsung hap. Terus nanti kita bisa kenaan juga gitu.
0: Nah, yeah, kan, udah gitu. Pasti sih.
2: Tapi ya sih gue denger-denger juga persyaratannya katanya kalau mau apa ya,
0: harus lepas 17 tahun ya?
2: Enggak dong.
0: KTP.
1: KTP. Bawa fotokopi kakak.
2: Kalau dia mau lepas dari arwah yang rasukin dia, iya dia harus apa ya, cari tumbalnya lagi lah gitu ya. Makanya dengan cara ngejar itu.
1: Ngejar
2: pakai pakai bedak kayak gitu kata Naila tadi enggak sih? Bedakan gitu ya.
0: Pakai ya.
2: Cushion gitu.
0: Lips. Enggak lips.
1: Aduh itu mah udah bisa. Kayak apa ya?
0: Kayaknya alis juga bisa lah ya.
1: Blast on sekalian, ya. Blast on, blast on.
0: Oh
1: blast
0: kita on. Ke MUA aja.
1: Nah itu tadi ya Tom Radu.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia hiburan internasional. Lisa Blackpink resmi membuka kantor agensi miliknya yang bernama LOW di Los Angeles, Amerika Serikat. Kehadiran kantor baru ini menjadi langkah besar Lisa dalam mengembangkan karir solo sekaligus memperluas aktivitasnya di industri hiburan global nih teman Pro 2. Melalui LOW, Lisa akan mengelola berbagai proyek, mulai dari musik, penampilan, hingga kerjasama dengan berbagai brand internasional. Meski begitu, Lisa dipastikan tetap menjadi bagian dari Blackpink dan akan tetap menjalankan aktivitas grup bersama para member lainnya. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Shasha Aulia. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di website kita di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital kita di App Store ataupun Play Store kamu.

2 RRI Banjarlambung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, Tamu Pro 2, kita udah nemenin selama 2 jam. Dan terima kasih juga buat Tamu Pro 2 yang udah setia mendengarkan kita. Terakhir dari kita,
1: let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Nah,

Atau bisa juga nih kamu ke Instagram kita di @pro2bdl. Ke Instagram aja bakal enggak bacain kok ya. Karena ada beberapa gangguan kemarin nih, jadi WhatsApp kita harus diperbaruin gitu teman Pro 2 ya. Dan aku lupa nomor WhatsApp barunya berapa ya. Salah saya memang ya. Mungkin teman-teman bisa bantu saya ya. WhatsApp Pro 2 itu berapa ya, saya lupa ya. Tapi teman Pro 2 tentunya Angga tetap bakal nemenin kamu hari ini dengan berbagai informasi tentunya, dan juga dengan cerita-cerita kamu. Oh iya, boleh banget nih ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Anggo ulangin lagi ini ya, siapa tahu kamu nggak tahu di mana WhatsApp-nya, di 0811-7208-925. Angga tungguin cerita kamu teman Pro 2 ya malam hari ini. Cerita aja kalau ada masalah, jangan diem aja, karena kalau kata Bernadia, laut yang tenang kadangkala menyimpan sebuah misteri.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. Di cerita penutup hari jaga malam, tadi Angga bilang nih ya, kamu kalau mau cerita nih hal-hal yang kamu syukurin hari ini, boleh banget ke WhatsApp ataupun ke Instagram kita, teman Pro 2 ya. Angga pasti bakal ngebacain semua cerita kamu malam hari ini, teman Pro 2 ya. Ada kabar terbaru, teman Pro 2, terkait WhatsApp, teman Pro 2. Kalau kemarin nih kamu ngerasa kayak WhatsApp-nya Pro 2 kemana gitu, karena ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Jadi kita mengganti nomor kita, teman Pro 2, di 0811-7208-925 gitu. Kamu bisa WhatsApp ke situ dan ceritain nih cerita kamu. Udah ada teman Pro 2 yang nge-WhatsApp kita, nge-WhatsApp bahasanya aneh banget ya, ngerespon kita, respon gak tuh. Dari 0896-9181 sekian-sekian. Halo kak, perkenalkan aku Guntur. Ngomongin soal hal yang aku syukurin hari ini adalah, aku bersyukur kak masih bisa ngeliat matahari tadi pagi. Aku juga bersyukur kak karena hari ini aku masih merasa bahagia. Bener sih, harus disyukurin itu ya teman Pro 2 ya. Dan gak ada kata syukur yang lain kok gak itu gitu ya. Tapi kira-kira nih, kamu bersyukur karena hal lain atau kamu cuman menerima aja?

0: って最後もしかのねThere we go.
1: There you go. There's your clip. They're shredded it. We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Projo RW Anyer Lampung, teman terbaik kamu. Teman Projo juga, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah dengerin Angga sampai sejauh ini. Sampai ketemu lagi besok sore di Sore Ceria bareng sama Angga Labesa. Dan terakhir dari Angga, last live session expressionist only with Projo RW Anyer Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Projo RW Anyer Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit sekali di ujaran udara, and bye bye semuanya.
1: Yang terhapuskan tak ada lagi tak.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

besar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

terakhir kali kamu mencium dan bilang sayang pada ayahmu? Kapankah terakhir kali kamu duduk diam dan mendengarkan cerita ayahmu? Lalu percaya walau itu terdengar mustahil. Inilah kisah anak yang dibesarkan dengan berbagai dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang hakiki, bahwa hidup bukan sekedar cerita, tapi hidup adalah hakikat cinta. Layaknya cerita ayahku bukan pembohong, karya Terelie, Wiri Jedika bakalan bawa lo ke lembaran cerita penuh makna. Kalau lo udah siap menyelam lebih dalam dan keluar dengan hati yang hangat, waktunya dengerin Sore Ceria, tempat cerita-cerita tulus dan suara hati yang terlupakan. Gue DJ Dika, dengerin gue di Sore Ceria.

0: banget sama kismis, yang biasanya ada di roti, martabak, dan makanan lainnya. Tapi kamu tahu nggak sih dari mana asal kismis? Kismis adalah buah anggur yang dikeringkan, dan karena proses pengeringannya ini, kismis terasa lebih manis. Pasalnya, dalam proses pengeringan tersebut, gula dalam buah anggur mengkristalisasi, dan jadilah kismis yang manis seperti sekarang. Dan kerennya, salah satu khasiat kismis adalah menghilangkan bakteri bau mulut karena mengandung asam oleonoik. Asam ini juga dapat melindungi gigi dari pembusukan dan plak.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ayo, siapa yang kalau ketemu sama gebetan suka salting sampai rasanya kayak ada kupu-kupu yang lagi terbang di perutnya? Ternyata itu wajar loh. Rasa geli yang terjadi di dalam tubuh adalah sensasi yang ditimbulkan oleh pembuluh darah dan otot di sekitar perut yang sedang berkontraksi. Sehingga penurunan aliran darah inilah yang membuat seseorang merasa seperti ada kupu-kupu yang terbang di perutnya.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Teman terbaik kamu. 2 RRI Bandar Lampung.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 17 bulan Juli tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabib Moon. Saudara pendengar, senang sekali kami mengudara melalui frekuensi 103.6 MHz. Jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Pusmo, Kabupaten Waikanan. Saudara pendengar, saya Ponita Dewi akan menemani pagi Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menyajikan berbagai program. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Burotal dan juga Mutiara Pagi. Serta pada pukul 6 pagi, berita dari Lampung pagi ini akan menemani aktivitas Anda. Dan perakhiran cuaca hari ini juga akan kami sampaikan nantinya di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, Warta Berita Pro3 pada pukul 7 juga akan memberikan informasi terkini di ruang dengar Anda. Saudara pendengar, pada pukul 8 sampai dengan 9 pagi, Waikanan Menyapa akan kami hadirkan. Dan pada pukul 9, kami juga akan menghadirkan informasi cek fakta, serta pada pukul 9.10 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung kembali dengan RRI Pro1 Bandar Lampung untuk mendengarkan Lampung Pagi ini ataupun Ruang Mitra. Untuk itu sudah pendengar, mari kita segera bergabung dengan RRI Pro1 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 103.6 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Bersama Dian Oktavia kami kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi. Dan hari ini tentunya masih dalam semarak Pesta Bola Dunia yang juga ini menjadi sebuah ajang yang bukan hanya untuk mengasah hobi, tapi satu sisi kita juga mensyukuri ya nikmat sehat yang telah Allah berikan. Kemudian bagaimana tentunya dari kesehatan itu kita bisa manfaatkan untuk menggali prestasi, kemudian juga pertemanan yang positif dengan sportivitas, kemudian bagaimana caranya kita juga bisa untuk menjaga kesehatan badan ini sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tema hari ini terkait bola dan pertanggungjawaban kaki, kita akan berbincang bersama narasumber hari ini Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Kami juga mengundang interaksi Anda pendengar untuk bergabung lewat line telepon di 0721 269 720, dan juga lewat line WhatsApp di 0811 720 7909. Kami akan menyapa terlebih dahulu narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Betul Ustadz, bagaimana hari ini kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, insyaallah Mbak Dian sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz.
1: Amin, amin. Amin.
0: Tema hari ini menarik sekali karena memang mengikuti semarak dari tentunya pesta bola begitu Ustadz ya. Tapi pastinya kita juga bisa mengambil ibroh, kita juga bisa mengambil banyak berkah dari pesta bola ini. Salah satunya pasti kita mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah, kemudian juga potensi yang sudah diberikan, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan hobi ini sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk kita menjaga kesehatan, sebagai tentunya untuk terus menjadikan diri kita lebih berprestasi lagi, meningkatkan kualitas kita sebagai sumber daya manusia. Nah, bagaimana tentunya kita ingin dengarkan terlebih dahulu Ustadz pemaparan di awal ini sebelum nanti kita juga akan buka untuk pertanyaan dari para pendengar. Silahkan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyu ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amabat yang kita muliakan, kita hormati, kita banggakan, saudara-saudaraku pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, insyaallah dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali, bersilaturahim kembali ya, silaturahim daring ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kelak di yaumul akhir akan menjadi saksi digital kehidupan kita masing-masing pada saat kita dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan kehadir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikutnya dan umatnya. Pendengar Mutiara Pagi ya, dimanapun berada, sebagaimana kita maklumi, kita ketahui saat ini kan luar biasa ya euforia Piala Dunia ini. Dan kita sudah sama-sama tahu perhelatan Piala Dunia tahun ini kan alhamdulillah ya, sudah menghantarkan dua negara besar ya masuk ke babak final, yaitu antara Spanyol dan Argentina kalau tidak salah. Karena dari pertandingan ini nanti pastilah ya pendengar yang berbahagia akan menghantarkan ya satu di antaranya itu menjadi piala apa, menjadi juara umum Piala Dunia di tahun 2026. Jadi negara manapun yang akan menjadi juara umum Piala Dunia tahun ini, itu yang perlu kita perhatikan sekali adalah tidak bisa dilepas ya, tidak bisa dipisahkan dari

0: Deal besar para pemain-pemain bola itu yang ya kalau kita lihat di tengah lapangan kan dengan begitu lincahnya, begitu lihainya mereka memainkan bola di atas lapangan dengan menggunakan kedua kaki yang dimiliki oleh pemain-pemain bola tersebut. Nah, ini pertanyaan yang menarik adalah apakah kedua kaki gitu ya yang dimiliki oleh para pemain bola yang begitu hebat ini yang memiliki daya tarik luar biasa, apakah itu senantiasa di apa ya dimanfaatkan lah digunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah? Dan ini kan pertanyaan menarik gitu. Jadi jangan sampai mereka begitu lehai ya, begitu hebat memainkan bola di atas lapangan dengan kedua kaki yang dimilikinya itu. Ternyata kedua kakinya ini ya hanya hebat memainkan bola di atas lapangan, tapi tidak hebat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kan ya otomatis lah ya, otomatis tergantung dari akidah, keyakinan atau agama mereka gitu. Kalau mereka beragama Islam ya otomatis lah insya Allah ya, karena kan dari pemain-pemain besar dunia itu juga ya kita harus bangga ya di satu sisi karena ada juga yang muslim saudara-saudara kita, tapi ya sebagian besarnya pasti tidak muslim. Ya mudah-mudahan kita berharap kalau saudara-saudara kita yang muslim yang seiman seakidah ini ya mereka tidak hanya lihai memainkan bola dengan kedua kakinya, tapi juga mereka lihai untuk memanfaatkan kedua kakinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka enggak muslim ya otomatis kedua kaki mereka itu hanya hebat di tanah lapang gitu, tapi mereka tidak hebat untuk dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Mutiara Pagi, apabila kita menengok sejarah gitu ya berkaitan dengan penggunaan kedua kaki gitu yang telah Allah amanahkan, telah Allah berikan kepada kita. Ini kita teringat sahabat Nabi itu namanya Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud. Jadi suatu ketika Rasulullah itu meminta kepada Abdullah bin Mas'ud ini untuk mengambil buah pada pohon tertentu. Karena Rasulullah itu pengen gitu menikmati buah yang ada di pohon itu. Karena ini permintaan Rasulullah, maka Abdullah bin Mas'ud dengan begitu lihainya, dengan begitu lincahnya, menaiki pohon itu dengan menggunakan kedua kaki dan tangannya otomatis lah ya, karena naik pohon kan yang yang dipergunakan untuk naik pohon itu adalah kedua kaki dan kedua tangan. Nah, begitu beliau itu mendapati pohon buah yang diminta oleh Rasulullah, kemudian beliau turun, para sahabat, karena pada saat itu ada beberapa orang sahabat yang tertawa kecil gitu melihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang dilakukan oleh sahabat Nabi benarnya Abdullah bin Mas'ud ini. Kemudian karena Rasulullah itu melihat ada kejanggalan gitu, kenapa kok mereka pada ketawa kecil gitu ketika ditanya sama sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabat itu pada ngomong gitu di depan Nabi, wahai Nabi, kami ini agak geli gitu ya, agak heran gitu. Kaki kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu rupanya kecil gitu, kecil dan kurus gitu. Dia itu begitu lincah dan begitu hebatnya untuk menaiki pohon itu gitu. Dan dengar komentar ini, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat itu, wahai sahabatku, ketahuilah, memang kedua kaki Abdullah bin Mas'ud ini kecil kurus gitu. Tapi ingat ya, ketimbangan kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat nanti di akhirat itu kalau ditimbang amal ibadahnya, itu lebih berat dari gunung Uhud. Wow, subhanallah, luar biasa ini. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa ya kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu yang kecil kurus kok timbangan amal ibadahnya itu kok lebih berat dari gunung Uhud? Oh, rupanya karena memang komitmen Abdullah bin Mas'ud itu untuk senantiasa menggunakan kedua kakinya ini pergi ke masjid gitu, pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah, sholat jamaah, sholat sunnah, zikir, doa, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, pendengar yang berbahagia, kemudian juga ketika kita berbicara tentang kedua kaki gitu ya, ini juga kita teringat gitu ya, ada sahabat Nabi itu namanya Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah ini memang spesialis tukang azan lah, kalau bahasa sekarang itu tukang azan itu. Jadi beliau ini adalah muazin ya, kebetulan namanya Bilal kan gitu, makanya di beberapa masjid itu tukang azan itu disebut, dipanggil juga dengan Bilal. Sebenarnya Bilal itu nama sahabat Nabi ya, yang kerjaannya memang tukang azan. Jadi rupanya gitu terompahnya Bilal bin Rabah ini, pendengar yang berbahagia, itu sudah terdengar di surga oleh Rasulullah ya, bukan oleh kita, oleh Rasulullah. Itu sudah terdengar bunyi terompahnya itu, celtok. Terompah itu kan apa, sendal yang terbuat dari kayu itu loh, celtok celtok gitu. Itu terompah Bilal bin Rabah itu sudah terdengar di surga oleh Rasulullah kan. Nah, pertanyaannya kenapa kok terompahnya Bilal bin Rabah itu sudah terdengar di surga? Ya karena lagi-lagi komitmen Bilal bin Rabah itu untuk menggunakan kedua kakinya dengan pakai terompah itu pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan, subhanallah. Ya lagi-lagi ini gara-gara kaki nih, gara-gara kaki. Ya, mudah-mudahan para pemain bola itu, karena begitu lincahnya mereka memainkan bola di tanah lapang, mudah-mudahan juga itu bisa menghantarkan mereka masuk surga gitu. Ini persoalannya kan, kedua kaki kita ini mau diapain, nah gitu loh ya. Jadi jangan sampai, ini mengingatkan kita juga lah, euforia Piala Dunia gitu ya. Karena kalau udah bicara Piala Dunia bola itu kan pasti bicara kaki gitu, karena kan letak keahliannya kan ada di kedua kaki. Nah ini paling tidak momentum Piala Dunia, euforia Piala Dunia ini mengingatkan kita untuk paling tidak yuk kita ingat bareng-bareng kedua kaki kita itu nanti di akhirat itu dihisap loh, gitu loh, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pada saat kita hidup, kedua kaki kita itu dipakai untuk apa gitu? Apa dipakai untuk ibadah kepada Allah, pergi ke masjid, sholat berjamaah, sholat sunnah, baca Quran, bertadarus Quran, dipakai untuk menghadiri kajian keilmuan, keislaman, apa menghadiri apa silaturahim, menghadiri apa mendatangi saudara-saudara kita kan gitu? Atau ya rupanya kedua kaki kita itu nggak pernah dipakai untuk ibadah gitu, nggak pernah dipakai untuk melangkah ke masjid, ke tempat-tempat mulia. Kan gitu ya, tempat-tempat yang dianjurkan. Karena kita juga perlu ingat firman Allah dalam surah Yasin 65 itu. Ayat ini sudah familiar untuk kita baca ya, tapi mari kita renungkan bersama. Allah berfirman itu kan, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Ini ayat ini saya yakin kita ada banyak yang hafal gitu. Al-yawma nakhtim al-afwaihim. Jadi ingatlah kalau di yaumul akhir itu mulut kita itu dikunci ya. Nakhtim itu dikunci, apa dibisukan gitu, enggak ada suara gitu kan. Nah, kemudian kalau mulut kita itu enggak ada suara, mulut kita dikunci enggak bisa bersuara, kemudian yang ngomong itu apa? Nah, yang ngomong adalah rupanya watukallimuna aydihim, tangan. Nah, gitu ya. Jadi tangan kita itu nanti akan yang bisa ngomong, yang bisa bersuara. Kemudian kalau mulut enggak bisa ngomong, yang ngomong itu tangan, yang jadi saksi siapa? Rupanya menjadi saksi itu watashadu arjulum bimakanu yaksibun. Arjulum, yang jadi saksi atas perilaku perbuatan kita pada saat kita hidup di dunia ini dan akan dihisab, diminta pertanggungjawaban, akan diaudit oleh Allah kelak di yaumul akhir itu. Mulut dikunci gak bisa ngomong, tangan yang ngomong, yang jadi saksi adalah arjuluhum, kedua kakimu. Ah, kena nih ya. Kedua kakimu itu nanti akan menjadi saksi atas berbagai perilaku yang kita lakukan di dunia ini. Apakah kaki kita itu hanya untuk hebat, untuk main bola, untuk lari, untuk main badminton, untuk volleyball segala macam, tapi nggak pernah untuk ibadah. Nah, atau balance ya, untuk main bola kaki lah, atau olahraga lain, atau untuk bekerja gitu, tapi juga dipakai untuk ibadah, pergi ke masjid gitu kan. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan kan lebih diutamakan tuh sholatnya di rumah kan gitu. Ya artinya kaki itu dimanfaatkan untuk ibadah gitu loh, untuk sholat lima waktu, zikir, doa, baca Quran. Kalau kita ada uang untuk umroh, untuk haji, untuk pergi ke kajian, ke ilmuwan, ngaji gitu loh, hadiri kajian, hadiri pengajian itu, untuk silaturahim, membangun hubungan yang baik dengan keluarga. Nah kalau itu yang kita lakukan, mudah-mudahan kaki kita itu amanlah pada saat kita dihisab di yaumul akhir. Saya kira itu pengantarnya Mbak Dian, terima kasih.
1: Baik Ustadz, Masya Allah. Tentunya dengan apa yang sudah Ustadz sampaikan ya Ustadz, bagaimana akhirnya berbagi kisah tentang Abdullah bin Mas'ud yang ternyata kakinya kecil tapi timbangannya seberat gunung Uhud, Masya Allah. Karena memang kakinya digunakan untuk berjalan ke masjid, untuk beribadah, kemudian juga kisah Bilal bin Rabah, dan terakhir ditutup dengan Quran Surat Yasin ayat 65. Dan memang disitulah kita ketar-ketir ya Ustadz ya. Biasanya kalau dengan mulut kita bisa bersilat lidah saat itu pun tidak mungkin bisa. Karena memang kaki dan tangan kita sendiri yang akan berbicara, kemana, dibawa kemana aja, melangkah kemana, dan juga diperlakukan seperti apa anggota tubuh ini ya Ustadz ya, Masya Allah. Tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita undang serta untuk pendengar berinteraksi bersama kami di sini lewat line telepon 0721269720 atau juga lewat line WhatsApp di 0811720709. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line telepon, maksud kami lewat line WhatsApp, di ada si Yeni yang ada di Kemiling. Ustadz mau bertanya, bagaimana Ustadz caranya supaya bisa mensinkronkan antara niat dan juga realisasinya? Kadang sudah niat nih Ustadz, mau ajakin kaki untuk beribadah, tataunya belok-belok dikit gitu Ustadz, gimana ya caranya?
0: Belok-belok dikit, gak banyak beloknya.
1: Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih itu Ibu Yeni ya, atau Mbak Yeni di Kemiling ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, amin. Mbak Yeni ini mengkonfirmasi bagaimana sih trik ya, upaya langkah kita untuk mensinkronkan, untuk membalancekan antara niat, keinginan, spirit atau motivasi dengan implementasi atau realisasi. Itu memang terasa berat bagi yang tidak biasa kan gitu. Tapi kalau yang biasa mah enjoy-enjoy aja. Jadi caranya sederhana ya Mbak Yeni ya. Kalau kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu ya komitmen lah, komitmen untuk dikerjakan gitu kan. Komitmen untuk dilakukan gitu. Tapi yang jelas niat juga itu penting bagi kita gitu. Innamal a'malu binniat, kata Rasulullah, itu kan begitu hadisnya. Semua tergantung, perilaku kita itu tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan akan mendapatkan sesuatu itu yang sesuai dengan yang kita niat gitu. Kalau kita niat mau sholat ya insya Allah dapat pahala sholat. Kita mau ngaji, mau kita ke masjid, menghadirin pengajian segala macam, ya insya Allah akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan itu kan gitu kan. Nah, kemudian yang terpenting selain segala sesuatu itu perlu spirit ya, perlu motivasi, perlu niat gitu kan. Agama kita juga memberikan apresiasi bagi siapapun yang berniat untuk melakukan kebaikan. Baru niat aja tuh pahalanya sudah dua tuh Mbak Dian. Jadi misalnya Mbak Dian mau niat mau ngadiri kajian lah gitu, mau ikut ngaji di masjid atau di komunitas tertentu gitu kan. Sudah niat tuh. Nah, pada saat kita niat tuh malaikat rokit ya, sebagai malaikat pencatat amal baik tuh sudah mencatat dua itu Mbak Dian. Dari niat dulu itu. Dari niat itu sudah dicatat dua. Nah, kemudian Mbak Dian pas pada saat kegiatan hadir gitu sesuai dengan yang diniatkan tadi, itu pahala duanya itu tidak dicoret, malah ditambah dengan pahala-pahala yang lain gitu. Tetapi sebaliknya ketika kita berniat tapi karena ada sesuatu hal gitu, halangan karena daruroh ya, bukan sengaja gitu. Bukan sengaja karena kondisi qodratullah itu, karena ada sesuatu hal yang menjadi penyebab kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita niatkan, pahala yang sudah tertulis dua tadi itu dicoret satu, diganti satu. Jadi tetap itu, kita masih dapat pahala gitu. Niat kebaik, melakukan kebaikan aja nilainya dua. Kemudian kalau kita jadi mengerjakan apa yang kita niatkan itu, yang dua tetap ditambah dengan amal yang lain. Kalau kita tidak jadi melakukan suatu hal, karena sesuatu daruroh ya, sehingga kita tidak melakukan apa yang kita niatkan, itu pahalanya tetap dihitung satu. Jadi subhanallah, sebenarnya agama kita itu memberikan apresiasi bagi yang mau niat dulu gitu, mau niat. Jadi niat itu penting itu Mbak Yeni, niat itu penting. Hadirkan dulu dalam segala sesuatu itu, perlu hadirkan dulu. Misal saya mau silaturahim lah ke tempat orang tua, misal seminggu sekali, apa setengah bulan sekali atau sebulan sekali. Niatkan dulu itu, sudah ada apresiasi. Tapi jangan cuma niat doang lah, niat tok. Misal mau ngadirin kajian niat tok, mau sedekah niat aja, mau berbuat mau baca Quran cuma niat, lain soal itu. Kalau kita mempermainkan niat, hanya niat-niat tapi tidak dilakukan, Allah amat benci tuh kepada orang yang gawenya pinternya niat tok tapi enggak dilakukan. Orang yang pinternya ngomong saja, keinginan saja. Oh, gue mau ikut pengajian lah, gue mau ngaji lah, gue mau sholat lah, gue mau sedekah lah. Tapi cuman situ kaburamaktan indallah antakulu malataf alun. Sangat besar ya, kaburo itu waduh sudah besar banget gitu loh. Allah itu sangat kesel gitu, sangat benci, sangat marah gitu. Karena udah pakai bahasa kaburo itu sudah sesuatu yang begitu besar gitu lah. Jadi Allah itu murka, Allah itu marah gitu, Allah itu melaknat orang yang gawinya ngomong aja, niat aja, tapi gak ada implementasi, gak ada realisasi gitu. Jadi caranya pertama Mbak Yani, ya ada komitmen lah, ada komitmen untuk melaksanakan sesuai dengan yang diniatkan itu, harus kuat gitu. Dan ya ketika berniat melakukan segala sesuatu juga harus ngukur gitu. Ngukur contoh gini, kita mau ngadiri kajian, mau ngadirin silaturahim gitu kan. Nah, kita lihat dulu situasinya. Di tanggal itu ada enggak ya pekerjaan atau aktivitas yang enggak bisa kita tinggal gitu. Kalau kita niat sesuatu tapi kebetulan berbenturan dengan aktivitas yang lebih penting, ya enggak usah niat dulu, nanti dulu. Tapi kalau kita sudah niat gitu kan untuk menghadiri suatu kebaikan, kemudian kita di situ memang sudah kita proyeksikan itu, kita tidak ada aktivitas lain, nah baru kuatkan di situ. Jadi niat tapi dibarengi dulu dengan semacam analisis gitu. Pas di hari itu yang mau kita niatkan itu, kita ada aktivitas yang lebih prinsip, lebih penting enggak gitu. Kalau kebetulan kita mau ada niat menghadirin kajian, ngadirin apa, taklim segala macam, tapi kok berbarengan dengan aktivitas yang lebih penting, jangan niat dulu gitu. Tapi kalau kebetulan kita di hari itu kosong, nah sudah bismillah niat mau hadir. Begitu caranya, sinkronkan dulu gitu dengan analisis dulu gitu. Memungkinkan tidak kita berniat sesuatu itu dengan aktivitas rutin kita gitu. Kalau memang sangat dimungkinkan ya sudah bismillah jauh-jauh hari niatkan itu untuk hadir, sugesti lah gitu ya, sugesti. Karena kalau sudah ada niat, ya pertama itu akan tercatat dua pahala, kemudian ya kuatkan tekad untuk hadir. Tapi ya lagi-lagi tadi ya, kita sudah menganalisis, mudah-mudahan kita kemungkinan besar bisa hadir. Tetapi ya qadratullah ya, takdir Allah, toh di hari yang kita niatkan itu, kita ada aktivitas yang gak bisa lagi ditunda. Ah, itu namanya darurat. Dalam kondisi darurat seperti itu Allah maafkan. Ya, saya kira itu Mbak Dian.
1: Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi kita juga dalam mempersiapkan diri itu dalam beribadah perlu juga manajemen waktu yang tepat ya Ustadz, ya, seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Baik, semoga tentunya segala yang kita inginkan, hal-hal kebaikan itu tidak hanya sekedar niat. Niat aja udah dicatat ya Ustadz, apalagi kalau kita realisasikan. Masya Allah ya. Baik, kita sudah ada yang ingin bergabung lewat telepon. Ustadz kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Baik, Mas Apin, silakan pertanyaannya. Kali ini temanya terkait bola dan pertanggungjawaban kaki bersama Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apin, silakan.
2: Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Mudah-mudahan
0: Mas Apin sehat.
2: Salam sehari Islam Pak Ustadz ya. Gelaran Piala Dunia juga nobar, tapi ada segi baiknya juga Pak Ustadz. UMKM-nya lancar. Ya kan?
1: Alhamdulillah.
2: Juga ibaratnya terjalin, ibaratnya dari walaupun berbeda suku, agama, ibaratnya sportif lah Pak Ustadz ya. Cuman ada terkadang ini yang saya garis bawahi Pak Ustadz, ada pemain yang dapat top score, ada ibarat yang dapat kartu merah dan kartu kuning. Nah pertanyaan saya Pak Ustadz, tadi kan kalau kaki udah dibahas, seperti umat Nabi Muhammad Pak Ustadz, jangan sampai kita ibarat dapat kartu kuning atau kartu merah Pak Ustadz, itu bahaya. Artinya kita jangan sampai ikut-ikutan yang nggak benar. Terus bagaimana Pak, kalau bisa kita seperti pemain dapat top score atau sepatu emas itu bagaimana? Atau ibarnya yang udah di garis Sabawi sama poster tadi itu bagaimana poster kalau kita apa itu cah? Banyak godaan gitu poster. Kalau kita nggak dapat top score kan dapat godaan poster. Pemain yang baik lah, ya, ibaratnya muslim yang baik itu Pak Ustaz yang sari gaba. Garis baik, mohon penjelasan untuk Ustaz.
1: Baik.
2: Terima kasih Pak Ustaz ya. Dari yang sehat selalu.
1: Amin.
2: Sekali udara, pendarang udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analoginya cakep banget ya Mas Apin ini Ustaz. Bagaimana menjadi top scorer ya sebagai seorang muslim-muslimah begitu Ustaz. Silahkan untuk penjelasannya.
0: Terima kasih Mas Apin ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, amin. Beliau mengkonfirmasi nih gitu kan bagaimana komitmen kita gitu kan supaya kita ini ya skor kita itu bagus lah gitu kan. Artinya jangan sampai kita malah dapat kartu kuning atau kartu apalagi kalau kartu merah. Kalau udah kartu merah udah keluar dari agama itu Mas Apin. Bagaimana kalau udah main bola, kalau sudah kena semprit kartu merah kan sudah harus keluar lapangan kan. Ya mudah-mudahan kita gak dapat kartu merah lah dari Allah ya. Bahaya banget itu kalau udah kartu merah ya sudah kita keluar dari agama Islam kan. Ya tapi paling tidak ini betul ini ya warning bagi kita gitu kan. Momentum bola ini ya bolehlah kita euforia dikit gitu ya seneng gitu. Kenapa? Karena ya kita jujur lah gitu kan dengan momen piala dunia atau piala-piala lain juga kadang-kadang kan menjadi media untuk paling tidak membangun kebersamaan, membangun sinergi itu dengan berbagai macam komponen anak bangsa gitu. Kalau sudah nobar nonton bareng itu kan sudah lupa semua kita agama apa, suku apa, warna kulit apa, budaya apa, kan sudah lupa semua, semua fokus ke bola. Memang ada sisi positifnya bola ini gitu kan, apalagi untuk anak-anak muda yang memang hobi bola silahkan saja di apa digeluti gitu ya, diseriusi gitu supaya ya mudah-mudahan dengan bola itu bisa memberikan keberkahan, membuka pintu rezeki kan gitu kan. Kan luar biasa itu pemain-pemain bola dunia itu kadang apa itu kalau bahasa kita itu Mbak Dian transfer mereka itu kan mau pindah ke klub sana nilainya sekian miliar, sekian triliun, ya Allah ya Karim luar. Itu gara-gara kaki itu Mbak Dian. Mas Apin. Gara-gara kaki mereka. Itu kan. Yang dengan begitu hebat, begitu lincah, begitu leha mainin bola itu luar biasa. Kaki itu anugerah Allah itu. Ya, ini yang harus kita patut syukuri itu. Kaki itu bagian integral dari badan kita gitu. Dari struktur tubuh kita itu gitu. Tapi karena serius gitu kan digeluti gitu untuk kalau memang dia punya apa punya bakat gitu walaupun nggak punya jakat nggak punya bakat juga kalau dia serius belajarnya gitu kan komitmen untuk bisa sukses kan mudah-mudahan juga bisa sukses gitu kan sehingga bisa mengantarkan kalau dalam istilah bola itu top skor lah gitu ya skornya ya mungkin skornya paling banyak yang bisa memasukkan bola ke gawang itu kan baru masuk kategori top skor di musim musim apa pemain bola dengan top skor yang bisa memasukkan bola ke gawang paling banyak itu nanti dapat trofi, dapat apresiasi, dapat duit. Waduh luar biasa gitu kan. Ya tapi paling tidak ini juga mengingatkan kita momentum bola ini gitu. Kita jangan terjebak euforia kesenangan belaka. Jadi jangan sampai kita terjebak nonton bola lupa ibadah nih yang repot apalagi kan jamnya itu jam tanggung itu kan banyak mainnya itu jam 2 malam ya kan Mbak Dian ini hobi bola juga jangan-jangan
1: Masya Allah. Ngikutin Ustaz baik.
0: Ngikutin ya. Kalau yang hobi bola kan jam 2 di jabanin benar ditonton benar diplototin benar jam 2 selesai jam 4 malah ngantuk berat tidur subuhnya lupa nah bukan lupa lagi ketinggalan nah ini yang repot kan bolehlah kita ya nonton bola boleh tapi ibadah kepada Allah jangan lupa kalau kebetulan nonton jam 2 jam 3 ya imbangin dulu lah kalau kita bangun malam tuh sholat tahajud dulu berapa rakaat dulu habis itu nonton bola nggak apa-apa gitu jangan sampai kita fokus ke nonton bolanya tapi lupa ibadah itu kan di momen-momen sepertiga malam itu Mbak Dian. saya aja kadang-kadang kalau nonton ya sempetin dulu lah sholat malamnya gitu kan, sempetin sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, baru nonton gitu. Artinya jangan sampai euforia bola dunia, piala dunia ini kita hanya fokus nontonnya tapi lupa ibadah. Dan yang terpenting juga momentum bagi kita ini untuk paling tidak yaitu melaksanakan amanah Allah dengan memanfaatkan kedua kaki kita itu untuk paling tidak mendapatkan top skor di hadapan Allah. Nah ini yang terpenting gitu. Jadi jangan sampai kaki kita itu malah dapat kartu merah gitu untuk ibadah Mas Apin gitu. Ya kartu, kalau kartu kuning enggak semua kita juga dapat kartu kuning, artinya memang diingetin oleh Allah, dikasih warning, hati-hati kamu kakimu itu. Kan gitu kan di Yasin tadi jelas. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, Mbak Dian, Mas Apin. Berat lu ayat itu, luar biasa itu bagi orang yang nyadar. Luar biasa. Kenapa? Di akhirat tuh mulutmu terkunci. Mulut kita tuh gak bisa ngomong. Saya yang pinter ngomong gini, Mbak Dian, di akhirat tuh gak bisa ngomong. Mbak Dian yang begitu lihai memainkan apa ya, lisannya, ngomongnya. Ya mungkin kalau Mbak Dian rezekinya di mulut kali ya.
1: Masya Allah Ustaz.
0: Ini luar biasa. Kalau Messi, kalau Ronaldo gitu kan, kalau Yamal itu mungkin rezekinya di kaki gitu ya. Artinya perantaraan gitu kan. Perantaraan. Kan ada kalau Ustadz Mubaligh itu kan. Karena dia dengan suaranya Mbak Dian. Dengan lisannya. Disitulah keberkahannya. Sehingga muncul rezeki. Gitu kan. Itulah kelebihannya. Nah pemain bola itu kelebihannya di kaki. Atau mungkin kalau pemain apa, kalau olahraga lain. Misal bulu tangkis. Kelebihannya kan di tangan. Gitu kan. Bola voli kelebihannya di tangan, apalagi itu tenis meja di tangan, itu rezekinya, berkahnya gitu. Nah kalau bola kaki, rezekinya di kaki. Apapun itu semua adalah amanah Allah. Betul kan Mbak Dian? Kaki itu amanah gitu. Kalau kaitannya, konteksnya, ya relevansinya dengan bola piala dunia ini gitu. Oleh karena ini momentum ini bagi kita. Bola dunia atau piala dunia ini mengingatkan kita untuk paling tidak kaki kita itu top skornya bagus. Karena kita di akhirat nanti mulut gak bisa ngomong, yang ngomong watu kalimuna aid, yang ngomong aidihim, yang ngomong tuh tangan. Coba ya kalau kita pikir secara logika. Mulut gak bisa ngomong, yang ngomong tangan, yang jadi saksi perilaku kita itu kaki. Ya kita mau ngelak kayak mana lagi di akhirat itu Mbak Dian, Mas Apin. Sehebat apapun kita gitu. Kita kalau di dunia ini mau lihai betul berdiplomasi. Lihai betul dia berretorika. Jadi kalau sudah naik panggung. Sudah di depan pengadilan. Di depan orang itu. Kalau sudah mau apa istilahnya. Orasi itu. Waduh luar biasa. Orang terkesima gitu kan. Kalau ngomong luar biasa. Sehebat apapun dia berdiplomasi di muka bumi ini. Di akhirat mulutnya dikunci oleh Allah. Dia gak bisa ngomong sekecil apapun. Nah pertanyaannya, kenapa kok Allah sengaja membisukan mulut kita di akhirat? Oh rupanya Allah tahu Mbak Dian. Mulut manusia itu punya potensi tukang bohong. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Allah tuh nyambung betul. Mulut manusia itu punya potensi nipu. Dusta, bohong. Makanya sama Allah diskenariokan. Udah, mulut lo kata Allah kan gak bisa ngomong di akhirat. Tapi yang ngomong tangan. Artinya semua perilaku yang kita kerjakan itu nanti yang ngomong tangan. Yang jadi saksi. Coba gue, perilaku apa yang tidak melibatkan tangan dan kaki Mbak Dian? Gak ada. Gak ada lagi. Misal kita mau nyuri ninggalin tangan. Gak mana cerita. Nyuri pasti pakai tangan. Pasti melangkahnya pakai kaki. Sekecil apapun perilaku yang kita lakukan itu pasti melibatkan tangan, melibatkan kaki. Jadi di akhirat kita sudah gak bisa lagi ngelak sekecil apapun. Gak bisa membuat alibi apapun. Makanya kita berharap, betul kata Mas Apin tadi, kita gak dapat kartu merah. Kalau kita dapat kartu kuning harus hati-hati. Kita ditegur, diingatkan oleh Allah. Syukur-syukur kita mendapatkan top skor pahala yang banyak. melalui kaki dan tangan. Saya kira itu,
1: amin. Mbak Dia. Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya Ustadz. Sekarang kita ada pertanyaan kembali lewat line WhatsApp. Ini ada Tony dari Pramuka. Ustadz, kebetulan saya punya anak hobi bola. Anaknya ini sendiri masih usia 8 tahun. Tapi saya itu masih bimbang Ustadz. Saya ini pengen minta pencerahannya, bagaimana caranya untuk mendidik anak supaya hobinya ini tidak melalaikan dirinya, supaya bisa waktunya tetap balance, tetap imbang untuk beribadah pada Allah. Bagaimana tips dan triknya ya Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Kasih Bu Tun tadi ya, di Pramuka ya.
1: Betul, ini Pak Tony.
0: Oh Pak Tony
1: Di Pramuka, baik. Iya,
0: melalui WhatsApp ya Pak Tony di Pramuka, Bandar Lampung. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, murah rezeki panjang umur ya, amin. Kita semua juga. Beliau mengkonfirmasi anak, dia punya anak 8 tahun tapi hobinya bola. 8 tahun itu kan kelas berapa Mbak Dian ya? Kelas 2 ya?
1: Betul, kelas 2
0: SD, kelas 2 ya. Kelas 2 sudah hobi bola. Oh, ini luar biasa ini Pak Tony. Silakan saja Pak, diarahkan saja Pak, diarahkan, dididik, difasilitasi. Berikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak kita ini Pak. Silakan Pak. Siapa tahu dengan wasilah ini itu rezeki anak Bapak itu di kaki. Ha, kan saya kan tadi kan melalui potensi kedua kaki yang Allah berikan kepada anak Bapak itu mudah-mudahan buka pintu rezeki anak Bapak. Silakan Pak, fasilitasi, berikan ruang seluas-luasnya untuk anak Bapak itu berkiprah ya, berkarir. Seriusin Pak, enggak apa-apa itu. Kalau memang Bapak punya modal, udah berikan fasilitas yang luar biasa. Tapi Pak, perlu juga diberikan semangat, spirit keislaman, keagamaan. Contoh, ya, sesibuk apapun dia latihan bola, main bola, kalau waktunya ibadah, tolong ibadah gitu. Tapi juga bisa disiasati Pak. Contoh, misal nih, dia kalau latihan kan bisa diatur ya. Jadi pada saat dia latihan itu, kalau waktunya ibadah, jangan lupa Pak. Diingetin, bapak yang ngawal, ibunya yang ingetin, ayo nak sholat. Latihan misal pas setelah latihan gitu kan, jangan lupa diingetin dia untuk sholat, untuk ibadah, baca Quran, ngaji segala macam. Jadi semangat keislamannya harus ditanamkan juga Pak, kan gitu. Nah kalau misal dia lagi tanding Pak, lagi tanding, lihat situasinya, lihat jamnya. Kalau tandingnya pagi, jam 8, jam 9 kan pasti juhur udah selesai, juhur ingetin sholat. Tapi kalau tandingnya misal jam 2:30 atau jam 2, selesainya jam 5. Bagaimana cara ngakalinya, nyiasatinya? Tanamkan kepada anak bapak itu sholatnya bisa dijamak. Tapi jangan kosor ya, jamak itu digabung gitu. Dua sholat gabung jadi satu. Kalau dikosor jangan, kenapa? Kalau dikosor itu dalam perjalanan Mbak Dian. Kalau dalam perjalanan jauh bisa dijamak kosor. Jamak itu digabung, dua sholat gabung jadi satu. Kerja ini satu tempat, satu titik. Nah, kalau kosor itu diringkes, yang dua jadi yang empat jadi dua, zuhur, asar, isya ya. Yang empat jadi dikosor, diringkes jadi dua. Boleh dijamak Pak, Pak Tony ya. Contoh anak bapak tanding jam 2, selesainya jam 5. Enggak kejar lagi itu mau sholat asar kan? Betul kan?
1: Betul Ustaz.
0: Sholat asar kan enggak kekejar. Mm-hmm. Jadi tanamkan sama anak bapak, sholat asarnya digabung dengan zuhur. Mm-hmm. Kalau gabungnya di zuhur itu namanya jamak takdim namanya Mbak Dian, Pak Tony. Takdim itu di awal gitu. Jadi sholat zuhur dulu 4 rakaat, setelah itu langsung sholat lagi. Sholat asarnya di jamak takdim namanya. Jadi sholat asarnya digabung di satu titik di zuhur. Kalau gabungnya di awal itu namanya takdim. Kalau gabungnya di akhir itu namanya takhir. Atau misal kalau takhir begini Pak, contoh. Anak bapak tanding mulai jam 11 misal. Selesainya jam 3 atau 3:30 sudah masuk asar. Bagaimana cara nyiatin sholatnya? Tak pas tanding jam 11, jam 12, jam 1 itu tanding aja. Jangan pula lagi tanding bapak mencak-mencak anaknya enggak sholat. Agama kita memberikan ruang Pak untuk nyiasatin itu. Hanya kadang-kadang kita itu karena enggak ngerti, enggak dikerjainnya. Sebenarnya ruang rukhsah, kalau dalam bahasa agama itu rukhsah Mbak Dian. Rukhsah itu diberikan dispensasi keringanan untuk nyiasatin situasi gitu loh. Cuman kadang-kadang kita ini karena enggak ngerti agama, enggak ngerti bagaimana cara menyiasati dalam beribadah itu, gitu kan? Mm-hmm. Agama kita itu memberikan ruang, tidak menutup apa keahlian, apa bakat yang dimiliki anak itu, enggak ditutup sama agama. Silahkan saja selama bakat, keahlian, skill, keterampilan yang dimiliki anak itu diberikan ruang seluas-luasnya, tapi tetap tanamkan nilai spiritual agama. Jangan sampai kita beraktivitas itu melupakan agama. Tapi Pak, perlu ditanamkan juga untuk memfasilitasi, memberikan ruang skill kepada anak yang punya bakat tuh, yang bakat baik. Mm-hmm. Bola voli, apalagi tenis meja, catur, apapun lah ya. Jangan pula kalau anak kita ini punya keahlian judi kemudian difasilitasi. Yeah. Weh, jangan itu Pak.
1: Baik Ustaz. Wah, luar biasa Ustaz ya.
0: Enggak boleh itu. Contoh anak kita itu ahli di itu, Mbak Dian. Ahli di game online gitu, tapi judi. Yeah. Nah, jangan difasilitasi itu, plototin, marahin, jangan diberikan arah. Ini anak kita ini hebat di judi online, malah bapaknya, ayo nak, ini bapak dukung nih, kamu saya duitin nah biar kamu menang.
1: Tetap kita arahkan hal yang baik ya Ustaz ya. Masya Allah Ustaz, ini asik sekali obrolan kita Ustaz di hari ini ya. Dan tanpa terasa sudah di akhir perjumpaan kita Ustaz. Kami ingin dengarkan tentunya closing statement, pesan dari Ustaz tentang tema hari ini. Anggota tubuh kita yang selalu pastinya akan dimintai pertanggungjawaban, terutama ini dalam euforia pesta bola ya Ustaz ya. Salah satunya adalah anggota tubuh kaki. Silakan Ustaz untuk pesannya kepada pendengar.
0: Oke, terima kasih Mbak Dian, kita semua pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Ini closing statement ya. Momentum Piala Dunia, euforia Piala Dunia mengingatkan kita untuk paling tidak, ya karena kalau kaitannya dengan bola itu kan kaki ya, mengingatkan kepada kita, yuk kita bersama-sama memanfaatkan, mempergunakan amanah Allah berupa kaki yang Allah anugerahkan kepada kita dengan sempurna ini. Kita hantarkan supaya memiliki top score, memiliki nilai pahala yang paling banyak di hadapan Allah, sehingga kelak di yaumul akhir kaki kita itu nanti, alangkah bahagianya kalau di akhirat itu kaki kita nanti akan bersaksi. Karena yang jadi saksi itu kaki. Di akhirat itu nanti kaki kita akan ngomong, ya Allah betul ya Allah, si fulan fulanah ini ya Allah, pada saat dia hidup di dunia, kedua kakinya dipakai untuk ibadah ya Allah, dipakai untuk sholat, pergi ke masjid, pergi ke kajian keilmuan, ke taklim, silaturahim, ziarah kubur, segala macam ya Allah. Hamba ini kakinya itu hebat. Wah, subhanallah, kalau kaki kita kalau dia melahir itu akan bersaksi begitu. Tapi alangkah sedihnya kalau di akhirat itu nanti kedua kaki kita itu ngomong, betul ya Allah, kaki si fulan-fulan ini gak pernah ke masjid ya Allah, kan gak pernah dipakai untuk ibadah sholat ya Allah, gak pernah dipakai untuk menghadiri kajian, pengajian, kajian taklim, gak pernah silaturahim ya Allah. Sedih betul kalau kaki kita nanti bersaksi begitu. Oleh karenanya mengingatkan kita, momentum ini Piala Dunia, yuk kita manfaatkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja Mbak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk bahasan hari ini yang selalu mengingatkan kita bagaimana setiap anggota tubuh ini bisa terus kita komitmenkan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana pula tentunya kita bisa selalu bersyukur dengan potensi, dengan kelebihan yang Allah berikan, tentunya tetap berada di jalan Allah, bukan menjadikan kita lalai ya Ustadz. Dan bagaimana kita juga bisa membalanskan antara pastinya kita mengejar akhirat dan juga kita juga bisa berbagi manfaat di dunia dengan anggota tubuh yang kita miliki ini. Terima kasih banyak Ustadz untuk obrolan hari ini terkait dengan bola dan pertanggungjawaban kaki. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz Haji Rosidin SAG MPDI. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, jangan kemana-mana karena masih kita temani di pagi hari ini dengan mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan adanya keterbukaan ini, artinya masyarakat dapat mengakses semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarluaskan, sehingga dapat membantu bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Karena batu saya dipakai, udah ditaruh aja tuh.

Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 17 Juli 2026 dengan topik berita. Keterbukaan informasi ketenaga kerjaan di Waikanan kini difokuskan untuk mengedukasi masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri. Langkah strategis ini diambil guna memastikan warga mendapatkan peluang kerja yang aman dan legal. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 DPRD Provinsi Lampung. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat 1 penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menyatakan secara umum pelaksanaan pendapatan maupun belanja daerah sepanjang tahun anggaran 2025 berjalan dengan baik. Meskipun realisasi pendapatan dan belanja belum mencapai target yang telah ditetapkan, seluruh program prioritas pemerintah Provinsi Lampung secara umum berhasil dilaksanakan. Dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2025, pemerintah Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6,713 triliun atau 86,70% dari target anggaran sebesar Rp7,743 triliun. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp6,685 triliun atau 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp7,813 triliun. Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah terrealisasi sebesar Rp69,897 miliar yang seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2024. Jihan menjelaskan berdasarkan perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan neto, pemerintah Provinsi Lampung memperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp98,278 miliar. Menurutnya, dana tersebut akan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026.
2: Secara umum, pendapatan maupun belanja daerah dapat diterlaksana dengan baik. Hal ini terlepas dari realisasi pendapatan daerah yang belum memenuhi target yang telah kita tetapkan bersama dan belanja daerah yang belum terrealisasi secara seluruhnya. Namun demikian, seluruh program prioritas kami yang telah ditetapkan secara umum telah terlaksana dengan baik. Dengan semangat evaluasi yang jujur, Bapak Ibu sekalian, dan semangat yang kuat, setiap capaian dan tantangan menjadi bekal kita semua untuk terus berupaya menyempurnakan pembangunan Lampung ke depannya.
1: Jihan menambahkan meski berbagai program telah berjalan sesuai rencana, namun dia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi demi mewujudkan pembangunan Lampung yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keterbukaan informasi ketenagakerjaan di Waikanan kini difokuskan untuk mengedukasi masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri. Langkah strategis ini diambil guna memastikan warga mendapatkan peluang kerja yang aman dan legal. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Keterbukaan informasi publik dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Waikanan. Akses informasi yang semakin luas diharapkan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki kepada RRI mengatakan, masyarakat kini lebih mudah memperoleh berbagai informasi pemerintah. Informasi tersebut mencakup peluang kerja, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja. Menurutnya, keterbukaan informasi membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih optimal. Langkah tersebut penting karena angka kemiskinan di Waikanan masih memerlukan perhatian bersama. Dirinya menjelaskan informasi ketenaga kerjaan tidak hanya membuka peluang bekerja di dalam negeri. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi resmi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri.
4: Jadi sekarang ini dengan adanya keterbukaan ini, saya pikir peluang besar bagi masyarakat Waikanan ini terkait dengan bagaimana untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya keterbukaan ini, artinya masyarakat dapat mengakses semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarluaskan, sehingga dapat membantu bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi di Waikanan ini untuk masyarakat miskinnya masih cukup luar biasa, sehingga dengan melalui kita program yang seperti ini, keterbukaan ini, kita akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja. Artinya bisa saja mereka mendapat informasi untuk bekerja, bahkan bisa bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kebetulan kemarin kita juga baru ada sosialisasi terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pendamping-pendamping dari satu perusahaan PJTKI untuk membantu mereka bekerja ke luar negeri. Dan ini saya pikir menjadi peluang juga untuk masyarakat Waikanan, karena masyarakat Waikanan pekerjaan yang selama ini mungkin masih sangat sedikit minat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, dengan adanya keterbukaan seperti ini, saya pikir mereka akan mudah untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana bekerja ke luar negeri. Karena bekerja ke luar negeri itu cukup menjanjikan. Yeah. Menjanjikan karena gajinya lumayan besar.
3: Lebih lanjut, pihaknya beberapa waktu lalu menggelar sosialisasi bersama perusahaan penempatan pekerja migran. Kegiatan tersebut bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai prosedur kerja di luar negeri secara resmi. Dirinya berharap keterbukaan informasi terus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia juga mengajak warga memanfaatkan layanan dan informasi resmi yang disediakan pemerintah agar memperoleh peluang kerja yang aman dan sesuai ketentuan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PMK Pesawaran menilai program magang ke Jepang berpotensi menjadi peluang bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi. Namun, PMK memilih bersikap berhati-hati karena masih mengkaji sejumlah aspek yang dinilai penting untuk menjamin perlindungan calon peserta, terutama pada besarnya biaya yang harus ditanggung peserta masih menjadi kendala utama. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menilai program magang ke Jepang berpotensi menjadi peluang bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi. Namun besarnya biaya yang harus ditanggung peserta masih menjadi kendala utama. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran Muhammad Iqbal mengatakan masyarakat diperkirakan memiliki antusiasme tinggi apabila program tersebut dapat berjalan dengan skema yang jelas dan memberikan kepastian bagi peserta.
6: Sebenarnya kalau kita lihat ya dengan kondisi sekarang itu kan salah satu peluang untuk bagaimana apa namanya anak-anak kita itu kan bisa apa namanya berkarir, bekerja di luar kan. Harap bekerja lah intinya lah, yeah. Walaupun di luar negeri juga, itu harapan kita sebenarnya. Kalau saya melihat sebenarnya bagus itu, cuman memang harus di apa namanya di kita kemas dulu itu dengan dan kita harus tahu benar semua, karena menyangkut memberangkatkan orang luar negeri kan.
5: Meski demikian, ia menjalankan program yang ditawarkan merupakan program magang, bukan penempatan kerja sebagai pekerja migran Indonesia. Iqbal mengungkapkan salah satu alasan PMK Pesawaran belum menjalani kerjasama dengan LPK swasta adalah karena peserta masih dibebankan biaya yang dinilai cukup besar. Selain itu, calon peserta juga diwajibkan mengikuti pelatihan bahasa dan budaya sebelum diberangkatkan. Menurutnya, hingga kini belum ada skema pembiayaan seperti kredit usaha rakyat yang dapat dimanfaatkan peserta magang. Fasilitas tersebut saat ini hanya tersedia bagi calon pekerja migran Indonesia.
6: Makanya kita harus tidak bisa sembarangan juga, kita harus berkoordinasi juga dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja juga. Jadi memang kalau mau kita belum yakini bahwa itu memang kepastian keberangkatan, apa namanya, jaminan tentang penghidupan mereka nanti selanjutnya, perlindungan dan lain-lain, memang kita agak lebih hati-hati kan.
7: Siap.
6: Tapi saya yakin kalau memang sebenarnya sudah ada. Dan terkait dengan KUR dan lain-lain itu memang sebenarnya kita udah ngobrol juga sama pihak BP3MI. Di beberapa kesempatan juga kita minta juga dalam beberapa kesempatan juga kita sudah ngobrol, udah komunikasi juga dengan pihak BP3MI, tapi dia nggak bicara magang.
5: Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waikanan perpanjang kerjasama dengan Kejari, serta berhasil memulihkan keuangan daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi sebesar Rp906 juta lebih. Selain itu, kejaksaan juga membantu mengamankan aset daerah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak ketiga. Selengkapnya, dilaporkan Teddy Herianto.
1: Tidak hanya PNS, termasuk beberapa mantan pejabat yang dulu pernah memakai aset Pemda sebagai kendaraan operasionalnya ikut ditarik, bukan disita. Kalau disita itu artinya
2: pemerintah Kabupaten Waikanan memperpanjang kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Waikanan. Kerjasama ini fokus pada mitigasi risiko hukum, kebijakan pembangunan dan pengamanan aset daerah. Perpanjangan nota kesepahaman atau MOU itu ditandai dengan penandatanganan bersama yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan Mahmudin beserta tim Jaksa Pengacara Negara. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Pemkab Waikanan Darwis mengatakan kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia mengatakan selama periode kerjasama sebelumnya, tim Jaksa Pengacara Negara Kejari Waikanan telah menunjukkan kerja nyata. Tim JPN berhasil memulihkan keuangan daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi sebesar Rp906.408.211. Selain itu, kejaksaan juga membantu mengamankan aset daerah yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga. Menurut Darwis, sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan menjadi kunci dalam mencegah potensi kerugian negara dan memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum.
1: Jadi Pemda ini melalui P2KA bekerja sama dengan APH, dalam hal ini kejaksaan, yang intinya ya minta tolonglah bantuan mereka ini untuk menarik kendaraan-kendaraan dinas yang pernah dipergunakan oleh PNS tersebut, namun sekarang PNS tersebut sudah tidak lagi bekerja atau tidak lagi berdinas di tempat yang lama. Awalnya itu adalah kendaraan untuk operasional mereka. Ya seharusnya kan ketika dia berpindah atau tidak lagi bekerja sebagai ASN, kendaraan itu kan harus kembali lagi tuh. Tapi nyatanya, faktanya kendaraan itu tetap masih sama pemegang yang lama. Tidak hanya PNS, termasuk beberapa mantan pejabat yang dulu pernah memakai aset Pemda sebagai kendaraan operasionalnya ikut ditarik, bukan disita. Kalau disita itu artinya kan dia menggunakan itu mungkin tanpa izin. Kalau ditarik ini memang awalnya memang punya izin menggunakan kendaraan itu. Peruntukannya sesuai dengan tugasnya pada saat itu. Berhubung dia tidak lagi bertugas di situ, namun kendaraan ini masih dipergunakan untuk operasionalnya, maka kendaraan ini ditariklah untuk dipergunakan lagi atau diserahkan kepada PNS yang lain.
2: Senada dengan itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Waikanan, Ihsan Aswar, merinci pemulihan keuangan daerah berasal dari dua instansi sebesar Rp650.599.711 berasal dari Badan Pendapatan Daerah dan Rp255.808.500 dari Inspektorat Waikanan. Ia mengatakan bidang Datun juga berhasil memfasilitasi pengembalian aset berupa 52 unit kendaraan roda 4, 360 unit kendaraan roda 2, serta 3 unit alat berat. Aset tersebut telah diserahkan kembali kepada Pemkab Waikanan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3: Kejaksaan Negeri Waikanan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah berhasil mendampingi penyelesaian tuntutan ganti rugi yang berdampak pada pemulihan keuangan sebesar Rp906.408.211 dengan rincian Rp650.559.711 berasal dari Badan Pendapatan Daerah dan senilai Rp255.808.500 berasal dari Inspektorat Waikanan, serta berhasil mengembalikan berbagai aset daerah berupa kendaraan dinas dan alat berat yang sebelumnya berada dalam penguasaan pihak lain untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian 52 unit kendaraan roda 4, 360 unit kendaraan roda 2, serta 3 unit alat berat sebagai aset milik daerah.
2: Dengan diperpanjangnya kerjasama ini, Pemkab Waikanan berharap pendampingan hukum dari Kejari dapat terus berjalan. Tujuannya agar program pembangunan daerah berjalan lancar, minim sengketa, dan bebas dari permasalahan hukum di kemudian hari. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi pencurian sepeda motor kembali terekam CCTV di Bandar Lampung. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Soekarno-Hatta Bypass Waidadi Baru. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
4: Aksi pencurian sepeda motor kembali terekam CCTV di Bandar Lampung. Peristiwa ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta Waidadi Baru, seberang PKO RW Halim. Dalam rekaman, pelaku yang terlihat jelas wajahnya ini beraksi seorang diri, sempat mengamati situasi sambil berpura-pura menelpon, lalu membawa kabur motor korban dalam waktu kurang dari 1 menit. Korban Rina mengatakan, kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi dengan menyertakan rekaman CCTV. Wajah pelaku yang terlihat jelas dalam rekaman diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi dan penangkapan oleh tim Polresta Bandar Lampung atau TKAP 308.
5: Kejadian itu kan posisinya tuh, dompet tuh lagi rame, motor tuh baru selesai.

0: Parkirkan kendaraan di tempat yang aman dan memasang kunci tambahan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Realisasi investasi di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir 2025, nilai investasi tercatat menembus lebih dari 500 miliar rupiah dan berpotensi mencapai 800 miliar rupiah jika ditambah investasi pelaku usaha mikro baru. Laporannya disampaikan oleh Bayu Satria.
2: Nilai investasi di Kabupaten Waikanan menunjukkan tren pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir 2025, realisasi investasi tercatat mencapai lebih dari 500 miliar atau meningkat signifikan dibanding 5 tahun lalu. Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waikanan, Risep Fantri Roja mengatakan, pada 2020, nilai investasi di Waikanan masih berada di bawah 100 miliar. Capaian itu berasal dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, serta pelaku usaha lama maupun pelaku usaha baru. Menurutnya, peningkatan investasi terus terjadi hingga akhir 2025. Jika ditambah dengan investasi dari pelaku usaha mikro baru, total nilai investasi di Kabupaten Waikanan diperkirakan mencapai sekitar 800 miliar. Ia menilai pertumbuhan investasi menjadi indikator membaiknya iklim usaha di Kabupaten Waikanan. Semakin tinggi nilai investasi, maka semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Untuk kondisi iklim investasi di Kabupaten Waikanan, dari tahun ke tahun itu cenderung terus membaik. Kita mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu investasi kita masih di bawah 100 miliar. Baik dari sektor pelaku usaha baru, kemudian dari pelaku usaha yang memang sudah lama. Kemudian kita bagi lagi dari penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. 2024 ke 2025 kita cukup naik signifikan, sekitar kurang lebih 5-6%, lebih dari 500 miliar yang masuk ke Kabupaten Waikanan. Kalau kita tambahkan dengan teman-teman mikro yang merupakan pelaku usaha baru di tahun 2025 itu bisa sampai 800 miliar. Ini pencapaian yang bagus sekali. Semakin meningkat investasi itu semakin meningkat dampaknya terhadap perekonomian sekitar.
2: Dirinya menambahkan peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dirinya menegaskan, pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan dan penguatan kepastian hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
1: RRI Bandar Lampung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi menjelang Pekan Olahraga Provinsi Lampung tahun 2026. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama yang dirangkaikan dengan Talkstow membahas kesiapan cabang olahraga. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Radio Republik Indonesia atau RRI Bandar Lampung menggelar talkshow program Dengar Bareng bertema kesiapan cabang olahraga jelang Perprov 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara RRI Bandar Lampung dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung. Kerjasama tersebut menjadi komitmen bersama dalam mendukung pembinaan olahraga melalui penyebarluasan informasi dan publikasi berbagai kegiatan olahraga di Lampung. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung tahun 2026. Ketua KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan, Porprov memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet di seluruh kabupaten dan kota. Selain mencetak prestasi, ajang tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Untuk Porprov ini, di samping apa yang disampaikan tadi, olahraga ini sebagai upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia juga adalah bagaimana ini menjadi pendorong ekonomi. Jadi itu yang kita harapkan. Dan karenanya melalui Porprov ini kita juga berharap agar ada pemerataan, jadi disparitas, kesenjangan, ketersediaan atau aktivitas cabang-cabang olahraga di masing-masing kabupaten kota itu kita harapkan juga berkembang selaras.
5: Sementara itu, akademisi sekaligus pengamat olahraga Universitas Muhammadiyah Kota

0: Sukabumi, Yopi Hutomo Bakti menilai pengembangan olahraga di Lampung perlu diarahkan menjadi sebuah industri. Menurutnya, dukungan seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan.
1: Harapan yang pertama memang selain prestasi, kita mengarah untuk olahraga ini menjadi sebuah industri. Karena dengan olahraga ini menjadi industri tentu memudahkan terkait masalah pembinaannya. Kita tidak berharap hanya dari satu pintu, kita membuat pintu-pintu yang lain. Ya tentu semua stakeholder di olahraga semuanya harus siap untuk membuat olahraga itu menjadi industri.
0: Melalui kegiatan ini, RRI Bandar Lampung dan KONI Provinsi Lampung berharap sinergi yang telah terjalin dapat memperkuat ekosistem olahraga, memperluas publikasi prestasi atlet, serta meningkatkan dukungan masyarakat menjelang Porprov Lampung tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekretaris Jenderal PBPBI, Bugi Setiawan, berharap Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung Masa Bakti 2025-2029 mampu mempersiapkan atlet padel asal Lampung untuk berkompetisi menjadi wakil Indonesia dalam kejuaraan Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
3: Cabang olahraga padel merupakan cabang olahraga baru yang diharapkan mampu menyumbangkan prestasi bagi Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Ketua PBPI Lampung Masa Bakti 2025-2029 di Balai Keraton Bandar Lampung. Ketua Umum PBPI Lampung Tommy Rinata Putra kepada RRI kemarin mengatakan, perkembangan padel di Lampung berlangsung sangat pesat. Saat ini telah tersedia sekitar 15 hingga 18 lapangan padel yang tersebar di Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Selatan. Ia menjelaskan, PBPI Lampung juga telah memiliki 9 kepengurusan kabupaten kota yang siap menjalankan program pembinaan atlet secara berjenjang.
4: Yang mewakili Ketum Pak Sekjen dan Pak Bugi yang hari ini telah hadir untuk mengukuhkan dan melantik kita PBPI Lampung sebagai salah satu cabor insya Allah unggulan dari Lampung yang akan memberikan medali pada PON yang akan datang dan Porprov yang akan datang. Mudah-mudahan Lampung khususnya Provinsi Lampung bisa memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PBPI Bugi Setiawan optimis Provinsi Lampung memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat pengembangan olahraga padel di Indonesia. Menurut Bugi, perkembangan sarana padel di Lampung sangat menjanjikan sehingga layak menjadi tuan rumah berbagai turnamen nasional maupun internasional.
5: Punya misi yang sangat besar nih dan sangat berat. Kenapa? Karena Pemprov Lampung ini cukup dekat dengan Jakarta. Jadi kita tidak mau kalau hanya penyebarannya di Pulau Jawa atau di Jakarta aja. Tapi kita pingin Lampung itu menjadi salah satu satelit padel di Indonesia. Nah, tadi kan sudah dibicarakan dan sudah dikemukakan oleh Ketua bahwa sudah ada beberapa lapangan yang berdiri di Lampung. Nanti saya akan meminta komitmen dari Pemprov Lampung untuk menjadi tuan rumah pagelaran pertandingan turnamen padel baik nasional maupun internasional.
3: Selain itu, Bugi juga menyebut padel kini telah diakui dunia dan akan dipertandingkan pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Indonesia sendiri telah menyiapkan atlet nasional melalui sirkuit dan seleksi nasional. Dirinya berharap semakin banyak atlet Lampung mengikuti sirkuit nasional sehingga berpeluang masuk tim nasional dan tampil pada berbagai ajang internasional, bahkan menuju Olimpiade Bridge Australia 2032. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan kita pada hari ini Dian Oktavia kembali menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat yang akan menemani Anda hari ini. Tapi sebelum itu, yuk kita dengerin dulu Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waduh, gawat ini. Malam ini, tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick-off-nya.
2: Makin jangan lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
1: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
2: Makanya, puter radio sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyaring secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep. Berasa nonton langsung di stadion.
3: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar. Tentunya ini cerah banget kalau kita lihat dari studio Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, untuk kawasan Pahoman dan sekitarnya. Adakah dari Anda juga yang ikut melaksanakan upacara hari ini di tanggal 17 Juli ya? Biasanya ada untuk peringatan Hari Kesadaran Nasional. Jadi sudah berkecimpung di jalan raya dan juga tentunya berupaya untuk sampai ke kantor secepat mungkin supaya bisa mengikuti upacara dengan waktu yang tepat ya. Tetap hati-hati di jalan pastinya, walaupun tujuannya udah ketahuan di mana, tapi kalau buru-buru banget bisa membahayakan juga dari kendaraan yang lain ya. Yang penting sehat selamat sampai tujuan. Oke pendengar, pagi hari ini ya, kalau bicara terkait dengan semangat, kemudian juga pastinya kita selalu ya ingin mengembangkan potensi diri, apalagi sekarang anak-anak zaman sekarang ya, banyak fasilitas sarana prasarana yang turut mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Salah satunya adalah dari industri kreatif. Dan ada yang menarik sekali di Provinsi Lampung dalam waktu dekat, yaitu penyelenggaraan Tanah Lado International Film Festival 2026 yang bukan hanya jadi ajang apresiasi karya film, tapi juga menghadirkan pengalaman belajar langsung bagi generasi muda yang mau mengembangkan kompetensi di dunia perfilman. Dan melalui berbagai program seperti Lado Cinema Camp, ada workshop editing juga, Lado Arsif, sampai diskusi bareng praktisi perfilman, pastinya peserta bisa dapat kesempatan memperdalam kemampuan teknis dan juga wawasan terkait dunia perfilman. Dari festival direkturnya sendiri ini mengatakan penyelenggaraan festival jadi implementasi pembelajaran berbasis praktik yang mempertemukan mahasiswa dengan para pelaku industri kreatif. Akan hadir juga sejumlah praktisi dan akademisi perfilman, yaitu Daniel Rudy Haryanto, kemudian Sitovo Sibiosa dan Irwan Wahyudi yang akan berbagi pengalaman serta sesi diskusi dan lokakarya juga selama festival berlangsung. Adapun pendengar, Festival Film Internasional Tanah Lado International Film Festival ini sendiri kembali digelar oleh kolaborasi sineas, akademisi, komunitas film dan pelaku budaya, yaitu pada tanggal 10 sampai 12 Juli 2026 di Kebun Raya Itera dengan mengusung tema Daur Baur Kebudayaan. Dari kegiatan tersebut banyak program digelar ya, yang pastinya ini pun menjadi ajang pertemuan bagi peserta dan komunitas film dari berbagai daerah di Indonesia, serta menghadirkan karya dari Spanyol, Singapura, dan Jepang. Pastinya kehadiran film internasional ini jadi sarana untuk memperluas pertukaran ide dan memperkenalkan budaya lokal pada dunia. Seru banget ya kegiatannya, yang pastinya juga mengasah kreativitas, kemudian juga memperdalam keterampilan yang dimiliki dan semakin memperlebar lagi dari aspek pemasaran dan daya saing global yang dimiliki oleh anak bangsa. Setelah ini jangan kemana-mana, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 dalam Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap mengkinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan